0: satu jatuh suka. Dari Tulus sama Prado, Masan kita dengerin bareng-bareng. Sebentar saya ganti headphone dulu.
1: Silakan. Lupa lagi.
0: Sebentar.
1: Silakan. Okay. Udah siap?
0: Oke, okay, dah. Oke, okay. Kalau ngomongin jatuh suka sama Prado ya. Banyak banget kisah percintaan anak muda zaman sekarang yang banyak galau, apalagi kayak lo suka sama seseorang tapi seseorang itu suka sama teman lo sendiri. Pernah dengar cerita gitu apa pengalaman lo deh gitu?
1: Aduh, kayak pengalaman juga pernah sih.
0: Terakhir kayak gitu kapan?
1: Pas gue SMA.
0: Pas SMA. Oke. Sakit.
1: Gue perlu curhat nggak dari sini?
0: Apa lo yang tipikal orangnya yang disukain, tapi lo suka sama orang lain? Enggak,
1: gue tipe yang gue di pas itu gue yang suka sama orang itu, tapi dia suka sama sahabat gue sendiri dan sahabat gue nih ya, dia sebangku sama gue.
0: Wah.
1: Aduh gimana ya gitu kan. Dan mereka juga pacaran, gue kayak aduh gimana ini.
0: Iya. Ih kacau. Kalau gue sih pernahnya kayak gue ditikung sama teman gue sendiri. Kalau gue seolah-olah pas itu gue SMA kelas 10, dia seolah-olah mendukung gue. Pas kelas 11 gue tahu dia nikung gue. Dari situ gue kata dia dia cerita ke kawan gue, gampang kalau masalah Rizky mah nanti gue yang ngomong, katanya. Gampang banget nih. Ya udahlah, gue semangat kan sekolah kan. Mana nih nggak ngomong-ngomong, kata gue gitu.
1: Ternyata mana nih. Sampai sekarang masih belum ngomong nih kayaknya.
0: Sampai sekarang gue ya udah nggak ngobrol lagi gue sama teman gue yang itu. Pas gue SMA secukupnya, dan kalau lagi perlu aja baru gue ngobrol sama dia.
1: Sekarang
0: gitu.
1: Satu kuliah nggak?
0: Dia di Jakarta kebetulan sekarang, jadi barista. Pas gue lihat kesibukan dia sekarang gitu ya.
1: Oh sempat stalking ya?
0: Iya, karena sepolowan sih sebetulnya. Gitu sih. Tadi buat kamu teman berdua, pernah gak sih ngerasain kayak jatuh cinta tapi bertepuk sebelah tangan gitu ya kan? Apalagi buat kamu teman berdua yang lagi dalam perjalanan menuju ke sekolah ya kan? Karena ada anak SMA pasti jam 7.15 sudah masuk.
1: Oh iya, sekarang jam 7.15.
0: 7.15. Kalau zaman lo kapan?
1: Jam 7 udah masuk.
0: Jam 7 udah masuk.
1: Benar. Dan kalau gue tuh ya, zaman gue adalah ketika gue telat nih ya, diperiksa dimanapun, kayaknya dasinya kurang nih.
0: Iya.
1: Kemana nih?
0: Dulu pernah di razia alat makeup segala macam gitu nggak?
1: Kalau gue alhamdulillah nggak pernah pakai makeup ya. Tapi emang teman-teman gue ada.
0: Ada.
1: Itu gitu emang ya. Udah kayaknya dari zaman dahulu ya.
0: Dan juga ya, 15 menit itu sangat-sangat penting menurut gue. Karena jam 7 itu harus jam 7 pas tepat kan. Gue pas dulu pas gue sekolah SMA, karena sekolah gue deket, 7.10 bangun. Bayangin.
1: Allah.
0: 7.10 bangun. 7.15 sudah di sekolah.
1: Sedekat itu. Hah? Lo sedekat itu.
0: Sedekat itu. Ibaratnya dari RRI sampai Stadion Pahoman.
1: Deket banget. Ya Allah, rezeki ya. Tapi emang kayaknya emang tipe orang-orang kok bisa deket sama tempat sekolahnya nih. Atau kayak gue nih ya. Kerja apa tempat rumah gue deket sama kantor. Jadi semakin deket tempatnya semakin malas.
0: Bayangin gue aja tadi jam segini, dari jam 5:30 sampai sini berapa menit.
1: Allah. Jauh kan ya.
0: Iya jauh kebetulan. Dan jalannya plong kosong gitu. Kalau macet ya paling 5 jam gue sampai sini.
1: 5 jam. Jadi kayak mampir dulu kayak.
0: Iya, apalagi jam-jam sekarang kan lagi macet-macetnya nih, atau berdua di perjalanan pasti daerah Kedaton. Terus itu pasar
1: Adipura
0: lumayan lah ya. Terus itu di pasar mana itu ya, pasar Tamin yang lurusan mau ke Bambu Kuning itu pasti macet banget.
1: Udah
0: itu
1: pasti, udah pasti.
0: Dari gua zaman gua SMP di situ, kesel banget sih gua kalau jam segitu loh.
1: Karena emang jam-jam segini jam-jamnya orang-orang pada berangkat kerja, berangkat sekolah.
0: Apalagi Senin ya kan, dan Selasa.
1: Ini Selasa.
0: Iya betul, Selasa, sorry.
1: Ya udah, kita ngomongin apa nih sekarang.
0: Iya, teman berdua, kita mau balik, mau ngobrolin tentang Gubernur Lampung, teman berdua. Ya, Yair Mirza nih meminta perguruan tinggi di Lampung, khususnya untuk Politeknik Negeri Lampung, berada di garis terdepan nih dalam menciptakan riset dan teknologi terapan. Nah, teknologi ini juga ya, teman berdua, dikembangin langsung dan diharapin semoga menjadi solusi nyata atas persoalan produksi masyarakat gitu.
1: Oke, jadi ini pernyataannya juga disampaikan langsung ya sama Gubernur Mirza.
0: Iya.
1: Pas dia lagi menghadiri seminar Nasional IPTEK Terapan di Politeknik Negeri Lampung pas hari Sabtu kemarin.
0: Baru banget ini teman berdua ya.
1: Jadi dia bilang nih tantangannya pembangunan saat ini bukan sekedar menghasilkan teori, tapi juga untuk menghadirkan inovasi terapan sesuai dengan kebutuhan usaha warga.
0: Dan juga nih teman Prodo ya, perguruan tinggi ini juga diharapin kalau mampu untuk memproduksi mesin-mesin tepat guna, kayak dryer komoditas, terus tuh mesin pencetak pakan, mixer, hingga alat mekanisasi pertanian. Gitu. Dan pengembangan teknologi ini juga teman Prodo, terapan ini sangat dibutuhin untuk mendukung transformasi ekonomi desa di Lampung khususnya.
1: Wow, ini berarti ya masalah membantu warga banget.
0: Betul, sangat penting dan berguna gitu ya.
1: Jadi ini buat ibu-ibu ya, kayaknya butuh banget nih mixer nih.
0: Iya kan, mixer yang di rumah rusak ya bisa.
1: Terus juga Gubernur Mirza juga menekankan nih ya, penyiapan sumber daya manusia yang terampil merupakan kunci utama penggerak hilirisasi di perdesaan. Jadi buat kamu yang lulusan perguruan tinggi ini bakal diarahin menjadi pelopor untuk membuka lapangan kerja baru di desanya masing-masing. Okay.
0: Dan juga teman berdua, yang Mirza juga bilang kalau kita tuh jangan hanya menciptakan mahasiswa-mahasiswa untuk mencari lapangan pekerjaan.
1: Benar.
0: Jadi kita tuh harus menciptakan SDM yang menjadi motor hilirisasi di desa. Gitu kata Ia Mirza gitu teman berdua.
1: Ya, nah kan? Ini tiba-tiba lu nih kayaknya. Kayak macam lu. Enggak dong.

0: sugar.
1: Pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: aku pernah disiksa terus sama.
1: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
2: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika. Pro 2 RRI Bandar Lampung,

0: Masih bareng sama kita di 95 FM.
1: Cuma terbaik apa Tamu Brada lupa mikir di bawah. Ya Tamu Brada masih barengan sama Muhammad Rizky dan juga
0: Liza.
1: Yes, di pagi hari ini. Dan kita baru dengerin lagu dari Perunggu dengan Gemilang ya Tamu Brada. Seperti kita tahu lagunya Perunggu dengan Gemilang ini, lo tau gak film dari film judulnya Tunggu Aku Sukses Nanti?
0: Pernah dengar.
1: Rame itu. Dan ini iya. Dan juga lagu ini tuh menjadi soundtrack dari film itu.
0: Oh gitu, lo pernah nonton?
1: Pernah nonton. Gua update banget gitu untuk permasalahan perfilman Indonesia khususnya gitu.
0: Okay. Kalau gue sih jujur lebih update-nya film Korea ya. Wah. Tapi emang denger juga sih film-film luar negeri gitu ya.
1: Kalau gue sih sedikit PR baca subtitle ya.
0: Iya juga sih.
1: Ya kan, apalagi gue juga suka sih gue sama karya-karya film luar negeri kayak filmnya Marvel gue suka. Okay. Terus juga yang lagi tayang juga di bioskop ada dari filmnya Christopher Nolan yang The Odyssey.
0: Sampai ini gue bacanya Odyssey.
1: The Odyssey. Say goodbye. Iya, tapi lo udah nonton belum sih film dari Christopher Nolan ini belum ya?
0: Belum. Tapi kalau misal karya lainnya udah sih, tapi yang ini belum gue.
1: Pas gue pertama kali nonton film ini, ceritanya tuh gue awalnya gabut dulu jalan, kan gue jalan-jalan kan. Terus itu hujan lah. Nah dari hujan tuh ya udahlah gue nandu aja deh ke mall kata gue. Dan ujung-ujungnya ngapain ya kata gue, ya udahlah gue nonton. Dan film yang ada yang di jam itu ya filmnya The Odyssey ini.
0: Jadi bukan ini filmnya lama?
1: Awal Agustus sih setahu gue ya.
0: Maksud gue durasinya bukan lama?
1: Lama banget. Hampir berapa ya, 2 jam atau 3 jam gitu gue lupa. Dan gue nonton ini ternyata bagus.
0: Ternyata bagus.
1: Dan lo tau gak sih kalau nonton film yang kayak bikin menegangkan gitu. Nah itu.
0: Oh iya.
1: Iya, sumpah kata gue.
0: Recommended gak nih buat nonton?
1: Recommend banget ya. Karena ini kan ngangkat dari kisah apa sih? Dari
0: aduh siapa lagi namanya?
1: Lupa saya sebentar. Saya ingat-ingat dulu ya. Dari ini metodologi Yunani.
0: Oh iya
1: gitu.
0: Benar.
1: Nah, jadi dari diangkat dari kisah itu dan ternyata dan ternyata ini lanjutan dari film karya Christopher Nolan tentunya gitu.
0: Oh gitu, iya sih benar-benar.
1: Dan juga
0: ada juga kalau misalnya gue tuh pingin nontonnya yang lain. Walaupun emang karakternya sama ya. Kayak misalkan di Odyssey itu
1: Di Odyssey. ada
0: Zendaya, ada Tom Holland. Nah gue kan suka banget sama mereka berdua nih. Gue pingin nontonnya itu yang Spider-Man malahan.
1: Nah Spider-Man gue nonton udah dua kali gue. Dua kali pertama sama pacar gue, kedua sama saudara-saudara gue. Gitu. Dan gue nonton kedua kali gue tidur. Sumpah gue ngantuk banget. Apa sih pengen gue spoiler satu bioskop kata gue.
0: Tapi emang seru
1: gak
0: sih?
1: Seru sih, pas pertama kali gue nonton seru. Tapi ya gitu, kayak masih gantung dan masih ada lanjutannya gitu. Di seperti film karya Marvel kan, kalau di akhir filmnya kan udah selesai tuh ya kan. Udah dikeluarin tuh, si siapa aja pemainnya segala macam. Ternyata terakhirnya ada scene tambahan. Kayak lanjutan dari nanti entah Spider-Man atau nanti yang film Marvel yang mau rilis di akhir tahun nanti. Lupa gue apa sih nama filmnya gitu. Doomsday kalau nggak salah.
0: Oh iya benar Doomsday. Iya kan? Kalau nggak salah tuh ada si dokter.
1: Dokter Strange atau dokter apa gitu ya?
0: Pakai warna hijau.
1: Iya warna hijau betul. Iya betul itu. Dan juga Tamu Brada dua seperti kita tahu ya, The Odyssey ini sukses mempertahanin posisi puncak tangga box office Korea Selatan pada akhir pekan 28 hingga 30 Agustus 2026 gitu, mengalahkan Spider-Man Brand New Day yang telah lebih dulu tayang gitu di bioskop gitu.
0: Betul. Ya kalau di Korea aja udah sukses. Apalagi di Indonesia.
1: Iya, kacau sih, pecah banget gitu.
0: Pecah banget. Terus juga ada sebab lo bacanya yang mana sih?
1: Yang ini, yang paragraf kedua.
0: Paragraf kedua ini bukannya berdasarkan data komis?
1: Ya, itu itu yang harus lo baca. Ayo Liza bangun deh, udah makan kan? Yang belum tidur siapa sih?
0: Oke, nomor 2. Berdasarkan data komis atau Korea Film Council, bukan ini yang lo baca?
1: Hah? Ya gue yang baca yang atasnya.
0: Tadi. Sumpah, maaf.
1: Kurang briefing nomor 2 ya.
0: Film peserta sutradara Christopher Nolan ini meraup pendapatan sebesar $8.7 juta Amerika Serikat ya, dengan jumlah penonton mencapai 1 juta kali ya.
1: Iya, 1 juta lebih
0: orang, selama 3 hari penayangan di 2000 layar bioskop. Jadi emang ini film ini menguasai 64.7% ya dari total bioskop. Betul. Pasar bioskop akhir pekan kan.
1: Iya, wow. Dan juga film The Odyssey ini pakai kamera IMAX, tahu enggak sih? Yang gede yang, banget itu, ya yang mesin kameranya berisik gitu. Nah, itu anda ya jadi Lampung ada yang 3D apa 4D gitu yang benar-benar kayak keluar dari layar gitu.
0: 4D
1: ya kan yang itu pengen banget gue nonton gitu. Gue enggak masalah sih kalau nonton film ini 2 kali juga, ge. Karena seseru itu dan setegang itu gitu.
0: Wow, gini rekomend banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton ya,
1: iya, The Odyssey
0: ini mending cepetan nonton ya.
1: Iya, dan meski pekan keempatnya Tomo Prado ya, sejak dirilis pada 5 Agustus kemarin, The Odyssey telah mengumpulkan total pendapatan sebesar 71,7 juta dolar Amerika Serikat dari 8 juta 800 ribu penonton di Korea Selatan.
0: Wow. Ya, terus juga di posisi kedua itu ada film yang kita sebutin tadi ya, Spider-Man Brand New Day ya. Jadi dia tetap bertahan meski memasuki pekan kelima penayangannya gitu. Jadi film superhero Marvel ini membukukan pendapatan 1,9 juta dolar Amerika Serikat. Duitnya baik banget.
1: Banyak banget tuh, berapa tuh kalau dirupiahin ya. Jadi triliuner kayaknya.
0: Kayaknya.
1: Mungkin ya kan. Dengan pangsa pasar berapa persen tuh?
0: 14,4% Jadi total pendapatannya juga di Korea Selatan nih bisa mencapai 65 juta dolar Amerika Serikat.
1: Wow, banyak banget anda uang itu di gua gitu ya. Dan film drama lokal The Journey ini juga tahun berdua
0: bacanya yang lengkap.
1: Oke, The Journey to
0: Gyeongju.
1: Bantuin tolong, makasih gitu ya. Debut di posisi ketiga dengan raihan 912 ribu dolar Amerika Serikat dari 124 ribu penonton di 801 layar yang disutradarai Kim Mi Jo dan dibintangi sama
0: Lee Jeong An.
1: Bagus makeupnya.
0: Dan juga ada Park So Dam ya. Jadi film ini berkisah tentang seorang ibu dan juga 3 putrinya yang melakukan perjalanan ke Gyeongju untuk menghadapi pelaku yang bertanggung jawab atas kematian anggota keluarga termuda mereka.
1: Oke, terus itu ini mau kita bacain semua apa gimana ini?
0: Enggak usah lah ya.
1: Mungkin itu ya Tomura 2 ya, ada di film The Odyssey dan juga film Spider-Man. Tapi dari kedua film itu lu udah lu nonton belum?
0: Belum ada.
1: Belum ya. Rencana enggak mau nonton apa gimana, Pak? Tunggu keluar nunggu di Netflix mungkin?
0: Mungkin ya. Atau mungkin bisa
1: Tapi lo ngikutin enggak sih kayak filmnya Marvel Spider-Man gitu?
0: Enggak.
1: Ya?
0: Jujurly enggak. Gua lebih tipe-tipe film yang misteri based on true story.
1: Oh, gitu ya. Emang selera ini beda gitu ya.
0: Emang beda pick me ya.
1: Ya udah, mungkin teman Brodo mungkin sudah nonton dari film kedua ini, bisa kamu ceritain ke kita berdua ya di Spider di pagi hari ini atau mungkin kamu punya cerita sendiri saat dari film ini gitu ya, bisa kamu kasih respon kamu di WhatsApp kita di 08117208925
0: ataupun juga bisa di Instagram kita di @prodobedel.
2: Prodo RRI Kota Lampung.

92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, masih bareng sama Rizky. Buat kamu teman Pro 2 yang sekolahnya ingin ikut turnamen futsal bergengsi tentunya ya, dari ada Action Nation Cup kembali hadir gitu, teman Pro 2 di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Ayo buat kamu teman-teman bareng-bareng dukung sekolah kamu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta. Dan saksikan dan dukung tim futsal sekolah kamu di Preliminary NC Lampung dari tanggal 4 hingga 6 September 2026 di Gor UIN Raden Intan Lampung. Dan nontonnya gratis nomor 2, caranya tinggal kamu registrasi di microsite anc.exis.co.id, pilih region Sumatera bagian selatan, pilih Gor UIN Lampung, pilih tanggal 4, 5, 6 September 2026 dan registrasikan nomor eksis kamu. Setelah itu kamu akan mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue NC. Nah, buat kamu nomor 2 yang udah punya kartu eksis, dapatkan voucher AIGO gratis di booth eksis. Jika kamu beruntung akan mendapatkan kuota 2GB per hari selama 1 tahun. Jadi ayo dukung aksi terbaik di laga para juara. Demikian nomor 2, berita dari Muhammad Rizky. Jadi kamu suning terus di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: dosen-dosen tadi. Pi,
1: Abang, kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi nggak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Siapa yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alamat, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: 95.2 Pro di Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Muhammad Ariski dan juga ada Liza. Sebentar teman Pro 2 ya. Ini kita belum prepare. Kelihatan banget.
1: Oke. Okay. Masih barengan sama Liza teman Pro 2. Ma, yes. Belum tadi kursi ya, izin. Iya.
0: Ya, sekarang sudah jam menunjukkan pukul 9 lewat 4 menit teman Pro 2 dan kamu masih mendengarkan Pro 2 Menara Lampung ya, buat kamu lagi dalam perjalanan dan spesial nih pada pagi hari ini kita sudah
1: bareng sama narasumber kita
0: di pagi hari ini. Ya.
1: Jadi kita bakalan dengerin apa dulu nih kira-kira?
0: Kita mau dengerin liputan dari teman-teman kita dulu ya.
1: Yes, oke, okay, baiklah.
0: Oke, okay, kita dengerin dulu ya.
2: Perbedaan agama dan kepercayaan adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kita mungkin memiliki cara beribadah dan keyakinan yang berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut kamu, bagaimana sih cara kita untuk menjaga kerukunan di tengah perbedaan agama dan kepercayaan?
3: Kalau menurut aku sendiri, menjaga kerukunan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, kayak saling menghargai dan nggak menganggap bahwa keyakinan kita tuh paling benar dibandingkan dengan orang lain.
4: Menurutku cara untuk menjaga kerukunan di tengah perbedaan kepercayaan dan agama adalah memahami bahwa setiap agama tuh nggak nyuruh umatnya untuk melakukan hal yang buruk.
5: Kalau menurut aku sih ya cara menjaga kerukunan di tengah perbedaan agama dan kepercayaan itu saling hargain aja sih, sama menghormatin keyakinan masing-masing.
2: Itulah teman Pro 2 tanggapan dari Biduri, Mina, dan Alif. Saya Dirga Bimantara dari Pro 2 RRI Bandar Lampung melaporkan.
0: Oke, itu dia teman Pro 2 ya.
1: Yes, laporan dari teman-teman kita,
0: ya, tentang apa nih?
1: Moderasi Indonesia beragama. Ya, ya, dikenal
0: beragama,
1: sebagai
0: kunci moderasi beragama, kunci hidup rukun dalam keberagamaan. Dan kita sudah
1: jadi perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, yes, hingga cara pandang kita ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan ya teman-teman dua dari kehidupan masyarakat kita gitu. Jadi keberagaman ini tentu perlu disertai ya dengan sikap saling menghargai agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan gitu.
0: Ini lincah amat iya.
1: Ya, dan ya, sekarang udah. Kita ada bareng sama
0: narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada Bapak Muhammad Bisri Mustafa, MKOMI, selaku dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Radyatan Lampung. Dia selaku komunikasi fasilitator moderasi beragama di UIN Radyatan Lampung.
1: Benar, langsung aja kita sapa ya. Halo, assalamualaikum Bapak.
6: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat Pak kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak sekarang lagi di mana?
6: Sudah di kampus.
0: Oh, sudah di kampus.
1: Lagi di kampus. Belum ngajar dulu kan ya, Pak ya?
0: Masih libur UIN.
6: Belum, minggu depan.
0: Oh, minggu depan. Iya, iya.
1: Nah, Pak, kita mau nanya nih dengan tema kita gitu ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan moderasi agama?
6: Oke, terima kasih Kak Liza ya.
1: Iya, yes, benar sekali.
6: Baik, Kak Liza, moderasi beragama itu bisa dipahami dengan cara pandang. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang dalam memahami, dalam menjalankan agama secara adil, seimbang, ya, toleran, tidak ekstrim, ya, tidak berlebih-lebihan, dan menghormati hak-hak orang lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kesetaraan, begitu.
1: Oke.
0: Dan juga Pak, kenapa sih moderasi beragama ini menjadi hal yang penting gitu untuk diterapin dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam gitu?
6: Ya, jadi moderasi beragama itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Sudah lama dan sudah ada sejak zaman dahulu tentang toleransi beragama. Kalau dalam konteks kita saat ini, moderasi beragama kan sudah diimplementasi dalam RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu sejak tahun 2015 sudah digulirkan ya programnya, jadi dilandasi dari program Kementerian Agama.
1: Okay.
6: Nah, pada saat itu memang kita melihat tren tentang moderasi beragama ya, atau konflik atas agama itu memang sedikit kuat ya. Jadi pada tahun 2019 itu yang mencapai 60%-an gitu ya. Jadi indeks toleransi beragamanya atau kerukunan beragamanya itu agak sedikit menurun. Nah, jadi dari situlah moderasi beragama itu dikuatkan ya melalui program-program pemerintah, melalui Kementerian Agama.
1: Oh gitu. Jadi emang udah lama ya Pak, dari 2015 ya Pak ya?
6: Ya, sudah lama.
0: Wow, sudah berarti sudah 11 tahun gitu.
1: Oh iya benar, 11 tahun ya.
0: 11 tahun.
1: Nah, kalau misalnya tujuan utamanya sendiri nih Pak dari penerapan moderasi beragama itu kira-kira dalam kehidupan seperti kehidupan sehari-hari seperti apa, Pak?
6: Ya. Ya, sederhana sebenarnya cara pandang untuk kita itu bisa memahami ya dan menghayati menjalankan agama kita tanpa menyalah-nyalahkan agama yang lain misalnya. Okay. Itu salah satu hal yang sederhana. Kalau dalam landasan moderasi beragama itu ada namanya 4 indikator ya. 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama itu komitmen kepada kebangsaan ya, komitmen kepada kebangsaan. Lalu yang kedua toleransi ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan ya. Yang ketiga itu anti kekerasan, dan yang keempat penerimaan terhadap tradisi atau budaya. Okay. Atau kearifan lokal. Jadi kalau 4 dasar ini bisa kita jadikan sebagai pandangan dalam memahami keberagaman ya di Indonesia, pastilah akan menjadi salah satu tonggak utama ya mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan kita.
0: Oke.
1: Nah Pak, saya sebenarnya ada pertanyaan. Kira-kira boleh nggak nih Pak saya tanya Pak?
6: Boleh, silakan.
1: Okay. Nah jadi di sosial media saya ini lagi banyak banget orang-orang yang mengeluhkan tentang toa masjid kan. Jadi banyak banget orang-orang yang mengeluhkan kalau toa masjid ini sangat mengganggu gitu. Yeah, ya kan. Betul. Dan juga banyak beberapa dari yang bukan non muslim itu juga mengeluhkan. Nah kalau dari sisi moderasi beragama sendiri menurut Bapak kayak gimana Pak?
6: Oke, baik. Memang terkait toa masjid ini ya, kan sudah ada waktu itu peraturan Menteri Agama atau surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor 5 ya tahun 2022 tentang kalau tidak salah pedoman penguatan pengeras suara di masjid atau musola ya. Nah, jadi itu ada ukurannya. Itu jadi ada ukurannya. Misalnya kapan dihidupkan toa itu gitu ya. Jadi pengeras suara itu ada yang di dalam, dialahkan ke dalam musola, dan ada yang keluar. Jadi sepatutnya memang mengikuti ya arahan dari Menteri Agama. Dan itu harus disesuaikan ukurannya ya. Itu yang paling besar itu volumenya bisa 100 desibel ya.
1: Okay.
6: Nah jadi kalau misalnya gini, ada yang setel ya, misalnya murotal Al-Quran gitu ya, atau solawatan, atau dia itu ada bentuk-bentuk puji-pujian yang lain ya, itu minimal paling lama itu 10 menit sebelum azan ya. Dan jadi ada arahannya begitu ya. Lalu terkait pengeras suara yang di luar itu paling lama untuk yang waktu-waktu khusus ya seperti zuhur, asar, maghrib, isya itu bisa 5 menit sebelum azan ya. Jadi kalau subuh mungkin kan ada niatan untuk membangunkan orang-orang yang masih terlelap gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini kembali lagi kepada para pengurus masjid ya. Biasanya itu para marbot masjid ya. Yang biasanya sering melakukan hal-hal seperti ini atau menyetel ya toa masjid ya.
0: Oke. Nah, menurut Bapak sendiri nih ya, seperti apa sih sikap toleransi yang seharusnya diterapin gitu di tengah perbedaan agama dan keyakinan?
6: Iya. Jadi toleransi ini memang hal yang sangat sering kita dengar ya. Namun apakah kita sebenarnya tahu ya bagaimana cara melaksanakan toleransi? Dalam arti toleransi itu bukan hanya dalam kata saya menghormati Anda begitu ya, tapi toleransi itu seharusnya bisa berkembang menjadi suatu kata yang masuk ke dalam renung hati kita ya. Misalnya saya menerima bahwa adanya keberadaan Anda ya di tengah lingkungan saya, lalu saya bisa bekerja sama, gotong royong bersama Anda, jadi dan membantu Anda ketika misalnya ada orang tetangga kita yang memperlukan dan itu berbeda agama dengan kita. Bahkan ada penelitian terbaru nih ya dari Taylor and Francis online ya.
0: Iya.
6: Itu ukur indeks keberagamaan kita di Indonesia. Nih, jadi ini ditulis oleh salah seorang penulis, Hendro Prasetyo dan Iim Halimatu Sa'diyah. Itu tentang examining Muslim tolerance ya toward ordinary non-Muslim. Jadi social, religious, and political tolerance in Indonesia. Jadi hasilnya itu dia mengukur ya bagaimana tingkat toleransi Muslim terhadap kelompok non-Muslim di Indonesia. Dan hasilnya apa? Hasilnya bahwa orang yang sering berinteraksi dengan pemeluk agama, agama lain itu semakin tinggi toleransi sosial agama dan politiknya. Dan sebaliknya, jika interaksi yang lebih eksklusif, misalnya dia terlalu berlebih-lebihan gitu ya, terlalu ekstrim gitu. Nah, dalam kelompok keagamaan tertentu, nah ini berkorelasi dengan tingkat toleransi yang lebih rendah. Nah, itu bisa jadikan sebagai acuan gitu ya.
0: Oke.
1: Ya. Pak, kalau misalnya kita ngomongin sosial media lagi nih, ya, jadi apa aja sih Pak kira-kira tantangan dalam menerapkan moderasi beragama di era digital saat ini, Pak?
6: Oke, kalau era digital ini memang luar biasa ya. Kita itu lebih banyak interaksi dengan digital daripada interaksi dengan manusia.
1: Benar.
6: Oke, jadi menurut pemahaman saya, media digital itu kan memang dibuat pada awalnya itu untuk sharing saja ya, sharing sesama teman begitu. Namun sekarang media digital itu sudah berubah ya, jadi media yang sangat konvergen gitu ya, menggabungkan seluruh audiovisual yang membuat bendungannya itu semakin hari semakin penuh gitu ya, dan lama-lama ini bisa seperti di Nepal gitu ya, jadi meluap. Nah, jadi kalau menurut saya kita harus lebih arif dan bijaksana ya melihat konten-konten media sosial saat ini. Karena apa? Konten media sosial yang saat ini ada itu kan kita tidak tahu ya benarkah kebenarannya, dari mana asalnya, lalu adanya intervensi dari artificial intelligence ya. Benar ini dibuat oleh gambar asli atau gambar dari AI begitu kan, atau ini tulisan asli dari korespondensi media atau dari AI begitu, itu juga kan tidak bisa kita memverifikasinya. Jadi perlu adanya literasi terkait media sosial dalam hal ini. Nah, untuk menerapkan pandangan ya terkait moderasi beragama di sosial media, saya kira kembali lagi ya, kalau zaman dulu itu ada yang namanya sharing, caring, and learning gitu ya. Yeah. Jadi sebelum kita membaca ya, sebelum kita share atau menceritakan sesuatu dari sosial media, itu patut kita peduli dulu ya, ini tentang apa kontennya, ya, tendensi atau tidak, arahnya kemana. Nah, jadi kearifan itu ya, kebijaksanaan itu muncul dari banyaknya hal-hal yang sudah kita baca dan pelajari, ya, literasi tadi itu.
0: Oke, dan juga Pak, apa sih sikap moderasi beragama hanya berkaitan dengan hubungan antar umat beragama atau juga dapat bisa diterapin gitu dalam kehidupan sosial secara lebih luas? Gimana itu?
6: Ya, ya ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi moderasi beragama itu tidak hanya diartikan terhadap orang-orang yang berbeda agama ya, karena kan moderasi beragama ya, bukan moderasi agama. Kalau moderasi beragama itu berarti cara pandang sikap kita terhadap aktivitas atau praktik ibadah atau praktik keagamaan. Nah, ini di dalam internal agama itu sendiri juga banyak ya terjadi polemik. Misalnya seperti dalam agama Islam itu terjadi polemik terhadap tafsir ya, tafsir menjelaskan tentang hukum ibadah tertentu ya, atau bahasa agamanya itu khilafiyah. Nah, ini juga perlu kita jadikan sebagai bahan bahwa moderasi beragama, cara berpikir dalam beragama itu tidak boleh terlalu berlebih-lebihan misalnya. Nah, jadi kalau memahami suatu tafsir tertentu, biasanya kita kan akan memegang itu ya. Nah, ini dalam tafsir agama itu kan ada banyak, bahkan banyak penafsir-penafsir agama ya, misalnya seperti Quraisy Shihab gitu ya. Nah, dan dalam bentuk praktik keagamaan atau usul fikih ibadah ya, dalam fikih ibadah itu juga banyak mazhabnya. Nah, ini juga perlu dipelajari dan perlu diketahui. Jadi kalau ada misalnya orang yang ini klasik ya, kunut dan tidak kunut, itu jangan diperdebatkan. Diperdebatkan itu kenapa dia tidak sholat subuh begitu.
1: Siapa tuh yang belum sholat tuh ya?
6: Jadi moderasi beragama juga dipahami sebagai cara untuk berpikir bijaksana terhadap lingkaran agama kita gitu ya, khususnya agama Islam gitu.
1: Oke, nah Pak, ini dua pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi perbedaan pandangan ataupun keyakinan agar tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat?
6: Oke, karena pertanyaannya ini terkait konflik ya. Jadi konflik antar agama itu memang pernah terjadi ya. Bahkan survei dari tahun ke tahun itu ada bentuk surveinya. Namun alhamdulillah pada tahun ini di 2026 ya, kita ambil data di tahun 2025, itu indeks dari kerukunan beragama di Indonesia itu meningkat ya, alhamdulillah sudah mencapai di 77,89%. Itu indeksnya naik terus ya dari tahun 2021 ya. 2022, 2023, 2024 dan sampai sekarang di tahun 2026. Mungkin nanti akan dirilis kembali untuk indikator yang terbaru ya. Dan itu di dalamnya itu ada indeks toleransi 88%, setaraan 79,35% dan kebersamaan itu 65,49%. Jadi bisa di apa ya, bisa di simpulkan bahwa Indonesia saat ini masih relatif baik ya menerima perbedaan, tapi masih perlu ada peningkatan. Karena konflik antar agama itu bisa dipicu dari masalah yang sangat kecil ya.
0: Iya, betul.
6: Sangat kecil. Konflik yang terjadi di Lampung Selatan begitu ya.
0: Iya.
6: Konflik-konflik yang berkembang itu memang indikasinya adalah sesuatu yang sangat sederhana, namun dikait-kaitkan gitu dengan agama. Jadi patutnya kita kembali lagi bisa menjadi pribadi-pribadi yang bijak ya, masalah-masalah yang kira-kira tidak prinsipal ya, tidak menjadi hal yang perlu dibesar-besarkan ya, cukup kita redam ya. Jadi tidak perlu adanya konflik-konflik itu. Nah, biasanya tendensinya itu bukan lagi kepada siapa yang memeluk agama, tapi tendensi kepada orang yang pernah dilukai perasaannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu terhindarlah dari hal-hal seperti itu dan selalu memberikan dampak yang positif kepada orang lain, gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak, pertanyaan terakhir ya, Pak. Apa pesan Bapak nih untuk masyarakat khususnya generasi muda nih biar dapat menjaga kerukunan dan hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagamaan beragam?
6: Jadi satu kata ya untuk teman-teman generasi muda itu banyak membaca ya, satu kata berarti membaca Iqra. Kenapa Iqra? Karena membaca ini akan meningkatkan literasi kita ya, membaca tentang moderasi beragama itu bisa meningkatkan pemahaman kita terhadap hal-hal praktik beragama ya, cara pandang yang menjunjung tinggi kedamaian ya, nilai-nilai kemanusiaan. Itu akan ada bukunya, itu bahkan sudah dirilis oleh Kementerian Agama ya, pada saat itu menterinya Pak Lukman Hakim Saifuddin. Itu buku taku moderasi beragama, bisa di-download ya di internet gitu ya. Dan kalau mau yang lebih bagus lagi, yang modul moderasi beragama ya, yang ditulis oleh Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kalau yang ringkas itu yang buku saku moderasi beragama itu sangat mudah dipahami dan infografisnya juga bagus.
1: Oke. Nah ya tadi
0: ya mungkin itu dia tamu berdua ya, dialog singkat bersama Pak
1: Muhammad bin Sri Mustafa
0: gitu.
1: Ya, jadi ya, kita udah ngobrolin banyak banget soal moderasi beragama.
0: Iya.
1: Ya. Jadi harapannya adalah semoga dari obrolan ini kita bisa makin paham, ya.
0: Dan paham khususnya untuk agama gitu, ya.
1: Karena
0: banyak banget anak-anak zaman sekarang itu nggak paham perlu, gitu, ya. Dan perlu bimbingan juga gitu.
1: Semoga dari obrolan ini kita bisa semakin luas ya wawasannya tentang moderasi beragama.
0: Betul,
1: gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin juga semakin paham, gitu ya.
0: Terima kasih banyak ya Bapak.
6: Sama-sama.
0: Iya.
1: Semoga Bapak enggak kapok sama kita, Pak.
0: Iya, kebetulan Pak Pak Muhammad Bisri ini dosen saya.
1: Oh, dosen. Pak kenal dia, Pak.
0: Iya, Bapak. Terima kasih banyak ya, Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita di pagi hari ini. Semoga di hari ini Bapak senyum terus.
1: Iya, semoga gitu, sukses terus.
0: Sukses terus.
1: Semoga bahagia dan selamat menjalani aktivitas Bapak pada hari pada pagi hari ini, Pak.
6: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, itulah tadi ya tahun berdua berulang kita ya, bersama Pak Muhammad Bisri Mustafa. Iya, dan Liza dan juga
0: Rizky, tamu berdua ya, pamit dan
1: kok masih pamit?
0: Masih pamit, sorry.
1: Kita masih nemenin kalian di
0: Spada.
7: Spada, selamat pagi teman berdua.
8: Spada, selamat pagi teman berdua.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula, seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Tamu Produ, udah waktunya kita berdua pamit dari pendengar kamu ya.
1: Yes.
0: Terima kasih banyak buat kamu Tamu Produ udah ikutan gabung dari tadi pagi ya, dari jam 6 sore, jam 6 pagi ya kan. Dan waktunya kita pamit dari pendengar kamu dan waktu juga kita tidur.
1: Benar banget.
0: Agar selesai dan terakhir dari kita.
1: Lazifa cara inspirasi Wireless Only Pro 2R di Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara.
1: Bye. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita bernama saya
0: Dedi Dukun.
5: Kamen Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas.

Menjelang peringatan Hari Radio ke-81 tahun, tahun 2026 RRI Bandar Lampung mulai mematangkan berbagai persiapan. Peringatan Hari Radio tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana namun tetap mengedepankan nilai sejarah serta makna perjuangan Radio Republik Indonesia. Kepala RRI Bandar Lampung Peri Widodo mengatakan pelaksanaan Hari Radio ke-81 merupakan bagian penting untuk mengingat kembali perjalanan panjang RRI dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga persatuan melalui siaran radio. Menurutnya sesuai arahan Direktur Utama RRI, rangkaian kegiatan tahun ini tidak diarahkan pada euforia yang berlebihan. Meski demikian, kesederhanaan tersebut tidak akan mengurangi kehikmatan dan makna peringatan Hari Radio. Ia menjelaskan salah satu kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan RRI. Dan selain itu, penyulutan obor Tri Prasetya juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81. Kegiatan upacara dan penyulutan obor akan dikemas dengan sentuhan budaya lokal Lampung. Para petugas akan mengenakan pakaian bernuansa adat Lampung. Dan pada rangkaian acara resepsi dan penyulutan obor, RRI Bandar Lampung juga akan mengundang sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dan perhatian terhadap perjalanan RRI dan Lampung.

Bhayangkara Precis Lampung FC menatap kompetisi musim 2026-2027 dengan target lebih tinggi. Setelah finish di peringkat kelima tahun musim lalu, klub kebanggaan masyarakat Lampung ini membidik posisi tiga besar. Target itu disampaikan saat peluncuran skuad dan jersey baru di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Klub juga memperkuat perannya sebagai ruang kebersamaan dan perekat masyarakat. Peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai institusi. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Assegaf, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria, dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal turut hadir. Jajaran Forkopimda Selampung juga meramaikan acara launching dan CEO Bhayangkara Precis Lampung FC. Sekaligus Kakor Lantas Polri Irjen Pol Adi Wibowo memimpin penyampaian target musim ini. Pada musim sebelumnya Bhayangkara mencatatkan 16 kemenangan dari 34 pertandingan dan performa positif juga terlihat di kandang dengan torehan 11 kemenangan dari 17 laga. Memasuki musim baru, tim melakukan penguatan skuad melalui kehadiran sejumlah pemain baru dan komposisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan dan membawa tim bersaing di papan atas. Target tiga besar mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung, Lamat Mirzani Jausal, berharap kehadiran pemain baru dapat meningkatkan prestasi tim dan ia menilai Bhayangkara telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lampung.

0: Demikian info Prodo untuk siang hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa unduh RR News dan RR Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibil Kas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Prodo.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

90.52 ada di Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu semua di siang hari ini? Di pengawal September ya. Lukas bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 di santai siang.

Siang hari ini Lukas bakalan menyapa teman Pro 2 semua dan juga nemenin sampai dengan jam 3. Dan kita bakal bahas banyak hal gitu ya dari dunia kuliner. Nanti kita bakal bahas tentang kenapa tendang tiba-tiba gue pengen ngomongnya ya. Tentang jenis-jenis gula berdasarkan bahan baku dan kimianya. Ini untuk lo semua yang mungkin udah aware gitu ya sama apa yang lo konsumsi. Terus juga nanti kita bakal bahas tentang Bilal Hasan ya, yang jadi sorotan akhir-akhir ini, petarung UFC yang dibilang kecerdasan bertarungnya itu jadi sorotan ya usai menang KO di UFC. Habis itu kita bakal ngomongin tentang Hayoung yang mundur dari The Drama Code 2 karena kontroversi keluarganya ya. Selengkapnya kamu bisa dengerin di Santai Siang hari ini. Selamat datang di bulan September, teman Pro 2. Ya, 10 hari lagi menjelang Hari Radio atau peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan juga ini pertanda bahwa kita tinggal 3 bulan lagi untuk menyelesaikan tahun 2026. Hah, berarti kalau nggak salah sekarang per hari ini tuh 66% lebih sedikit gitu, 66%an gitu ya. Kita menuntaskan 2026, gimana? Apakah ada hal-hal yang pengen lo ulang dari 2026 atau lo pengen lo perlambat gitu ya? Mungkin di bulan September ini ada beberapa teman Pro 2 yang nungguin banget hari ulang tahunnya. Atau mungkin hari untuk putus ya. Siapa tahu aja ada beberapa teman Pro 2 yang mendesain hari putus itu secantik tanggal hari jadiannya gitu. Kenapa kita selalu ngerasa bahwa hari jadian itu penting untuk di apa ya? Untuk dilaksanakan di hari-hari cantik? Kenapa putusnya juga enggak gitu? Keren kali gitu. Atau mungkin apa ya, untuk teman Pro 2 semua punya ide bahwa oke deh, gue putusnya hari dimana gue jadian gitu. Jadi kayak memang benar-benar pas gitu ya. Kalau ngomongin 4 tahun, 4 tahun pas gitu, gak lebih gitu ya. Atau 2 tahun, 2 tahun pas gitu. Dan ya mungkin aja di siang hari ini teman Pro 2 semua butuh lagu-lagu galau yang nemenin ya. Atau mungkin lagu-lagu yang buat hari lu seneng gitu ya, buat hari lu santai di siang hari ini. Boleh langsung aja WhatsApp kita 0811-7208-925 atau juga bisa di Instagram kita di @pro2bdl untuk pilih sendiri lagu apa sih yang pengen lu dengerin di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Sebelum itu gue bakalan puterin lagu-lagu bisa dibilang baru-baru gitu ya, dari musisi Indonesia. Nanti gue bakalan puterin lagunya Lava Pratomo ya. Waktu itu gue pernah puterin lagunya Lava Pratomo ini yang barengan Metromos dan juga Feby Putri. Sekarang waktunya dia nih berkolaborasi sama musisi lain yang gak kalah keren juga. Ada Nadif Basalamah dan juga Hursa di Bukan Kendalimu.

Abis itu kita bakalan dengerin kolaborasi dari project album terbarunya Wisnu Santika. Yang dimana kita dengernya itu Wisnu Santika itu kan jedak-jeduk banget gitu ya, jedak-jeduk mentok. Tapi di Math of the Soul gitu ya, album terbarunya Wisnu Santika ini udah sedikit lebih pop ya. Salah satunya yang bakalan gue puterin adalah kolaborasi dia barengan Fanny Sugi, Sorak Sepi, yang bakalan teman Prodo dengerin di siang hari ini.

baru. Nanti Gilbert Lucas juga bakalan nemenin teman Pro 2 sedikit throwback ya, barengan lagunya Hailey Steinfeld dan juga Blood Pop Capital Letters, yang nantinya juga bakalan teman Pro 2 dengerin.

0: Dari kolaborasi Wisnu Santika dan Fanny Sugi, Sorak Sepi. Gimana ya caranya sorak sepi ya? Padahal kan yang selama ini kita tahu adalah sorak sorai gitu ya, atau sorakan kemenangan gitu teman Pro 2, atau hal-hal seru lainnya. Nah, kalau ngomongin hal-hal seru teman Pro 2, Exis Nation Cup ini kembali hadir di tahun 2006 di Provinsi Lampung. Jadi kamu bisa bareng-bareng dukung seolah-olah kamu bersorak-sorai ya. Jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta. Jadi kamu bisa saksiin dan dukung tim futsal sekolah kamu di Preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di GOR UIN Lampung. Nontonnya itu gratis ya. Caranya registrasiin di microsite anc.axis.co.id, pilih region Sumatera bagian selatan, pilih GOR UIN Lampung, pilih tanggal 4 atau 5 atau 6 September 2026, dan registrasiin nomor Axis kamu. Setelah itu kamu bakalan dapetin barcode untuk tanda masuk di venue ANC. Dan buat kamu yang udah dapat kartu Axis atau punya kartu Axis, dapetin voucher iGo gratis ya di booth Axis. Kalau misal kamu beruntung, kamu bakalan dapetin kuota 2 GB per hari selama 1 tahun ya. Jadi tunggu apa lagi? Tunggu aksi terbaik di laga para juara Axis Nation Cup 2026. Emang kita beda.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 5 FM.

You're still listening to 92.5 Pro 2 RRD Melambung, teman terbaik kamu. Barengan Gibul Kas di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Gimana? Udah kepikiran bakalan mau request lagu apa di siang hari ini? Langsung aja ya, chat kita. Lagu apa sih yang pengen teman Pro 2 dengerin? Ke WhatsApp kita 0811-7208-925. Atau juga bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga ya. Kayak teman Pro 2 yang udah ada nih requestannya di WhatsApp 0896328 3 sekian. Dia mau request lagunya Reservasi untuk dua dari Nadine Amizah. Oke. Ini lagu kayaknya lagi banyak banget diomongin ya di sosial media gitu ya. Album terbaru dari Nadine Amizah, Laika yang ditinggalkan. Sebenarnya konteks pemilihan judulnya Nadine di album barunya ini cukup unik gitu ya. Kalau misalnya lu udah dengar gitu ya penjelasan dia, atau mungkin juga udah baca gitu ya, apa sih Laika ini, siapa dan kenapa gitu dipilih gitu ya si Laika ini, teman Pro 2. Anyway, nanti gue bakal puterin. Terus juga ada lagi di Instagram, ada Ferry, dia mau request lagunya Roni Parulian Februari. Meskipun ini udah September, tapi nanti kita akan balik ke Februari ya. Satu lagi datang dari 0812-7803 sekian. Namanya gak ada nih. Dia mau request lagunya Olivia Dean, A Couple Minutes. Oke, langsung aja lu guys puterin lagu-lagunya untuk kamu semua, teman Pro 2. Kalau misalnya mau ikutan gabung untuk request lagu, WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Selamat menikmati lagu terbaru dari Nadine Amizah, Reservasi untuk Berdua. Keep on tuning di Pro 2 RRD Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

couple of minutes dari Olivia Dean. Lagu ini enak banget teman bro dua, apalagi lu nikmati di kosan lu di Belwis itu. Kenapa tiba-tiba gue ngomongin itu ya. Dan anyway, kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan Gilbert Lucas di Santai Siang hari ini. Masih bakalan bacain dan puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 semua. WhatsApp kita 0811-7208-925 atau DM kita di @pro2bdl. Jangan lupa di follow ya di Instagram untuk langsung ya kasih judul lagu yang pengen teman Pro 2 dengerin di siang hari ini. Yaudah, masuk di siang hari ini gue bacain lagi dari Dapin ya. Dia mau request lagunya Masa-Masa dari The Adams. Oke, ini kayaknya anak festival banget nih ya. Sering nonton festival nih kayaknya. Terus juga ada lagi dari 0812-7830 sekian. Dia mau request lagunya Jenny Less Than Lover. Oke, satu lagi datang dari 0896-3252 sekian. Is 3252. Kayak skornya Manchester United dong lawan Ipswich. Tim jago nih. Ketahuan banget ya kalau misalnya lu tuh lagi ngedukung tim yang jarang menang atau jadi lelucon gitu ya. Sekalinya menang tuh kayak over pride gitu loh kayak gua. King MU gitu. Ya udahlah. King fans MU mah cuma bisa self-deprecating aja sama berharap tidak parah-parah amat musim ini. Dia, kita lanjutin baca lagi aja yuk requestannya. Mau request lagunya Tame Impala, Loser. Oke, langsung aja. Lu, sebentar, kenapa abis bahas MU terus tiba-tiba ada request lagunya Tame Impala, Loser? Maksudnya apa ini? Kayak semesta itu kayak menggabungkan dua hal yang meant to be gitu. Yaudah lah, Lukas langsung aja puterin lagu-lagu rekasan teman Pro 2 semua. Keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alamat, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Si Patokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Come from Jenny, Less Than Lover, teman Bro 2 untuk nemenin kamu semua di siang hari ini. Tapi ini udah jam 11 ya. Waktunya untuk kamu Lukas bawa ke masa-masa tertentu ketika kamu dengerin lagu-lagu throwback yang satu ini. Karena abis ini Lukas bakalan menyajikan ke teman Pro 2 semua selama 1 jam ke depan Pro 2 Throwback.
1: It's time for Pro 2 Throwback.
0: Salah satunya intro yang menarik ini ya dari lagu ya Boyfriend Justin Bieber teman Pro 2 yang nanti Lukas bakal puterin. Terus juga ada Rihanna SNM. Dan abis itu kita bakalan dengerin lagunya The 1975 Chocolate. Abis itu kita bakalan dengerin lagu Glenn Fredly, nyali terakhir di throwback ini. Masih banyak lagu-lagu throwback lainnya, jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih matinya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: lagi dekat-dekat RRI Bandar Lampung terus kayak ngelihat kayaknya RRI Bandar Lampung lagi sibuk-sibuk apa tuh ya, kelihatan banget ada taruh dan segala macem ya. Untuk kamu semua yang juga mungkin butuh banget kegiatan-kegiatan yang bisa ngisi waktu kamu, pas banget karena RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatan itu nanti bakalan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga pastinya Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acaranya bakalan dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026, pastinya di RRI Bandar Lampung. Jadi teman Pro 2 bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow aja Instagram kita di @RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
2: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Soundtrack dari Dilan ITB 1997. Senang dengar suaramu lagi di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu Ariel Noah dan juga Raisa ya. Masih barengan lagi berkas Pro 2 RRI nemenin kamu santai siang sampai dengan jam 3.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Karena memang udah resmi rilis gitu ya di Netflix kalau nggak salah, si Dilan ITB 1997 udah bisa ditonton untuk teman Pro 2 yang mungkin penasaran banget gimana Ariel Noah tiba-tiba disuruh jadi anak kuliahan gitu ya. Jujur kalau gue sih ini jujur ya, jujur banget sejujur-jujurnya, gue masih gak bisa ngehapus fakta bahwa Ariel itu adalah seorang Ariel gitu, bukan Dilan ya. Dan dengan umurnya gitu ya, jadi kayak kadang-kadang ada beberapa scene yang ya mungkin rayuan-rayuannya Dilan kayak kita tahu lah gitu ya, manis-manis banget, tapi kalau diomongin sama Ariel dengan di kepala gue tidak bisa menipu bahwa itu adalah Ariel Noah dan kita tahu sendiri umurnya, gue langsung kayak sepanjang nonton tuh kayak gimana ya gitu. Tapi again ya, namanya juga film romance gitu ya. Dan juga kita tahu Dilan memang cocok sekali ya untuk jadi bahan acuan untuk rayuan lu teman Pro 2. Manis-manis banget gitu ya. Dan mungkin juga ada beberapa teman Pro 2 yang suka banget sama hal-hal yang manis gitu ya, gak cuma rayuan tapi juga makanan atau minuman yang pengen dikonsumsi di siang hari ini. Karena memang udah waktunya untuk take a break, terus juga cari gitu makanan siang yang cocok ataupun tongkrongan-tongkrongan yang cocok juga gitu ya, sambil ngopi atau hal-hal lainnya lah yang bisa di konsumsi di siang hari ini. Ngomongin makanan manis atau minuman manis, teman Pro 2 pasti nggak jauh-jauh dari gula ya. Dan kita tahu sendiri yang kita sering konsumsi adalah gula pasir ya, yang menjadi jenis gula yang paling akrab di dapur. Bahkan butiran putih yang satu ini alias gula pasir ya, itu hampir selalu digunain untuk ngebuat teh atau kopi dan yang lain-lainnya itu supaya terasa lebih manis gitu ya. Dan juga bisa juga untuk bahan kue dan berbagai makanan sehari-hari. Tapi gula yang ditemui sehari-hari itu ternyata gak cuma gula pasir, teman Pro 2. Di Indonesia, gula dibuat dengan beragam bahan baku dan diolah dalam berbagai bentuk. Nah, di sisi lain, istilah gula itu memiliki pengertian tersendiri dalam ilmu kimia. Pengelompokannya ini didasarkan pada struktur dan jumlah unit gula yang menyusunnya. Nah, ini juga mungkin untuk teman Pro 2 semua yang udah mulai aware gitu ya sama apa yang dikonsumsi, supaya menerapkan pola hidup yang sehat, asik. Itu yang jadi konsumsi kita yang bernamakan gula itu banyak jenisnya. Yang pertama itu adalah gula tebu atau gula pasir atau gula kristal putih, disingkatnya itu GKP gitu ya. Merupakan salah satu jenis gula yang paling umum digunakan. Dan mengutip pedoman teknologi pengolahan tebu dari Kementerian Pertanian, cairan manis yang terdapat di dalam batang tebu itu diolah melalui sejumlah tahapan. Hasilnya adalah kristal gula yang kemudian digunakan sebagai pemanis makanan ataupun minuman. Terus juga kalau kopi sekarang, apalagi kalau bukan gula aren ya, gula yang dipakai gitu ya. Dan berbeda dari gula pasir, gula aren ini terbuat dari nira pohon aren gitu ya. Dan nira ini diperoleh dengan menyadap tandan bunga aren, terus akhirnya nanti dimasak sampai ke kadar airnya berkurang dan cairannya menjadi lebih pekat. Nah, nira ini dapat diolah menjadi berbagai bentuk gitu ya, mulai dari gula aren cetak, gula semut hingga gula cair. Terus juga ada gula kelapa ya, jadi gula kelapa ini dibuat dari nira pohon kelapa, obviously ya. Dan dalam penggunaan sehari-hari, gula ini sering banget disebut sebagai gula Jawa atau gula merah. Tapi istilah gula merah sebenarnya cukup luas dan gak selalu merujuk pada gula yang berasal dari satu jenis tanaman tertentu. Terus juga ada gula lontar dan gula nipah. Indonesia ini memang punya sejumlah tanaman palma lain yang dapat menghasilkan nira untuk diolah menjadi gula. Salah satu adalah lontar ya, atau nipah yang termasuk diantaranya. Dan kajian Kementerian Pertanian menyebut kelapa, aren, lontar, nipah, dan sejumlah tanaman palma lain sebagai sumber nira itu berpotensi menghasilkan gula. Dan nira dari tanaman tersebut dapat diolah menjadi berbagai bentuk ya, gula cair, gula cetak, gula semut. Walaupun begitu, gula dari lontar dan nipah itu belum seumum gula tebu, aren, atau kelapa ya dalam konsumsi sehari-hari di Indonesia. Jadi menarik gitu ya, kira-kira gimana sih rasanya kalau misalnya gulanya dibuat dari lontar atau nipah gitu. Dan yang pasti kalau ngomongin tentang jenis-jenis gula berdasarkan struktur kimia itu ada monosakarida, terus juga ada disakarida, ada oligosakarida, ada polisakarida, pokoknya banyak lah kalau misalnya ngomongin tentang struktur kimia gitu ya. Tapi yang jelas kira-kira mana sih gula yang jadi andalan lu teman Pro2 untuk makanan atau minuman lu? Supaya bikin manis siang hari ini teman Pro2. Dan pastinya Gibi Lukas masih bakal nemenin teman Pro2 semua di santai siang sampai dengan jam 3. Meskipun lagu selanjutnya gak bikin manis sih, tapi malah lebih ke menyayat-nyayat dan bikin perih gitu ya. Penasaran apa? Keep on tuning.
1: This is Santai Siang.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Dari film yang bakalan tayang, teman Pro 2, Sun ya, Laut Bercerita, Matilah Kau Mati, dari Efek Rumah Kaca, dan juga Knock, di Pro 2 dari Lampung, teman terbaik kamu. Siapa yang udah excited banget untuk nungguin hal yang satu ini? Karena memang kalau ngomongin tentang menunggu, itu adalah hal yang kita sukai gitu ya, untuk menunggu sesuatu. Either itu jadi penasaran atau jadi apa ya, salting sendiri, atau justru jadi sebel sendiri. Dan gue berharap yang terjadi di teman Pro 2 yang request lagu dari tadi, sebenarnya itu adalah yang nungguin dengan lapang dada, ya kan? Terus bisa sedikit bersabar gitu ya, karena jujur gue baru sadar lagi untuk bacain requestan yang udah masuk di siang hari ini ya. Di Instagram ada Pretty Girls display name-nya, username adalah Akila_AHN ya, dia mau request lagunya Curtis, Money Money Money. Oke, nanti Lukas bakalan puterin ya, maaf ya agak sedikit terlambat. Terus juga ada lagi dari 0896 3186 sekian, dia mau request lagunya Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Dan habis itu waktunya sekarang kita lanjut lagi gitu ya, ngomongin tentang kuliner teman Pro 2, atau makanan ataupun minuman yang mungkin kamu konsumsi di siang hari ini teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin tentang siang dan teriknya, meskipun sekarang gak terlalu terik sih ya kan, itu identik banget sama hal-hal yang menyegarkan. Itu adalah jus mungkin salah satunya. Dan sekarang kayaknya jus itu trennya yang menarik adalah mencampurkan buah-buah gitu ya, bisa buah naga sama pisang, bisa timun. Timun tuh buah gak sih? Timun tuh buah gak sih? Buah ya? Gue jadi gak pede, untuk sementara waktu jadi gak pede tadi. Bisa timun sama buah lainnya lah pokoknya gitu ya, dan banyak banget mix and matchnya gitu. Tapi sebenarnya mengkombinasikan beberapa buah ke dalam semangkuk ataupun apa ya, segelas jus atau semangkuk salad gitu ya, atau smoothie, itu memang terlihatnya menyehatkan. Tapi gak semua kombinasi itu bisa berjalan sempurna, ya gak Ki? Nah jadi ada beberapa kombinasi yang justru gak disarankan oleh ahli nutrisi, karena bisa aja bikin lo pusing ya di tanggal 1. Enggak, maksudnya karena bisa bikin pusing tanggal 1, lo belum gajian ya kan, terus harus itu mengkonsumsi buah-buahan yang banyak gitu loh. Kan belinya harus mahal lagi gitu maksudnya. Enggak kalau lo Koki. Jadi ada beberapa yang dibilang langsung sama dokter ahli gizi dari Vietnam ya, Institute of Applied Medicine Tuan Thi Ngoch An ya, yang mengatakan buah yang berbeda bisa dicerna dengan kecepatan berbeda. Nah akibatnya kombinasi buah tertentu itu bisa mengganggu sistem pencernaan seiring berjalannya waktu. Nah An mengelompokkan buah berdasarkan karakteristiknya, buah asam, buah manis, dan buah netral, juga buah kaya air begitu ya. Kalau dari apa, kalau dari rasanya itself kayaknya kita bisa udah bisa mengkategorisasi ya gitu ya. Buah asam itu ya mungkin kayak jeruk, lemon gitu ya. Buah manis tuh bisa dibilang pisang, terus juga anggur. Buah netral tuh kayak pepaya dan apel. Dan buah kayak air, ya obviously semangka gitu ya. Dan juga melon. Begitu. Jadi apa sih kombinasi buah yang gak disaranin? Yang pertama itu adalah melon dan jenis buah lainnya. Karena melon dan semangka yang kaya akan air gitu ya, buah yang kaya akan air ini bisa lebih cepat melewati saluran cerna. Jadi kalau menggabungkan buah kaya air seperti melon dengan buah lainnya yang lebih lambat dicernanya, itu justru akan mengganggu pencernaan. Melon akan terfermentasi di dalam pencernaan dan memicu kembung serta rasa gak nyaman. Selain itu melon juga punya enzim pencernaan sendiri yang dapat berbenturan dengan buah-buah lain yang memperburuk gangguan pencernaan. Begitu ya. Jadi An ini menyarankan konsumsi melon secara terpisah setidaknya 30 menit sebelum atau setelah mengonsumsi buah dan makanan lainnya. Terus juga buah bertepung dan buah kaya protein itu juga harus dihindari gitu ya, untuk disatukan. Karena buah seperti pisang yang relatif tinggi pati dan buah lainnya kayak jambu, alpukat, dan kiwi yang mengandung lebih banyak protein, itu jangan dikombinasikan gitu ya. Karena An bilangnya nih, konsumsi keduanya secara bersamaan itu bisa buat tubuh memproduksi berbagai enzim pencernaan secara stimultan maksudnya. Dan hal ini dapat memperlambat pencernaan, jadinya memicu kembung. Terus juga buah asam dan buah manis itu sebenarnya jangan dikombinasiin teman Pro 2.
Kayak buah asam tuh jeruk, stroberi, dan apel. Itu jangan dicampurkan dengan buah yang manis secara alami kayak pisang ataupun anggur, karena keduanya akan lebih mudah berfermentasi selama pencernaan jika dikonsumsi secara bersamaan. Terus juga papaya dan lemon itu jangan banget ya. Ya, itu harus dikonsumsi secara terpisah gitu ya. Karena bisa mengganggu keseimbangan hemoglobin yang bisa memicu anemia. Wih, gokil ya. Karena pada anak yang sistem pencernaannya belum sempurna, kombinasi pepaya dan lemon itu bisa memicu gangguan metabolisme atau reaksi alergi. Terus juga buah dan sayuran itu sebenarnya disarankan untuk tidak dicampurkan, harus dipertimbangin kembali gitu ya. Buah itu kan kaya akan gula alami, sementara sayur kaya akan serat yang gak larut dan membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna. Jadi konsumsi keduanya secara bersamaan itu bisa memperlambat seluruh proses dan mengurangi jumlah nutrisi yang sebenarnya bisa diserap tubuh. Contoh nih ya, kalau misalnya teman Pro 2 memadukan selada dengan nanas, dan siapa juga yang memadukan selada dengan nanas, tapi ini cuma contoh ya teman Pro 2 ya, itu bisa jadi masalah gitu teman Pro 2. Selain masalah kombinasi, porsi buah itu yang dimakan itu juga perlu diperhatikan. Konsumsi buah dengan jumlah besar dengan waktu yang singkat itu bisa mengganggu pencernaan karena kandungan gula dan seratnya itu yang tinggi. Gitu ya. Yaudahlah, sekarang waktunya teman Pro 2 untuk mengkonsumsi lagu-lagu requestan yang udah Lukas bacain tadi. Untuk teman Pro 2 yang mau ikutan gabung untuk request, WhatsApp 0811 7208925 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosmed.

0: Lemon Tang, Hearts to Hearts on Pro 2 dan Malam Teman Terbaik Kamu. Di Santai Siang hari ini masih barengan Gilbert Lucas ya, yeah, sampai dengan jam 3. Jadi untuk kamu semua, ngapain sih ke lain channel gitu ya, keep on tuning aja di Pro 2 Rebang Lampung, Teman Terbaik Kamu.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Sebelum Lukas update informasi olahraga ya ke teman Pro 2 semua di siang hari ini, Lukas bacain dulu requestan-requestan udah masuk lagi nih ya di WhatsApp 0821 8255 sekian. Dia mau request lagunya Wanita Tak Punya Malu dari Bernadia. Tadi udah diputerin ya, kira-kira apa alasan kamu untuk memilih lagu ini? Boleh diceritain juga di cerita penutup hari, tapi nanti ya, berarti ya di jam 10 ya. Jangan sekarang. Masa Santai Siang juga cerita penutup? Masa semuanya, semua program Pro 2 sekarang kayak CPH semua ya? Janganlah. Cerita mulu ya, jangan ya, nanti ya. Atau off, ini deh, off air deh. Ceritanya gak apa-apa, gue masih punya banyak waktu luang kok ya. Abis itu
2: Apa nih?
0: Di Instagram ada, astaga ini gimana bacanya ya Allah, Acai G kebalik O titik 2 di atas W L. Ya pokoknya itulah ya, Acai. Akunnya username-nya aku, aduh susah banget lagi username-nya. Akeonho underscore ya, dia mau request lagunya This and That dari Stray Kids. Oke, nanti Lukas cek dulu kalau misalnya ada langsung diputerin ya. Satu lagi itu datang dari 082 0821 8362 sekian. Dia mau request lagunya Training Season. Kayak memang lagi viral ya di TikTok ya, ini tiba-tiba jadi bahan manifesting dominannya ke cewek-cewek gitu ya, terhadap cowok yang seperti apa yang diinginkan atau pasangan seperti apa yang diinginkan oleh dia. Yaudah sekarang waktunya Lukas untuk update ya informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Ngomongin tentang olahraga, salah satu olahraga populer yang sekarang lagi happening banget informasinya adalah Messi pensiun ya dari timnas Argentina salah satunya gitu. Terus juga akhirnya Liverpool bisa resmi rekrut Barcola dan batal untuk melepas Cody Gakpo, dan juga hasil dari China Masters 2026 ya, Jonathan Christie sukses tekuk wakil Malaysia. Nanti kita bakalan update lagi, keep on tuning.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada.

dari Caleb G di Pro 2 RD Bandung Lampung, teman terbaik kamu ya. Nah, sekarang waktunya Lukas update deh ya, informasi dunia olahraga dari sepak bola. Teman Pro 2, Liverpool nih berhasil merekrut Bradley Barcola dan kemudian memutuskan batal melepas Cody Gakpo ke Manchester City. Jadi The Reds merekrut Barcola dari klub PSG, Paris Saint-Germain, ya, Paris Saint-Germain. Jadi winger asal Perancis ini lolos tes medis dan telah teken kontrak jangka panjang bersama Liverpool. Jadi Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun yang akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga tahun 2031. Nah, menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara 2,8 triliun rupiah untuk mendapatkan winger yang satu ini. Nah, Barcola ini kan memang adalah produk Akademi Lyon ya, yang bergabung dengan PSG di tahun 2023 dengan nilai transfer 45 juta euro. Artinya untung banyak ya PSG, bisa dibilang gitu ya, surplus lah. Dan bersama PSG, Barcola tampil dalam 152 laga, 39 gol dan 37 assist di catatan raihannya gitu ya, teman Pro 2, untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun dan 3 trofi Ligue 1 dan 2 piala Prancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo, penyerang sayap asal Belanda ini batal dilepas Liverpool ke Manchester City. Dan Gakpo itu semula disebut tertarik ya untuk bermain di Stadion Etihad. Namun tim Kota Pelabuhan alias Kota Manchester, specifically Manchester City, membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Gitu ya. Dan update selanjutnya dari dunia sepak bola masih ya, itu datang dari Lionel Messi yang mengumumkan untuk pensiun, tapi dari timnas Argentina ya, setelah berkiprah selama lebih dari 2 dekade. Jadi pemain berusia 39 tahun ini merilis pengumumannya hanya sebulan setelah kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026. Yes, udah bisa ngomong Piala Dunia secara bebas nih. Piala Dunia, Piala Dunia, Piala Dunia, Piala Dunia. Kalau kemarin kan harus apa, pesta bola dunia. Nah, Messi menulis pesan emosional dalam beberapa cari kertas yang kemudian yang diunggah ya di akun resminya, akun resmi media sosialnya gitu, di hari Senin 31 Agustus. Nah, Messi ini menyumbang 125 gol, terus juga mencatatkan 68 assist dalam total 207 penampilan sejak debut bersama Albi Celeste di tahun 2005. Siapa yang di sini teman Pro 2 lahirnya 2005? Dia udah main aja di timnas Argentina. Dan kontribusi mantan bintang Barcelona dan PSG ini mengantarkan Argentina untuk juara Piala Dunia di tahun 2022 dan dua kali merajai Copa America di tahun 2021 dan 2024. Dan di akhir pernyataan Lionel Messi, ada sebuah catatan kaki yang mengungkapkan bahwa kematian sang ayah, yaitu adalah Jorge Messi, belum lama ini itu memantapkan dia untuk mengambil keputusan ini. Begitu ya. Jadi memang setelah akhirnya tanda kutip menepati janjinya kepada mendiang ayahnya untuk bisa membawa Argentina melaju terus, meskipun akhirnya tidak juara gitu ya, tapi setidaknya dia sudah menghantarkan Argentina sampai final di umur dia ke 39 tahun. Itu salah satu pencapaian yang harus dirayakan juga gitu ya. Sadly memang gak dapet untuk bisa jadi juara lagi back to back gitu ya. Cuman eventually akhirnya dia bisa apa ya, membuat bangga mendiang ayahnya sekali lagi. Dan itu hal yang keren gitu ya dari Lionel Messi juga gitu. Yaudah, dari dunia olahraga lainnya nanti Lukas bakalan kasih kamu semua informasi lainnya. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Teman Pro 2 RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Rangkaian kegiatannya itu nanti bakalan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Nah, pelaksanaan acaranya akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung alias besok ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa ramein dan ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @rribandarlampung.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Lagu ini nih lately on repeat gitu ya di gua, di telinga gua. Dari miliknya Adam, dari miliknya Pamungkas, Adam ya. Sorry agak-agak kebalik karena judul lagu sama nama penyanyi itu punya potensi untuk jadi orang gitu. Ngerti enggak sih lo? Jadi gua kira objeknya itu Adam gitu. Maksudnya penyanyi itu Adam. Judul lagunya Pamungkas tadi. Kebalik ya. Judul lagunya Adam. Nah, penyanyinya Pamungkas, bukan kebalik ya. Anyway, sekarang waktunya Lukas untuk ngebahas hal yang lagi diomongin juga di sosial media, bahkan sampai bikin keributan gitu ya di X. Tapi mah di X mau ngomongin apa aja jadi ribut sih. Jadi ya udahlah, sebagai warga X yang hanya mengamati, hanya bisa menikmati saja gitu ya ribut-ributnya. Itu datang dari justru prestasinya atlet UFC yang berdarah Indonesia, yang kemarin menang KO ya di UFC, itu adalah Bilal Hasan, teman Pro 2. Selain menjadi headline gitu ya di berbagai sosial media, si Hasan ini, teman Pro 2 atau Bilal Hasan ini, itu menjadi sorotan karena kecerdasan bertarungnya. Asik ya. Jadi praktisi MMA, yaitu adalah Francino Tirta, mengungkapkan alasan dibalik kemenangan KO gemilang Bilal Hasan atas Nilson Rojas dalam debutnya di UFC Shanghai di hari Sabtu kemarin gitu ya. Menurut Francino Tirta, kunci utama kemenangan tersebut bukan soal kekuatan pukulan aja, tapi kecerdasan bertarung si Bilal Hasan ya. Dan Bilal ini berhasil menjatuhkan Rojas lewat pukulan tangan kanan telak di ronde kedua. Sebelum itu Bilal lebih dulu melancarkan gerakan tipuan atau feint gitu ya teman Pro 2 ya, untuk memancing reaksi lawan. Dan CEO One Pride MMA ini menjelaskan, seorang petarung dengan IQ bertarung yang memang tinggi gitu ya, itu pastinya gak bakalan bisa melempar pukulan secara asal tanpa mengukur reaksi lawan. Artinya Bilal ini memang punya IQ yang sudah cukup tinggi gitu ya, IQ di sisi bertarungnya gitu. Jadi memang akhirnya bisa melakukan hal seperti itu lewat perhitungan matang sebelum akhirnya melancarkan serangan penentu. Nah, memang kalau ngomongin taktiknya, selain soal taktik nih ya, sosok yang akrab disapa sebagai pitbull tersebut juga menyoroti berbagai momen dari Bilal ya, yang memang sempat terjatuh akibat tendangan Rojas dan sebelum akhirnya bisa bangkit dan tampil lebih agresif. Si penilainya ini bilang bahwa memang momen tersebut memperlihatkan dua sisi sekaligus dari Bilal ya, karena Francino bilang petarung yang terlalu mendominasi tanpa pernah terkena pukulan itu sulit diukur sisi mentalnya. Sebaliknya momen yang terjatuh dan bangkit kembali itu menjadi bukti nyata ketangguhan seorang petarung begitu ya. Dan memang walaupun begitu, momen terkena pukulan dan takedown tersebut menjadi catatan evaluasi bagi tim pelatih Bilal ke depannya. Dan Francino menegaskan gak ada ruang untuk lengah sedikit pun di level setinggi UFC. Jadi ngomongin kemenangannya teman Pro 2, kemenangan ini membuat rekor The Indo Ninja, julukan dari Bilal Hasan, menjadi 10 kemenangan tanpa kekalahan termasuk 1 no contest. Sebelum berlaga di UFC, petarung kelahiran Hawaii ini mengantongi rekor 9 kemenangan tanpa kalah. Dan Bilal juga sukses merebut gelar juara Flyweight Cage Fury Fighting Championship di 2024 lalu gitu teman Pro 2. Dan sebenarnya ini juga apa ya, jadi sorotan gitu bahwa kita gak ngeklaim bahwa si Bilal Hasan ini adalah produk dari apa ya, fasilitas dan juga fokusnya pemerintah atau mungkin juga pendanaan atlet-atlet UFC atau MMA gitu ya di Indonesia gitu. Tapi Bilalnya sendiri yang memang secara sadar dan mungkin secara bangga gitu ya, bahwa dia sendiri yang bilang dia itu merepresentasikan Indonesia. Meskipun memang Bilal itu lahir besar dan juga pastinya punya apa ya karir gitu ya itu di luar sana atau di Amerika Serikat gitu. Tapi again, kita tetap bangga gitu ya, karena memang akhirnya bisa gitu membawa nama Indonesia lagi di UFC sejak terakhir itu yang sempat heboh juga adalah JK Saragih. Meskipun Bang JK sekarang mainnya di Beyond, udah gitu cepat lagi ininya. Enggak, maksudnya cepat apa bertarungnya, iya. Menang kalah kan itu hal yang biasa gitu. Yaudahlah, daripada gue yang kena. Kiwan Suning di Pro dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Masih di Pro 2 Rebel Lampung, teman terbaik kamu barengan Gap Lukas di santai siang hari ini, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas tentang banyak hal di dunia olahraga. Sekarang kita langsung ke showbiz atau dunia entertainment, teman Pro 2 ya. Ini ada kabar yang datang dari salah satu aktris dari Korea, teman Pro 2 ya. Dan kabar ini juga datangnya karena allegedly dia itu kayaknya sedikit overshare, oversharing gitu ya di salah satu stasiun TV ketika talk show, dan akhirnya dari talk show tersebut muncullah perdebatan dan juga muncullah apa ya kayak kecaman-kecaman gitu ya, dan akhirnya si Hayoung, aktris Hayoung nih teman Pro 2, memutuskan untuk keluar dari proyek drama Korea. Itu adalah The Trauma Code Heroes on Call Season 2 setelah dirinya mendapatkan kontroversi terkait dengan rekam jejak keluarganya yang pro Jepang gitu. As we all know gitu ya, rekam jejak sejarahnya Korea Selatan dan juga Jepang, dan juga ya bagian dari sejarahnya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi aktor yang memiliki nama asli An Hayoung ini sebenarnya berperan gitu ya sebagai suster Chaon Jangmi pada musim pertama drama medis populer tersebut, dan dijadwalkan untuk menjalani syuting musim kedua bersama rekan sesama aktor lainnya kayak Ju Ji Hoon dan juga Cho Yung Woo. Nah, dia bilang teman Pro 2 ya, pihak Netflix sebenarnya gitu ya itu bilang bahwa demi menghormati sikap sang aktor, Hayoung tidak akan tampil di musim berikutnya dari The Trauma Code Heroes on Call. Dan An Hayoung sebelumnya tampil di acara Problem Child yang gue bilang tadi, yang gue mention di awal-awal gitu ya, Problem Child in-house di KBS2. Dan dalam acara ini Hayoung bercerita gitu ya bahwa 4 generasi keluarganya itu berprofesi sebagai dokter, mulai dari kakek buyut, kakek, ayah, dan juga kakak perempuannya. Nah, Hayoung ini mengatakan kakek buyutnya itu pernah belajar kedokteran di Jepang. Nah, dari sinilah gitu ya, sebelum akhirnya membuka klinik bergaya barat di Hanyang atau sekarang Modern Seoul gitu ya, dan merawat Raja Gojong. Setelah siaran acara ini, spekulasi menyebar bahwa kakek buyut yang disebutkan Hayoung adalah Dr. An Sang-ho, yang dikonfirmasi juga oleh agensi Hayoung Business Entertainment. Setelah itu muncul catatan yang menunjukkan nama An Sang-ho alias buyutnya itu ada dalam daftar anggota Dewan Daejeong Chinmokhoe atau organisasi pro Jepang pada 1916, dan hal ini memicu kontroversi mengenai aktivitas sang kakek buyut selama periode penjajahan Jepang di Korea Selatan. Akhirnya muncullah perdebatan yang membuat Hayoung itu mundur dari The Trauma Code Season 2 nantinya. Ya, gitu deh. Pelajaran yang bisa diambil adalah kayaknya kita bisa, yang pertama apa ya, untuk tidak terlalu oversharing ketika ditanya-tanya. Dan yang kedua, ya mungkin sebenarnya past is the past gitu ya. Gua rasa juga, dan udah 4 generasi lewat juga. I don't know. Ya, mungkin itu bisa jadi alasan pemaaf juga, tapi kan anyway, gue juga bukan orang Korea Selatan gitu ya, jadi ya siapalah saya gitu ya untuk memaafkan orang yang tidak bersalah terhadap diri saya gitu, yang ada di Indonesia ini. Yaudah, nanti Lukas bakal banyak bahas hal lainnya dari dunia entertainment, so keep on tuning di Pro 2 Rebel Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 95 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

tentang kalah aja hidup itu pastinya. Dan semoganya gitu ya. Kayak Carmen teman bro dua, Hearts to Hearts yang menang nih penghargaan Female Solo Popularity Award dalam ajang K-World Dreams Awards 2026 yang digelar di Kintex Exhibition Center 2 di Korea Selatan pastinya ya. Dan penghargaan yang diberikan berdasarkan voting penggemar ini menjadikan Carmen sebagai perempuan Asia Tenggara pertama yang memenangkan Female Solo Popularity Award. Nah, dia juga tercatat sebagai idol K-pop generasi kelima pertama yang meraih penghargaan ini. Carmen ini juga berhasil mengalahkan sejumlah nama besar dalam kategori ini, termasuk Jisoo Blackpink, Won Hee Eyelid, dan juga Jang Won Yung dari IVE ya teman Pro 2. Ya, namanya juga voting penggemar ya, pasti kita akan menang ya. As a whole Indonesian, kita pasti bakal support dan membombardir gitu ya voting dari apapun itu bentuknya teman Pro 2. Dan setelah menerima penghargaan tersebut, Carmen juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada penggemar melalui unggahan di Weverse. Dan dia juga sebenarnya masih gak percaya gitu ya bisa membawa pulang penghargaan Female Solo Popularity Award. Begitu ya, dan dia merasa beruntung banget bisa berada di Hearts to Hearts. Dan berharap bisa terus bersama dan saling mengandalkan dan membuat lebih banyak kenangan indah ke depannya. Begitu, jadi memang semoga aja sih Carmen nantinya bisa lebih lagi nanti karirnya di Korea Selatan. Siapa tahu aja bisa main film. Bisa ngembangin karir lagi gitu ya teman Pro 2. Bahkan mungkin bisa dapat film-film yang nantinya kita nikmati juga, yang kita tunggu-tunggu juga. Kayak film yang lagi kita tunggu-tunggu kayaknya adalah Avengers gitu ya. Avengers and sebenarnya nanti Doomsday gitu ya. Tapi ada kabar baru nih dari Avengers Endgame, bahwa Avengers Endgame itu dipastikan akan menjadi penghubung cerita dan jembatan sebelum masuki pertarungan kolosal baru dari Marvel Cinematic Universe, Avengers Doomsday, di Desember nanti ya tahun 2026. Tapi gak cuman Avengers Endgame doang ya judulnya, itu berubah lagi sekarang jadi Avengers Endgame Encore gitu. Jadi sutradara Endgame, Joe and Anthony Russo, itu mengonfirmasi hal ini setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang di 25 September ini, bulan ini teman Pro 2 gitu ya. Jadi memang Encore ini bakal menghubungkan cerita kedua film dan ada alur cerita yang mengalir alami dari Endgame menuju Doomsday yang juga mencakup semua kisah lain yang telah berlangsung. Tapi menurut sang sutradara nih ya, dia bilang bahwa penting gitu untuk menonton kembali Endgame di bioskop karena dua alasan. Pertama, para penonton bakalan menikmatinya. Dan yang kedua, menurut dia nih, film ini wajib ditonton untuk mengikuti alur cerita di Doomsday. Dan yang ketiga, bisnis purpose lah pastinya ya. Masa tiba-tiba rilis ulang terus di-encore-in film? Anyway, Hollywood Reporter menyebut dengan durasi 185 menit, Endgame Encore itu memuat sekitar 4 menit lebih rekaman tambahan dan menyertakan cuplikan singkat Avengers Doomsday. Dan footage ini akan berisi jumlah adegan yang semula menjadi cerita asli penulisan Endgame yang katanya nih jauh lebih brutal dibanding yang ditampilin aslinya di tahun 2019. Walaupun cuma 4 menit dan masih dirahasiakan detailnya, ada sejumlah asumsi yang mungkin menggambarkan footage tambahan nantinya untuk Avengers Endgame Encore dan sebagai jembatan ke Doomsday.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

9.5 Pro 2 dari Malamung, teman terbaik kamu. Waktunya Kip Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di santai siang hari ini. Keep on tuning karena abis ini bakalan ditemenin ya sama penyiar lainnya yang gak kalah seru untuk nemenin sore kamu. Yaudah, waktu Lukas pamit. Terakhir Lukas, let's see if I share and express your willingness all with Pro 2 RRD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini akan hadir dan akan dibacakan oleh saya, Irma Nurdewi. Berapa kabar yang akan hadir teman Pro 2? Di antaranya adalah Polres Metro gencarkan sosialisasi karhutla, kemudian kabar juga terkait dengan sambut hari radio ke-81, RRI Bandar Lampung matangkan rangkaian kegiatan. Semuanya akan dihadirkan di Info Pro 2 sore ini bersama saya, Irma Nurdewi. Kabar pertama teman Pro 2, jajaran Babinsa Polres Metro terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukum Polres Metro. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai melalui sambang dan tatap muka langsung dengan warga di wilayah binaan. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan atau lebih tepatnya pembakaran sampah lahan maupun juga rerumputan dengan cara dibakar, terlebih pada kondisi cuaca panas dan kering yang berpotensi mempercepat penyebaran api. Selain memberikan pemahaman mengenai bahaya karhutla, petugas juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait apabila menemukan adanya titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Babin Kamtibmas juga mengingatkan bahwa kebakaran lahan tidak hanya dapat menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, serta dapat mengganggu aktivitas warga. Kapolres Metro AKBP Hangga Utama Darmawan SIK mengatakan upaya pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Menurutnya keberadaan Babin Kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi salah satu kekuatan penting dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas termasuk juga terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka atau juga membersihkan lahan dengan cara membakar. Apabila masyarakat membutuhkan penanganan terhadap lahan atau sampah yang berpotensi menimbulkan kebakaran, diharapkan menggunakan cara yang aman dan tidak menimbulkan resiko meluasnya api. Kabar selanjutnya teman Pro 2, menjelang peringatan Hari Radio ke-81 tahun di tahun 2026, RRI Bandar Lampung mulai mematangkan berbagai persiapan. Persiapan Hari Radio tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana, namun tetap mengedepankan nilai sejarah serta makna perjuangan Radio Republik Indonesia, RRI. Kepala RRI Bandar Lampung, Ferry Widodo mengatakan, pelaksanaan Hari Radio ke-81 tahun merupakan bagian penting untuk mengingat kembali perjalanan panjang RRI dalam memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menjaga persatuan melalui siaran radio. Menurutnya, sesuai arahan Direktur Utama LPP RRI, rangkaian kegiatan tahun ini tidak diarahkan pada euforia yang berlebihan. Meski demikian, kesederhanaan tersebut juga tidak akan mengurangi hikmat dan makna peringatan Hari Radio. Peringatan Hari Radio tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana tanpa euforia yang juga berlebihan, tetapi tidak mengurangi makna hari lahirnya Radio Republik Indonesia, ujar Bapak Ferry Widodo. Ia juga menjelaskan bahwa salah satu kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah upacara bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan RRI. Selain itu, penyulutan obor Tri Prasetya juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun. Kegiatan upacara dan penyulutan obor tersebut akan dikemas dengan sentuhan budaya lokal Lampung. Para petugas akan mengenakan pakaian bernuansa adat Lampung. Pada rangkaian acara resepsi dan penyulutan obor, RRI Bandar Lampung juga akan mengundang sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dan perhatian terhadap perjalanan RRI di Lampung. Mereka diantaranya adalah pensiunan RRI, mantan kepala stasiun RRI Bandar Lampung, pemerhati RRI, serta para pengasuh acara RRI. Kehadiran mereka akan diharapkan juga menjadi bagian dari upaya merawat sejarah dan kesinambungan RRI dari generasi ke generasi. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, dan informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nurdewi pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan Info

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: menampung teman terbaik kamu.
1: Halo teman Bredule, apa kabar hari ini? Senang banget ya ada gue Ima Fani
0: dan juga Shasha Aulia di sini yang bakal nemenin kamu ya pastinya di sore hari.
1: Ceria, sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5 nanti.
1: Oke. Okay.

0: Siapa coba yang kayaknya udah pensiun nih dari pemain lama yang dulu aktif banget ya kan. Sekarang udah nonton aja. Udah deh nonton aja aksi-aksi drama-drama yang ada. Atau mungkin pengen nonton beda nih Sasi. Tau gak nonton yang sekarang seru banget, nonton futsal.
1: Nah itu dia, apalagi iya kan? Basket juga seru iya, banget.
0: Karena ini ada kegiatan yang seru banget teman Prodo yang diadain sama Axis Nation Cup yang hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Dan tau gak ini adalah apa ya, bisa dibilang event yang
1: cukup besar ya.
0: Iya benar, ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia loh.
1: Total hadiahnya aja sampai 950 juta.
0: Wow. Jadi walaupun kamu cuma nonton teman Pro 2 ya, ayo ya bareng-bareng untuk dukung sekolah kamu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia. Jadi bisa saksiin di mana nih kalau misalnya pengen nyaksiin?
1: Bisa banget di Premilinari ANC Lampung.
0: Betul, ya,
1: dari tanggal 4 tuh dari tanggal 4 sampai dengan 6 September 2026. Betul,
0: di GOR UIN Lampung teman Pro 2. Jadi kamu bisa nonton, dukung tim futsal kamu, tim futsal sekolah ya. Itu di Premilinari ANC Lampung.
1: Kalau mau nonton bayar enggak sih? Kira-kira
0: gratis.
1: Gratis
0: aja, indis ekonomi gitu kan.
1: Gratis
0: semuanya
1: ya.
0: Gratis dan enggak cuma nontonnya gratis, bisa dapetin hadiah juga loh. Jadi kalau kamu nontonnya gratis, cara registrasinya tinggal di microsite di anc.access.co.id. Kamu tinggal pilih regionnya Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan ya. Kemudian pilih GOR UIN Lampung. Nah pilih deh mau tanggal 4, 5 atau 6 di bulan September. Dan kamu bisa registrasiin kartu Axis kamu nih Sasi. Jadi kalau kamu udah registrasiin ya tuh dapetin barcode ya sebagai tanda masuk ke venue ANC nanti. Kamu yang punya kartu Axis juga bisa dapetin voucher Aigo ya.
1: Waduh,
0: gitu. Kalau beruntung bisa dapetin kuotanya ini nih
1: 2 giga per hari ya.
0: Setahun.
1: Bukan per hari. Bukan per hari lagi, setahun.
0: Jadi 2
1: ya?
0: giga per hari selama setahun. Gitu. Jadi setiap hari lu dapetin 2 giga, setahun lu enggak bisa lagi, udah enggak perlu lagi beli kuota ya. Jadi ayo dukung aksi terbaik di laga para juara Axis Nation Cup 2026. Memang kita beda. Oke, teman Pro 2, senang banget sore ini gue bareng sama narasumber ya.
1: Iya, kita bareng narasumber sore ini.
0: Betul. Kita bakal ngobrol dengan kakak-kakak gan tenteng ya, yang kita cup-cupan aja nih, enggak ya?
1: Gua yang ini, gua ini, enggak
0: ya? Karena ada dua nih pas ya,
1: iya, pas
0: banget.
1: Dua gitu. Juga ya kita cewek,
0: kita berdua juga ceweknya ya. Teman berdua kita mau kenalan sama dua cowok yang udah hadir nemenin kita dua ini berdua ini. Dia tahu aja kalau kita nggak suka sendirian ya. Ada Kak Nabil Aris Muhammad. Halo Kak Nabil. Eh mana mic-nya
1: mana,
0: coba?
1: Mana coba?
0: Jadi deketin mic-nya coba ya, diangkat dulu.
1: Ya. Halo gitu. Ya,
0: kan. Halo Kak Nabil. Iya, halo Kak Nabil.
2: Halo,
1: Kak. Ganteng banget suaranya ya.
0: Kenapa sleep call ya?
1: Iya. Yang satu lagi ada lagi nih.
0: Ini dulu Kak Nabil, ini dulu ketua pelaksana dan juga steering committee.
1: Ketua pelaksananya ya Kak Nabil ini. Ya.
0: Apa nih IR League ya? Apa?
1: IR League.
0: Oh, IR League. IR League
1: itu nama perlombaannya.
0: IR League. Terus ada siapa lagi?
1: Ada satu lagi nih Rehan Saputra. Ayo halo-halo dulu boleh.
0: Halo Kak Rehan. Halo juga.
1: Karena ini adalah steering committee-nya dari IR League.
0: Oke, ini Kak Liza salah nulis tandanya ya.
1: Salah edit ya.
0: Salah edit nih Kak Liza nih kalau gitu. Oke, tadi ketemu sama ketua pelaksananya Kak Nabil sama steering committee-nya adalah Kak Rehan.
1: Iya,
0: kan? Kita hari ini topiknya adalah muda bergerak prestasi meledak.
1: Asik banget tuh topiknya.
0: Serunya kompetisi kolaborasi dan aksi generasi muda, iya kan? Tapi sebelum kita mau kenalan dulu kali ya.
1: Iya,
0: karena kalau enggak kenal ya enggak apa-apa sebenarnya.
1: Kata saya kalau enggak kenal maka tak sayang. Gimana caranya?
0: Tapi anak Gen Z sekarang bilang gitu. Kalau milenial kan bilang kalau enggak kenal maka tak sayang. Anak Gen Z bilang kalau enggak kenal ya enggak apa-apa.
1: Iya, karena banyak pilihannya mungkin ya. Banyak pilihannya.
0: Oke, Kak Nabil gimana? Kita mau kenalan dulu sekarang lagi aktif apa aktivitas per hari sehari-hari?
2: Untuk aktivitas sehari-hari ya kuliah, terus basket juga, ngikut klub, terus ya kepanitiaan ini juga terutama.
0: Oke, okay. Kuliah ya. Di mana Kak?
2: Kebetulan sama kayak Syasi.
0: Temenan.
1: Bukan cutting ya. Cutting ini.
2: Di hubungan internasional Unila, jurusan
0: Hubungan
2: Internasional Unila udah.
0: Oke, okay. Fakultas?
2: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
0: Oh, FISIP. Iya. Oke. Kira hukum misalnya.
1: FISIP.
0: Oke, FISIP. Itu ada dari Nabil. Tandanya kalau gitu Rehan juga hampir sama deh dengan Nabil ya.
3: Sama.
0: Satu angkatan juga.
3: Prodi, satu angkatan.
0: Satu prodi, satu angkatan.
3: 2024 HI Unila.
0: Oke. Okay. Jadi bukan selain kuliah enggak ada gitu, selain nganter jemput siapa gitu enggak ada.
1: Iya, enggak. masih free, masih free. Oh, okay.
0: Oh, masih free. Wen ya, Wen ya. Oke. Nanti kita ngobrol juga teman-teman dua terkait ada sebuah event yang bakal seru banget diadain sama teman-teman. Tapi sabar, kita bakal ketemu dulu sama lagu yang udah siap juga nemenin kamu di sore hari ini. Ada lagu siapa nih?
1: Ada lagu Tunjukkan nih dari
0: lagunya Afgan bareng Raisa buat kamu teman-teman di sore ceria bareng sama gue Mopani,
1: bareng gue juga Syasha ya.

kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Misrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja, Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: 2 RRI Bandar Lampung, teman baik kamu.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Teman berdua Mali Bu Nights dari Lenny.
1: Betul.
0: Iya, itu dia. Sekarang masih ada sama gue nih Cacia Aulia dan juga
1: baru sama gue Ima Fani. Ini kalau ngomongin sama Libur tahu kayak kebayang liburan enggak sih di Malibu Night ya kan.
0: Jalan-jalan
1: sambil dengerin musik kayak gini gitu. Aduh, enak banget. Tapi teman berdua tenang aja, kita berdua bakal setia juga menemenin kamu yang kayak lagi jalan-jalan hari ini di sore ceria dengan narasumber yang bakal kita ajakin berbincang ya di sore ceria hari ini.
2: It's time to sore ceria.
1: Yes, teman berdua.
0: Ya, masih sama gua nih ya kan.
1: Ada gua juga Ima Fani, teman berdua. Kita juga bareng dua cowok yang ternyata punya banyak fansnya.
0: Iya, apalagi dari live nih.
1: Iya,
0: kan. Banyak semangat ya katanya.
1: Ada tuh, tadi coba komen apa, coba kita baca dulu kali ya. Katanya, di IG Pro 2 nih teman IG lagi. TikTok.
0: Di TikToknya Pro 2. Ada
1: yang udah komen-komentar ya.
0: Kak, yang itu yang baju merah kak, pulangnya bisa bareng gak katanya gitu. Gitu katanya tuh.
1: Wow, ya kan udah banyak banget nih. Bilang Bang Rehan balas chat aku dong.
0: Nanti bil nanti malam jemput ya. Banyak bener fansnya
1: banyak
0: ini.
1: Banyak banget fansnya ya kan. Jadi teman berdua kalau misalnya kamu pengen lihat langsung kakak-kakak ini, yeah, kamu bisa langsung aja nonton di TikTok
0: di
1: kita
0: TikTok
1: ya.
0: TikTok kita di
1: @pro2bdl. Ya, ada Kak Nabil dan Kak Rehan. Kita ngobrolin soal topik kita hari ini apa nih, Sasi?
0: Topik kita hari ini adalah mengenai olahraga. Mm-hmm. Olahraga dan juga apalagi anak Gen Z itu kan Mobile Legend. Mm-hmm. Tuh kan. Tuh, itu paling enggak jauh-jauh kalau temenan apalagi main tuh pasti Mobile Legend.
1: Betul itu. Sih Mobile Legend ya, tapi kalau Sasi masih Roblox sih.
0: Kok tahu sih, jangan dibuka di sini.
1: Oke, ada kegiatan namanya apa nih, dari steering committee IR League. Jadi IR League ini sebuah komunitas olahraga, untuk olahraga ini ya, sport.
0: Iya, event suatu jurusan. Okay. Event jurusan HI.
1: Kita ceritain dulu dong tentang IR League nih sama teman Pro 2. Boleh Rehan boleh, atau juga Nabil silahkan.
0: Kayak umumnya tuh apa sih IR League ini, coba teman Pro 2 pengen tahu nih dengerin.
3: Jadi IR League itu sebenarnya event dari jurusan kami, yaitu Hubungan Internasional Unila. Kami kan event ini dipegang oleh divisi PHMJ, SAR, Sport Art dan Recreation. Nah, jadi salah satu event paling besar kami itu ya IR League ini kak.
1: Oh okay, gitu.

0: Ya, Air League ini nggak harus basket doang atau apa, tergantung dari kaminya mau
1: ngadain apa. Oke, dan tahun ini kebetulan ambil basket dan mobile legend. Oke, emang tahun-tahun sebelumnya juga olahraga juga atau gimana?
0: Tahun-tahun sebelumnya itu futsal sama Mobile Legend.
1: Oke.
0: Basket kayaknya first time ya di
2: Air League. Baru tahun ini.
1: Nah, basket boleh tahu alasannya kenapa tahun ini nih milih basket sama Mobile Legend coba?
2: Jadi alasan kami memilih basket dan Mobile Legend itu pertama karena demand orang-orangnya, karena emang peminatnya banyak
1: di basket.
2: Di basket ya? Dan apalagi sekarang basket Lampung itu lagi ngebus banget untuk perkembangan basket di Lampung ini gitu. Dan Perbasinya support banget setiap event-event yang ada, pasti mereka mau
0: bantu
2: bantu buat event yang ada. Jadi lebih enak buat kita
1: ngadainnya. Jadi kalian melihat peluang dari
2: ya benar.
1: Oke. Terus kalau Mobile Legends sendiri?
0: Kalau Mobile Legends karena emang peminat Mobile Legends dari dulu sampai sekarang masih banyak ya. Terus emang udah sering kayak kita adain di Air League ini Mobile Legends, event tahun kemarin pun Mobile Legends. Jadinya kita orang ngambil Mobile Legends aja karena peminatnya masih banyak.
1: Bukan karena kalian main juga gitu?
0: Enggak, kan event kami main kalau di acara itu kami gak bisa main.
2: Iya, panitia.
1: Sebenarnya mau main juga sebenarnya.
0: Sebenarnya iya.
1: Oke, jadi Air Lake ini sebenarnya adalah acara event tahunan juga nih.
2: Iya benar.
1: Oke, dan setiap tahun namanya Air Lake atau gimana?
2: Air Lake setiap tahun.
1: Jadi yang tahun ini mungkin kalau bisa dihitung udah keberapa kali sih sebenarnya?
0: Kalau Air Lake kalau nggak salah ini keempat atau kelima?
2: Keempat
0: kalau ngitung yang Hias Rasa kemarin.
2: Jadi
1: ada empat event ya.
2: Dari 2023 ya.
0: Oke.
1: Seru-seru. Jadi apa nih yang mungkin juga udah apa ya bisa dibilang kalian bisa ceritain dari ya, persiapan semua-semua yang nanti bakal diadain ini kapan gitu pelaksanaannya juga untuk Air Lake ini.
2: Untuk pelaksanaannya itu kami di tanggal 5 September buat Mobile Legend dan 6 September buat basket reaktrinya.
0: Venue-nya di mana, Kak?
2: Venue-nya itu buat basket di Jaya House.
0: ML yang di Jaya House.
2: ML di Jaya House dan basketnya itu di
0: Center.
2: Gor AK.
1: Jadi perlombaannya sehari-sehari ya.
2: Iya, betul banget. Satu kategori satu hari.
1: Iya, steering komitenya lebih lihai ya.
0: Kalau ketumpaknya emang kurang bisa. Iya agak gugup gitu.
1: Gugup soalnya ada ceweknya kayaknya tadi.
0: Iya kayaknya karena ada ceweknya yang nyariin tadi.
2: Ada tuh
0: cewek yang minta jemput itu Bil.
2: Siapa tuh?
1: Oke. Jadi tanggal 5 dan tanggal 6 nanti sebentar lagi dong kalau gitu ya.
0: Iya, bentar lagi.
1: Sabtu dan Minggu ini. Terus kalau pendaftarannya sendiri kira-kira kan kalau misalnya teman Pro 2 dengerin nih, kita pengen ikut nih dari tim kita nih mau ngirimin gitu.
3: Itu tim atau sendiri?
1: Tim semua. Oke, Mobile Legend ada tim juga ya.
0: Mobile Legend tim juga.
1: Terus gimana? Itu kira-kira pendaftarannya tuh masih buka enggak sih, Kak?
0: Kalau pendaftaran kami masih buka sampai besok malam. Jadi
1: besok malam.
0: Ini udah hamin satu penutupan registrasi peserta.
1: Besok malam banget ya.
0: Iya, besok.
1: Besok banget ya kan. Tapi ini jadinya, jujur kuota udah cukup banyak atau gimana kalau pendaftar peserta?
0: Udah lumayan cukup. Cuman kalau emang masih ada yang mau daftar
2: masih bisa. Kita open.
0: Masih open banget.
1: Karena kami besok penutupannya.
0: Iya, buat teman-teman Pro 2 yang mau daftar bisa banget ya.
1: Bisa banget langsung ya. Ke Instagramnya juga ya.
0: Boleh banget.
2: Instagram
0: Air League. Air_League.
1: Oke, Air_League ya. Tulisannya IR_League teman Pro 2 ya. Jadi ini juga ada pertanyaan juga nih. Sebelah kanan udah punya cewek belum, Kak nih? Ada yang tanya.
0: Sebelah kanan
1: udah ceweknya belum, Kak?
2: Belum, katanya.
0: Jadi ceweknya.
2: Belum, emang enggak ada.
1: Jadi buka-bukaan kartu gini ya.
2: Bahaya.
1: Oke. Jadi selain kompetisi nih kalau kita pengen tahu ya kan, ini kan ada mungkin kalian juga banyak apa ya kegiatan-kegiatan juga nih. Apa yang memang itu kitanya lomba aja semua, pure lomba semua atau ada kegiatan lain selain lomba ini? Kayak misalnya ada ya mabarnya aja deh atau ada bazar-bazarnya juga. Ada kegiatan-kegiatan lain juga gitu misalnya. Apa gimana?
0: Kalau Air League ini cuma terkhusus buat kompetisi lomba gitu aja sih, Kak. Kalau mabar atau ini biasanya mabar atau olahraga bareng tuh kami adain sebulan dua kali atau
2: sebulan dua kali,
0: ya seminggu sekali seminggu gitu sekali. Kayak futsalan bareng anak-anak HI angkatan aktif.
3: Oke.
0: Basket
3: itu main atau, bareng ya?
0: Iya main bareng gitu.
3: Perangkatan.
0: Iya, angkatan aktif. Enggak, semua angkatan aktif. Dari 23 sampai 26 sekarang.
3: Oke. Oke. Kan kalian sebagai ketuplak dan juga steering committee nih ya. Selama event ini berlangsung gitu kan, kalian ada kesulitan enggak? Apa sih kesulitannya atau apa ada rencana yang harus diubah gitu kira-kira?
2: Untuk kesulitan ya banyak.
3: Iya, apalagi event besar ya.
2: Event besar.
1: Karena ini Selampung atau nasional sih?
3: Selampung. Iya, kita dibuka.
0: Sebenarnya kalau dari luar masuk, ya, kalau dari luar apa-apa, cuman kami enggak ini ngebiayain biaya mereka kalau mau ikut
2: kesini. Kalau mau datang ke sini ya enggak apa-apa,
0: tapi acaranya offline kan.
1: Oke, kalau kata Rehan boleh datang tapi kita enggak biayain ya.
0: Kalau mau datang aja, kami aja. Terima banget.
2: Terima banget, gak apa-apa.
1: Biaya ditanggung masing-masing gitu.
0: Biaya ditanggung masing-masing tapi ya.
1: Karena ini kan langsung datang ya,
0: bukan
1: online tapi benar-benar ya offline lah. Gitu, datang ke sini futsal. Jadi futsal ini per apa ya? Misalnya tim itu kayak ada sekolah-sekolah ini nama sekolah atau gimana?
2: Basket.
1: Futsal lagi basket itu tadi. Itu sekolah-sekolah atau emang umum gitu biasanya?
2: Kebetulan kami buat basket buka dua kategori yaitu SMA dan sederajat dan mahasiswa.
3: Oke.
2: Okay. Nah, buat SMA itu khusus untuk sekolah. Dan buat SMA, buat SMA itu khusus untuk anak-anak sekolah dan buat mahasiswa itu terbuka. Asal kalian punya KTM dan mahasiswa aktif, mau kalian bawa nama univ, mau kalian bawa nama klub atau perkumpulan teman-teman yang
0: tim sendiri,
2: iya, itu bisa
0: Banget
2: daftar di acara kami itu.
3: Oke, berarti ada kategorinya masing-masing ya untuk
2: sekolah,
3: mahasiswa.
1: Kalian sekolah udah nyampe ini enggak? Luar Bandar Lampung juga?
2: Di luar Bandar Lampung udah cukup banyak yang daftar.
1: Banyak. Spill dong apa aja kalau
0: boleh tahu.
1: Dari Lampung Timur tuh kayaknya ada yang kemarin itu.
2: Kemarin itu Imbos.
0: Dari ini Bring Sewu.
2: Ya, terus ada Seman Saga.
0: Semansa Kota Gajah.
2: Kota Gajah.
1: Kota Gajah. Terus apa lagi? Kakak Staring Komite.
0: Apa lagi, Bel?
2: Buat basket.
0: Basket tuh kayaknya itu doang ya. Baru itu doang kalau dari luar Lampung.
3: Balam ya.
0: Iya. Sisanya masih dari Lampung.
1: Di Bandar Lampung.
2: Masih Bandar Lampung kayak YP Unila, Semansa. Terus Darul ada Prisda, DF, Darul Fata banyak.
1: Dan gue denger ya Irma, ternyata di event ini tuh YP Unila banyak banget yang daftar.
2: Iya, betul.
1: Enggak cuma satu tim.
2: Enggak, jadi kalo kita multi slot.
0: Jadi kalau emang mereka mau ngirim banyak tim enggak apa-apa banget.
2: Buat YP Unila sendiri mereka ngeluarin 5 tim.
3: Wow.
2: 5 tim.
0: Mereka sangat excited
2: banget deh, banyak
0: berterima kasih banget. Banyak duit benar.
1: Kalau kita daftarnya per tim ini berapa kalau banyak duit tuh?
0: Kalau buat kategori SMA 350.000. Kalau buat kategori mahasiswa sederajat itu 400.000 ya Bella?
2: Yap, bener banget.
1: Okay. Jadi kakak-kakak lebih mahal ya daripada adik-adik.
0: Iya, bener.
1: 3,5 buat teman-teman dari tim sekolah, teman-teman 2, kalau yang mahasiswa umum atau klub ya kan. Tapi kalau udah kerja enggak boleh ya?
2: Enggak boleh. Tapi kalau kerja sambilan kuliah S1 boleh.
1: S2 enggak boleh. Profesor soalnya saya.
0: Kayaknya mending fokus aja dulu kakak-kakak.
1: Kayaknya Irma mau ikut gara-gara ngelihat cowok-cowok ini. Iya kan? Tapi teman berdua itu seru banget teman berdua yang apalagi sekarang lagi basket lagi naik banget ya.
0: Iya, banget.
1: Jadi ayo teman-teman yang punya tongkrongan anak basket ikutan gitu ya. Air League ini
3: yang ngerasa kayaknya gue bakal menang nih gue.
1: Iya.
2: Yang merasa jago yang boleh jago. Daftar.
1: Iya, karena pendaftaran cuma besok terakhir.
3: Terakhir.
1: Jam berapa?
0: Jam
1: 7 malam?
0: Jam 7 sampai jam 8 malam gitu.
2: Iya,
0: okay. Sekitar segitu.
1: Yep. Jadi sebelum panitia tidur teman berdua ya.
0: Sebelum panitia tidur.
1: Oke, sampai saat ini semua persiapan udah okay semuanya. Udah sampai berapa persen kalau boleh tahu?
0: Kalau persiapan kayaknya udah sekitar 60-70%
2: ya. 60-70%.
1: Jadi udah setengahnya lewat dikit lah ya.
0: Iya.
1: Jadi butuh apa lagi persiapan yang harus lagi dikerjain untuk mencapai sampai 100% sekarang?
0: Tinggal technical meeting sama mungkin menuhin apa sih namanya itu?
1: Apa tuh?
0: Ekspektasi peserta kami.
2: Peserta
0: dari kami. Karena masih kurang sedikit.
1: Oke. Kalau soal juara gimana sih, memperebutkan apa nih ya, perebutkan sasi? Iya. Bukan.
3: Enggak ada. Kayaknya itu enggak ada.
0: Iya.
2: Kalau ada yang mau.
0: Kalau ada yang mau lombanya beda lagi.
2: Iya, lombanya beda lagi.
1: Oke, spill hadiahnya boleh enggak nih kalau katanya nanya juga nih dari Nadira. Oke.
0: Spill hadiahnya, Bil.
1: Spill dulu kan, Nabil.
2: Buat 3x3 SMA. Okay. Itu juara duanya. Ini kita total apa?
3: Masing-masing.
2: Jadi buat juara duanya itu ada di 700.000.
1: Oke.
2: Okay. Juara MVP-nya itu ada 300.000, dan kalau juara satu itu bakal dapat 1,3 juta.
1: Oke.
2: Okay. Dan untuk kategori mahasiswa itu buat MVP-nya 350.000, juara duanya 850.000, dan juara satunya itu 1,5 juta.
1: Oke, itu basket ya?
2: Itu basket.
1: Ya. Kalau Mobile Legends sendiri?
0: Kalau Mobile Legends itu MVP-nya bisa dapat 150.000, juara tiganya 400.000, juara dua 700.000, dan juara satunya 1,1 juta.
1: Oke. Jadi kalau misalnya Mobile Legend ini timnya berapa orang sih kalau boleh tahu? Jujur,
0: kalau gue gak
1: tahu
0: soalnya. Kalau Mobile Legend tuh biasanya mereka daftar bawa 6 orang, satu buat cadangan. Jadi, tapi sebenarnya kalau mau daftar 5 orang aja enggak apa-apa, Kak.
1: Hampir sama kayak basket juga ya sebenarnya.
0: Iya, bisa.
1: Jadi itu ya per tim, teman pro 2, dan hadiahnya juga menarik sekali.
3: Ada sejutaan, itu sejutaan lebih.
0: Iya. Ada piala sama sertifikat.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, ada piala dan sertifikat. Ya, keren banget nih kalau kata Alisa, keren. Dapetin kakak baju krim boleh enggak?
3: Itu, kata Sipa dapetin kakak baju krim.
0: Kakak baju krim lagi aja.
1: Oke. Terus kalau ngomongin soal hadiah dan lain-lain tuh mungkin juga salah satu yang menarik ya. Tapi selain hadiah, apa sih yang menarik juga dari kegiatan ini kalau boleh tahu?
0: Kalau hadiah mungkin selain hadiah yang menarik itu kalian bisa nguji kemampuan kalian tuh sejauh mana. Kayak kalau basket, kalau kan mungkin kalian udah ngerasa jago nih di lingkungan kalian. Tapi pas di lomba ini kalian bisa tahu tuh kalau batas skill atau kemampuan kalian tuh sampai sekarang mana? Lagi di mana.
1: Karena diadunya sama yang dari
0: tim
1: luar
0: lain. Bukan yang biasa sama kalian. Itu pun Mobile Legends.
1: Wih, keren sih ya. Sebagai anak muda jadi panitia sibuk banget, Tapi emang menurut lo anak muda yang sibuk itu seru atau gimana?
0: Seru tapi capek.
2: Iya.
1: Ya kayak kita ngomongin generasi muda bergerak, prestasi meningkat nih. Apa gimana kalau menurut lo, ya bentuk hal yang sederhana deh, lo bergerak dan punya sesuatu yang ternyata bisa lo mulai setiap harinya biar ada kegiatan terus sebagai lo pakai ketua pelaksana steering committee. Boleh cerita gak ke teman Pro 2 biar mungkin terinspirasi juga jadi ketua pelaksana nextnya gitu kan. Kayak Kak Nabil yang ganteng ini.
0: Kak Nabil yang banyak fansnya. Boleh cerita kesana.
1: Boleh cerita Kak Nabil.
2: Cerita
1: ya biar lo itu tiap hari tuh kesibukan lo itu bikin lo semangat itu kenapa sebagai anak muda tuh bergerak ya kan, gak cuman lo main HP aja.
2: Pokoknya yang penting sih kita selalu pemikirannya harus positif terus, jangan malas-malesan, dan ada target lah yang penting.
1: Apa sih target lo, gue pengen tahu.
3: Sebagai generasi muda nih.
1: Coba skill dong, goalsnya apa sih? Karena ada yang nanya nih, karena Bill targetnya aku bukan sih.
0: Banyak banget nih.
1: Coba apa kalau karena Bill targetnya apa?
2: Untuk yang deket-deket ini, yang penting acara ini dulu, yang penting nomor satu sukses.
1: Oke.
2: Dan untuk jangka panjangnya ya lulus secepatnya. Dan mungkin apa ya,
1: membahagiakan kedua orang tua.
2: Membahagiakan kedua orang tua.
1: Naik haji udah mampu gitu. Itu target lo ya.
2: S2 paling.
1: Tahun 2026 udah mau habis nih. Targetnya masih banyak ya.
2: Oke.
1: Sebagai steering committee, Kakak Rehan, kemarin ngapain aja kalau tugasnya steering committee ini kalau boleh tahu, Kak?
0: Kalau aku sendiri sebenarnya lebih beda daripada steering komite yang lain ya, kayak dari divisi SAR kami
1: special.
0: Yang lain.
1: Oke, spesial beda.
0: Aslinya kami dua ini megang acara ini bareng. Cuman aku nyuruh dia aja yang jadi ketoprak karena aku sendiri kurang mau dia aja. Kalau aku sendiri selama acara ini persiapannya lumayan banyak, kayak ngajakin orang-orang buat ikut kepanitiaan ini, nyari orang-orang yang aku percaya buat jadi presidium pelaksana kepanitiaan ini, kayak Shashi sebagai band plak,
1: Fanfek,
0: Nadira sebagai Seplak dan yang lain-lain. Oh, gitu.
1: Oke. Okay. Jadi apa nih menurut mungkin dia kan sibuk nih ya kan Sasi ya gitu. Gimana juga membagi waktu lo kuliah?
3: Kuliah juga.
1: Main game lo.
3: Cewek lo aku mungkin ya.
0: Mungkin ada.
3: Gimana sih kan caranya kalian nyeimbangin waktu itu?
0: Kalau nyeimbangin waktu sih sebenarnya bukan yang langsung, bukan yang benar-benar dibagi ya kalau aku sendiri. Lebih ke kayak aku mau daftar suatu kepanitiaan atau ikut suatu event tuh aku udah kayak ngebayangin ntar kira-kira kalau ikut ini bisa bertanggung jawab nggak ya, bisa nggak ya megang acara ini dengan baik dan benar. Kalau sekiranya emang nggak pede, aku nggak bakal ikut kak.
3: Iya, karena itu tanggung jawab.
0: Iya, karena itu udah tanggung jawab ya. Kalau masalah bagi waktu itu sebenarnya kan ya karena udah tanggung jawab gitu loh. Iya.
1: Kalau nggak bakal setia dia nggak bakal jadian.
3: Iya. Yeah.
1: Tinggal lo chat aja nanti dia ya.
2: Apa IG-nya? Apa IG-nya? IG-nya apa Rehan?
0: Rehan SPT.
2: Iya.
1: Spill it. Suara kecilnya itu ya walaupun tetap di spill ya. Oke.
3: Okay. Oh my itu komen.
2: Oh my.
1: Oke, okay, teman berdua kalau ngomongin soal air leak ya mungkin jadi penasaran juga apa nih inisiasi yang lo pengen tahu lagi tentang air leak ini.
3: Kalau gue sih kan ini sebuah event besar ya. Dan kalian sebagai ketua pelaksana dan juga SC-nya. Kalian dari kalian sendiri gue tuh pengen tahu kayak persiapan ini apakah persiapan event ini apakah udah berapa bulan yang lalu atau emang baru-baru ini kalian persiapkan, karena kan event besar enggak gampang ya.
2: Iya benar banget.
3: Cara ngelolanya itu.
2: Jadi persiapan kami ini dari bulan April ya?
0: Dari April.
2: Bulan April. Soalnya tadinya kita mau melaksanakan kegiatan ini di bulan Mei
0: atau Juni awal.
2: Iya, okay. Mei akhir atau Juni awal. Tapi karena ada beberapa kendala dari jurusan ya, dari PHMJ,
0: kami sendiri dan juga kami merasa sendiri juga tidak percaya diri kalau persiapan
2: takut
0: seperti
2: kurang
0: itu.
2: Takut kurang
0: matang.
2: Jadi kami undur sampai September pelaksanaannya.
1: Gitu. Iya betul sih. Jadi memang jangan sampai setengah-setengah ya.
2: Iya betul banget.
1: Harus dicepet-cepetin tapi akhirnya juga kurang kan enggak enak.
0: Kurang kan enak.
1: Harus all out ya.
0: Yes,
1: all out. Jadi enggak apa tunda tapi benar-benar bagus matang apalagi setahun sekali.
0: Betul banget.
1: Ya, kan air leak ini di angkatan kalian lagi kan? Di sepanjang sejarah. Pada masanya Kak Nabil ya kan.
0: Kak Nabil mencetuskan lomba basket.
1: Oh my. Tapi menurut kalian ketika kalian mencetuskan lomba basket pertama kali lagi setelah Air Lex ada, apa perasaan kalian? Wah ini apa?
0: Sebenarnya kalau buat di awal itu kami cukup bimbang dan takut ya kak ya. Karena takutnya karena sebelumnya kami gak pernah ngadain event basket, takutnya gak ada ini. Cuman karena Nabil ini ngomong ke aku, udahan kita coba aja basket. Kita coba aja dulu. Nah akhirnya kita orang coba, ya udah kalau Nabil pede, gue pede Bil. Akhirnya kita orang coba approach Perbasi dan Perbasi ternyata dukung kami. Jadinya kami dari situ mulai percaya buat ngadain basket dan sekarang kayak gini.
1: Jadi gitu. Saling menguatkan.
3: Iya, fact-nya mereka sohib banget memang.
1: Sohib banget memang. Jadi sahabat bagi kepompong itu dari kapan?
2: Dari sahabat.
1: Kalau kasih
2: backsound
1: ya.
2: Dari maba.
0: Udah 2 tahun.
2: Iya, kemana-mana ya bareng.
1: Iya, jadi kalau lihat Rehan pasti ada Nabil di situ. Lihat Nabil pasti ada Rehan di situ. Saling menguatkan. Ini keren loh persahabatan yang sama-sama maju ke depan untuk
3: positif juga. Membuat pengaruh ya buat
1: Okay. Gak berasa tinggal berapa hari lagi acara kalian nih. Tanggal 5, 6 ini udah tinggal
2: 4 hari lagi.
1: Gitu ya. Apa perasaan ketika udah sebentar lagi nih, mungkin boleh diceritain gak Rehan, apa yang lo rasa setelah persiapan berbulan-bulan ini?
0: Makin excited satu, sama juga apa ya, agak kayak gelisah gitu, deg-degan gitu.
1: Deg-degannya dapet.
0: Deg-degannya dapet karena takut nanti ada kejadian yang di luar di luar ekspektasi kami yang terjadi. Cuman harusnya kami udah siap buat ngadepin semuanya.
1: Tapi apa persiapan yang emang harus banget lo jalanin? Misalnya kayak harus ada gitu. Misalnya kayak selain ini ya, kayak tim kesehatan dan lain-lain tuh ada disiapin juga?
0: Udah.
1: Siap semua ya?
3: Udah siap semua.
1: Siap semua. Kayak tiketing gitu-gitu.
2: Tiketing ada. Udah dibagi semua per divisi.
0: Per divisi punya tugasnya
2: sendiri.
3: Nah kalau misalnya gue mau tanya nih, ngomongin soal tiketing. Nah buat teman-teman yang nggak ikut lomba kan, misalnya kayak mau ngeliat nih, gue mau ngeliat cowok gue gitu, mau nonton nih, kira-kira bisa nggak sih masuk?
2: Bisa banget.
3: Pak?
0: Bisa
3: ya.
1: Itu pakai tiket juga?
2: Pakai tiket.
1: Berapa nih kak? Kalau boleh spill harga tiketnya? Ada ini nggak tempat VIP, VVIP yang
0: rata?
1: A, B, C, D, E.
0: Kalau dapat spot yang bagus, datang lebih dulu.
2: Lebih dulu. Iya.
1: Cepat-cepat dia dapat.
0: Betul ya. Banget guys. Okay. Kalau buat harga tiket sendiri, kami menjual dengan harga
2: 10.000.
1: 10.000 ya. Ya per orang gitu ya.
2: Per orang.
1: Yes ya. Katanya bahkan kalau mau lihat Nabil juga beli tiket juga.
0: Boleh. Sebenarnya enggak usah lihat tiket. Ya,
2: tapi
0: ya, ya mungkin bisa follow IG-nya.
2: Iya,
0: enggak
2: betul.
0: Nah, kalau emang mau lihat di hari H, ya beli tiket, datang ke AK hari
1: itu. Itu ada kuota enggak, terbatas enggak untuk nontonnya? Takutnya ada beli tiket banyak-banyak enggak ada tempat lagi. Aku berdiri jadi di samping kanan.
0: Kayaknya berapa? Round berapa kita sanggup?
2: 100 sampai 150.
1: Oh, jadi iya. Terbatas juga teman berdua. Iya. Jadi buruan kalau mau beli tiket dari sekarang. Masih ada kuota untuk beli tiket nonton?
2: Masih.
1: Atau on the spot ya?
0: On the spot. Iya, kami on the spot.
1: On the spot. Jadi ya, belinya on the spot atau bisa chat juga kan Nabil di DM nanti tanya.
2: Iya.
1: Itulah yang dia tunggu-tunggu kayaknya. Oke. Ini obrolan kita seru banget teman berdua sore hari ini. Jadi pasti Air Lake juga seru banget ya.
3: Iya,
0: betul banget.
1: Seru banget dan ini menjadi sebuah event yang ditunggu-tunggu juga sama anak muda, apalagi emang suka banget dengan Mobile Legend
3: dan juga
1: dan
3: basket.
1: Sampai kalau tadi bocorannya dari YP Unil aja 5 tim loh.
3: 5 tim.
1: Keren. Nah, yang paling mungkin menurut kalian juga menjadi tantangan nanti untuk kayak bisa dibilang kan dari tahun ke tahun, oh ini basket pertama ya. Jadi belum ada juara yang tahun lalu
2: Iya.
1: Pertama. Belum ketahuan nih teman berdua ya kan. Jadi ini jadi satu hal yang menarik gitu ya untuk ditonton dan juga diikuti. Bisa anak-anak basket ganteng-ganteng lagi.
3: Iya,
0: prima dona.
2: Prima dona.
0: Mungkin prima dona.
1: Panggilan ya kepada cewek-cewek ya kan.
3: Panggilan kepada kamu-kamu nih.
1: Kamu-kamu terutama yang pengen nonton anak-anak basket ya. Nonton segera tanggal berapa kalau basket tanggal
0: 6 September
1: di mana guys?
0: Di Gor Al-Kausar.
1: Gor Al-Kausar. Pasti seru
3: banget
0: ngelihatnya
3: tuh.
0: Basket bisa ngelihat
1: anak-anak. Iya dong, ya kan. Jadi bisa ngelihat teman-teman ya di sana juga kamu bisa ya seneng lah, happy lah gitu ya.
3: Support juga.
1: Gitu teman-teman di sana nonton basket. Ya terakhir teman berdua karena waktu kita ternyata enggak kerasa nih udah jam 4. Banyak juga teman-teman udah komen di TikTok nih kita. Thank you banget ya, ada siapa aja? Ada Sip ya tadi.
3: Ada Sip, ada Aisyah, ada Vitaria. Cewek semua nih kayaknya ya.
0: Cewek semua ya.
2: Ada Nadira.
1: Ada Nadira. Banyak. Yang suka sama siapa?
3: Nabil dan juga Rehan ini ternyata.
1: Iya, itu karena tadi dia bilang juga tadi ketemu Rehan di rel katanya.
2: Iya.
3: Ternyata dunia sempit ya.
2: Dunia sempit. Ketemu Rehan di rel.
0: Oh, kamu yang aku panggil enggak nyapa ya.
1: Kamu dipanggil sama Rehan gak nyapa katanya gitu ya. Oke, terakhir deh ini ya, mungkin buat teman-teman juga lagi dengerin sore ceria hari ini ya kan. Lagi dengerin Nabil, dengerin Rehan. Kasih gak sih semangatnya buat teman berdua di sana juga yang pengen juga seperti kalian berdua ini banyak fansnya. Atau juga pengen nonton, pengen diajakin nonton, ajakin daftar silahkan. Pokoknya kasih dulu. Kita kasih
3: kesempatan speech untuk
1: speech
3: kalian.
1: Buat kalian ya. Siapa dulu nih?
0: Mungkin aku aja dulu.
1: Oke, Rehan dulu boleh.
0: Penutupan. Buat teman-teman Pro 2 yang tertarik buat ikut event kami, boleh banget ya daftar sebelum besok kami tutup pendaftaran. Kalau mau nonton juga boleh banget datang ke Gor AK tanggal 6. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen mungkin bisa ngehandle event kayak kami, sebenarnya gak ada tips-tips khusus sih, lebih ke
1: mau dulu aja.
0: Mau, percaya diri dan siap bertanggung jawab. Udah itu aja mungkin dari aku, bisa lanjutkan nanti.
1: Spill dulu IG-nya buat Kak Rehan. Siapa nih?
0: RHANSPT
1: RHANSPT
0: _ 13.
1: Oke. Itu ya teman Pro 2. _ 13. Ya, itu tanggal 13 ulang tahun atau gimana Rehan?
0: Betul banget.
1: Kode ya, kode ya,
2: baru tuh kemarin.
1: Iya, kemarin. Bulannya nanti, bulannya bulan Agustus ini.
0: Iya.
1: Kakak Leo ya kasih.
0: Bener banget Leo.
1: Iya. Terus kalau gitu dari Nabil, silakan Nabil.
2: Buat para teman-teman Pro 2 yang mau nonton atau mau ikut meramaikan event basket atau ML, bisa datang tanggal 5 untuk ML sekalian mungkin ada yang mau nongkrong di Jaya.
0: Jaya
2: bisa, iya, bisa banget sambil nonton ML sambil ngopi kan. Iya asik. Guys. Dan mau yang mau lihat cowok-cowok main basket buat cewek, terus mau lihat keseruan gimana basket track street berjalan, bisa datang tanggal 6 September di Gor Al-Kausar.
1: Oke, seru banget teman Pro 2, jangan sampai kamu kelewatan. Ayo daftar dari sekarang, masih ada waktu sampai besok ya.
3: Iya benar. Iya,
1: daftarannya juga untuk yang mau nonton masih bisa tiketing on the spot. Iya, kan jangan lupa tanggal 5, tanggal 6. Oke. Okay? Thank you Nabil. Yeah. Bye bye. Thank you juga buat Rehan.
0: Bye bye.
1: Makasih udah datang. Thank you juga. Thanks dong buat teman-teman.
0: Yang makasih nonton, ya, yang udah nonton makasih live atau ngedengerin.
1: Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Bye bye.

Muli Manis Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

0: Masih nemenin kamu teman Pro2 di sore ceria hari ini. Dan juga masih ada waktu nih kita bareng, ya kan. Ih, tiba-tiba dia hilang aja teman Pro2 ya. Kemana nih? Iklannya mau kita sebutin ya. Padahal kita udah siap-siap nih buat ngasih tahu ada sesuatu yang menarik banget gitu ya. Buat kamu juga yang mungkin nunggu-nunggu hal-hal yang kayaknya menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang kayak apa ya, tontonan yang seru gitu ya. Terus juga bisa dapetin hadiah nih. Selain dapetin apa ya, hadiah, kamu juga bisa dukung untuk teman-teman sekolah kamu gitu.
1: Karena ada ini nih Carnation Cup nih di tahun 2026 di Provinsi Lampung.
0: Okay,
1: jadi ya, ini turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia nih teman Pro 2.
0: Hadiahnya itu gak tanggung-tanggung teman Pro 2. Total hadiahnya itu sampai 950 juta. Hampir 1M ya.
1: Hampir 1M ya,
0: 950 juta rupiah. Wow. Jadi kamu bisa saksiin dan dukung tim futsal sekolah kamu di Preliminary ANC Lampung. Dari tanggal berapa?
1: Dari tanggal 4 sampai dengan 6 September nih 2026 di Gor Uin Lampung.
0: Cara nontonnya gimana?
1: Cara nontonnya tuh gratis ya. Ini gratis banget. Dan cara registrasinya ini di microsite anc.axis.co.id. Jadi caranya kamu tinggal pilih region Sumatera bagian selatan, lalu pilih Gor Uin Lampung. Pilih nih, kalian mau nonton di tanggal 4 atau tanggal 5 atau tanggal 6 September 2026.
0: Betul.
1: Lalu kalian bisa registrasikan nomor Axis kamu nih. Setelah itu kamu akan dapat barcode sebagai
0: barcode
1: sebagai tanda masuk di venue ANC ini.
0: Nah, buat kamu juga yang udah punya kartu Axis teman Pro 2, kamu bisa dapetin voucher iGo gratis ya di booth Axis. Jadi kalau kamu beruntung ya kan, kalau kamu hoki nih teman Pro 2, itu bisa ngedapetin kuota 2 GB per hari selama 1 tahun. Bayangin, kamu enggak harus beli kuota lagi
1: selama setahun gitu ya kan.
0: Ayo dukung aksi terbaik di laga para juara Axis Nation Cup 2026.
1: Emang kita beda.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: kampret deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: Was Coming From Take Me Home, teman Radua, yang mungkin buat kamu kayaknya pengen banget bawa ke rumah deh, pulang capek banget dengan kegiatan hari ini di jalanin ya. Udah kayak dari pagi sampai sore, sekarang udah hampir jam 5, teman Radua. Gimana, kamu mau pulang ke rumah atau nongkrong? Lu tipikal yang udah pulang kampus, langsung pulang ke rumah take me home atau
1: no? Gua tipe take me home,
0: langsung pulang.
1: Langsung pulang. Oh, capek soalnya.
0: Iya, langsung ditelepon sama nyokap juga. Gimana? Ya, udah pulang belum? Udah selesai belum?
1: Udah selesai kampus belum?
0: Oh, tipikal yang kayak gitu. Enggak lu tiba-tiba mampir lu deh ke pantai gitu enggak?
1: Enggak.
0: Kalau
1: jauh banget ke pantai.
0: Tempatnya jauh banget. Mungkin itu kalau orang-orang kerja mungkin kayaknya. Iya, tapi emang kalau ke pantai itu effort juga sih buat kita yang walaupun di Lampung ini banyak pantai,
1: banyak
0: ya
1: pantainya, tapi effort juga karena kan jauh ya.
0: Iya,
1: kalau dari Balam apalagi rumah gue di Balam.
0: Iya, kan? Lumayan apalagi beberapa jalan itu emang harus kita lalui dengan liku-liku ya.
1: Lumayan.
0: Tapi emang jujur teman Pradua, kalau salah satu hal yang mungkin kadang jadi obat juga ya ketika lagi banyak masalah, pengen menjerit gitu. Biasanya
1: pengen healing.
0: Itu pantai biasanya salah satu tempat sih untuk menghilangkan kepenatan ya. Karena apalagi sebenarnya kita punya banyak pantai. Dan banyak pantai gratis lagi kita nih kan.
1: Iya, apalagi ada pantai di Pesawaran nih yang gratis.
0: Banyak banget ya, jujur di Pesawaran banyak gratis. Di Kalianda aja masih banyak yang gratis ya kan. Atau bahkan di sekitar Bandar Lampung ada beberapa pantai-pantai yang emang mungkin di tempat yang lain ya, di Tanggamus juga, atau mungkin di apa, Lampung Barat ya?
1: Lampung Barat juga ada pantai
0: gitu ya. Jadi sebenarnya di Lampung ini masih banyak tempat pantai yang gratis gitu. Tapi beda memang kalau pantai yang bayar ya, dari fasilitas.
1: Dan fasilitasnya beda juga. Tapi kalau pantai yang gratis itu biasanya dia kayak lebih kayak
0: hidden gem.
1: Jarang terjamah orang biasanya pantai-pantai ini.
0: Jarang terjamah, jadi kayak masih alami banget teman berdua ya. Atau mungkin biasanya ada juga tuh beberapa yang kalau kita mau ke arah Pesawaran itu kan di pinggir pantai banget tuh. Di pinggir jalan ya?
1: Di pinggir jalan. Itu pantai langsung.
0: Gitu, bisa foto di situ teman berdua. Seru sih. Jadi menikmati suasana pantai itu enggak selalu harus mengeluarkan biaya, emang
1: benar banget.
0: Karena apalagi di Kabupaten Pesawaran nih, ya spot pinggir laut di Jalan Wairata ya katanya menjadi pilihan anak muda juga untuk nongkrong, foto ya,
1: santai
0: ngopi ada ya pinggir pantai.
1: Bisa bawa kopi sendiri pak. Bawa kopi sendiri mulai dari rumah
0: bisa
1: kan?
0: Ya nah, sambil nikmati sunset ngopi gitu ya. Karena gue pernah waktu itu ke pantai sengaja, dia bawa kayak lo kursi yang lipat itu kan.
1: Iya, kursi lipat
0: itu berdua gitu kan, di tengahnya ada meja, kasih kopi, belakangnya kamera.
1: Jadi langsung
0: pemandangan,
1: langsung buat konten
0: gitu. Anak muda tuh emang kan kita harus tetap estetik ya.
1: Iya betul banget. Makan IG gak sih?
0: Jadi pengunjung cukup bawa kayak perlengkapan sendiri, jadi makanan juga, minuman, peralatan sederhana, udah pastinya HP, tripod kamu teman berdua biar kamu bisa ngonten. Tapi semua barang-barang yang kamu bawa itu jangan jadi sampah ya di pantai ya kan. Gitu. Apalagi bisa bawa kopi, cupnya mungkin dibuang sembarangan.
1: Jangan dong. Cupnya dibuang pada tempatnya, atau kalau gak ada sampah di sana karena mungkin pantai yang masih jarang orang gitu kan, itu sampahnya dibawa pulang dong.
0: Dibawa pulang. Tapi jujur lu salah satu anak pantai atau anak gunung?
1: Gua pantai sih.
0: Pantai.
1: Karena gua memikirkan gunung itu kayaknya harus ke atas, itu effortnya lebih susah sih. Kalau
0: anak orang kaya sih.
1: Waduh.
0: Oh kayak beda. Tapi teman berdua ya, apapun kegiatan kamu gitu ya sore ini mungkin dijalanin, kayaknya kalau mau ke pantai belum dulu enggak apa-apa. Kamu ke RRI aja dulu.
1: Ke RRI dulu. Iya, dengerin kan? Kita atau ketemu kita.
0: Karena juga RRI ini kita lagi bakal ada acara seru banget. Ini jujur ya, di halaman RRI lagi persiapan yang seru ya kan.
1: Ada bangun tenda nih,
0: tenda, panggung-panggung udah ada teman berdua, ditambah bunga-bunga ya enggak sih? Lo lihat enggak dari studio?
1: Ya makanya gue bertanya tanya ini ada apa sih ini?
0: Ini adalah rangkaian acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Jadi kan bentar lagi tuh kita ulang tahun nih RRI yang ke-81 tahun. Jadi bulan September ini bulan yang spesial juga buat RRI teman Pro 2, dan kita ngadain yang namanya RRI Fest. Bintang Radio juga nanti merayakan

0: tahun, walaupun dengan sederhana tapi hikmat. Nanti ada upacara, okay, penyutan obor gitu. Nah di era Reves ini teman Pro2 tuh banyak banget ya
1: kegiatannya ya.
0: Iya, dari mulai apa aja coba?
1: Dari ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, ada juga donor darah nih. Betul. Buat teman Pro2 yang ngerasa mau donor darah. Betul. Itu bisa banget.
0: Ada bocoran teman Pro2, ini donor darah katanya buat 100 peserta pertama yang donor darah itu ada sembako.
1: Waduh, dikasih dong.
0: Iya, makanya cepat buru-buruan ya, karena takutnya udah ke kamu adalah 101, enggak dapat.
1: Maaf ya gitu. 101
0: oleh. 100 kamu peserta 101 enggak bisa.
1: Makanya gitu. Jangan sampai terlambat.
0: Jangan
1: ya.
0: Terlambat. Ayo cek untuk donor darah ya. Ada cek kesehatan gratis juga, ada senam bersama
1: juga, ada buat kamu yang suka menggambar, mewarnai, ada lomba mewarnai juga.
0: Iya, senam mewarnai biasanya buat anak-anak biasanya ya. Penyebaran benih ikan ya kan. Kita benih ikan ya, bukan benih kebencian ya.
1: Bukan
0: benih iri, bukan. Jadi benih ikan dan Bintang Radio 2026. Nih buat kamu teman Pro2 Bintang Radio 2026 ini udah ada pendaftarannya, jadi kamu bisa langsung nanti cek aja di Instagram RRI Bandar Lampung ya, kamu bisa tanya-tanya juga. Pokoknya buat pelaksanaan RRI Fest ini dari tanggal 2 besok ya kan,
1: sampai dengan tanggal 4 September nih 2026. Betul.
0: Datang aja karena besok bakal banyak bazar UMKM. Seru banget,
1: bisa jajan-jajan,
0: ada musik-musik yang akan menghibur.
1: Iya
0: ya,
1: benar
0: kan?
1: Banget
0: ada penyanyi kita nanti. Iya, Sasi Aulia.
1: Bakal ada yang lomba.
0: Iya, ada lomba juga, banyak macam lomba ya kan. Banyak. Jadi ayo ramain, ikutin juga acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa follow Instagramnya
1: di mana? Di @rrbandarlampung.
0: Oke, kita tungguin teman Pro2.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Sanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan. Teman terbaik kamu.

0: 102,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, thank you banget nih.
1: Udah kita nemenin kalian.
0: Bener. Kamu juga nemenin kami siaran, teman Pro 2 dari jam 3 tadi. Udah mungkin juga ikutan komen ya di TikTok kita, di Instagram. Pokoknya udah dengerin, makasih banget. Ini kita bakal digantiin sama siapa sih?
1: Sama DJ Caca dan juga DJ Z.
0: Iya, DJ Zan ya.
1: DJ Zan. Oke, DJ Zan.
0: Dari sore ceria angkatan ke-26. Kita pamit, thank you Raci Divine siaran yang crush willingness only with Produr Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Gue Imovani.
1: Gue Syasya Uya.
0: Bye.

0: Bandar Lampung. Halo teman produa, hari ini lo ditemenin sama gue DJ Zan
1: dan juga di Caca yang pastinya bakal nemenin kamu dengan bahasa seputar art and techno nih. Sampai jam 7 malam nanti hanya di Sari Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: satu sore ceria.
1: Halo teman produan.
2: Ya, kembali lagi ya bersama gue DJ Zan dan juga DJ Caca ya di hari Selasa yang benar-benar cerah ini ya teman produan, masih barengan sama kita berdua yang bakal nemenin kalian. Ini cerah sih, Ca. Tapi agak mendung-mendung anget
1: nah,
2: gitu
1: bener.
2: Loh ya.
1: Nah, benar. Kok mendung anget sih? Mendungnya dingin dong.
2: Mendung-mendung ada cuaca mataharinya gitu, jadi kayak jadi merasa kayak hangat gitu.
1: Oke, paham. Karena jujur aja di tempat gue ya di Kemiling itu udah kayak agak gelap dikit gitu. Apalagi tiba-tiba tadi malam tuh kayaknya hujan.
2: Betul.
1: Kan?
2: Di tempat gua juga hujan, Ca. Jadi kayak yang awalnya itu kan di tempat gua tuh kemarau banget kan ya. Apalagi di teluk itu kan panas banget nih. Nah, semalam itu tiba-tiba pas gua bangun jam 1 malam, itu tuh hujan deras. Jadi gua tuh kayak ngerasa, wah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya hujan gitu ya.
1: Akhirnya hujan, tapi enggak bagi gua sih. Karena tadi malam gua ngejemur pakaian masalahnya. Jadi gua tidur dan gua enggak tahu nih kalau hujan pakaian gua basah lagi nih.
2: Oh, lu tuh tipe yang jemur pakaian itu sampai malam-malam gitu ya, Cak?
1: Karena emang gue kebetulan nyucinya malam. Oh. Jadi emang lagi sial aja kayaknya sih menurut gue.
2: Tapi emang bener sih teman produa, karena semalam itu kan hujannya itu kayak tiba-tiba datang gitu ya. Bener-bener tampak aba-aba ya gak sih, Cak? Kan biasanya kalau misalnya mau hujan malam-malam itu tuh gak ada bintang. Atau cuacanya itu bener-bener langitnya itu gelap-gelap gitu. Tanpa bintang, tanpa
1: ya,
2: bulan
1: jenya.
2: Gitu ya. Tapi di malam hari itu tuh gue tuh kan keluar juga kan sebenarnya jam 8, jam 7 malamnya itu tuh masih cerah, banyak bintang-bintang bersinar-sinar, terus bulan itu juga benar-benar menyinari bumi kita nih, Ca. Nah, tapi di malam-malam itu kayak tiba-tiba langsung hujan deras aja gitu.
1: Oh, enggak bisa diprediksi.
2: Jadi kayak
1: ya,
2: betul bener. Banget.
1: Tapi gue memprediksi sih. Tapi kayak bukan hari itu deh.
2: Lo
1: hari Minggu gue. Prediksi gue hari Minggu bakal hujan, ternyata salah hari Senin. Kayak gue kurang jago nih.
2: Tapi alhamdulillah ya, Cak ya, karena kan kita tahu ya belakangan ini tuh sedang marak banget terjadinya karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan.
1: Oh, iya,
2: dan ini tuh ngebuat kita tuh apalagi ngebuat Indonesia itu pastinya benar-benar bahagia ya akan datangnya hujan ini ya.
1: Oh iya benar, dengerin dulu sampai habis emang.
2: Iya betul, gak boleh dipotong-potong dulu makanya kalau orang yang ngomong
1: mungkin
2: gitu.
1: Mungkin bantuan juga gitu kan dari
2: betul,
1: Tuhan. Karena kebetulan lagi ini kan, lagi musim kemarau
2: dan lagi banyak bencana banget ya di Indonesia ini. Dan pastinya benar-benar tertolong banget ya bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini menghadirkan sebuah hujan untuk kita nih, apalagi yang ada di Indonesia ini yang benar-benar belakangan ini lagi marak banget yang namanya bencana kebakaran hutan dan lahan.
1: Iya benar, stay safe guys pokoknya kalian.
2: Stay safe dan pastinya tetap jaga kesehatannya teman-teman semua, karena kan dampak dari polusi kebakaran itu benar-benar bisa
1: bahaya buat kesehatan tubuh bagi anak-anak kecil gitu kan, masa depan kalian tuh masih panjang gitu.
2: Betul banget. Kalau kita saranin ya, Caya, buat kalian terkena dampak kebakaran hutan dan lahan ini pakai masker ya untuk keluar rumahnya supaya tidak terkena yang namanya polusi dari kebakaran hutan itu.
1: Oke, benar. Dan gue juga ngelihat tadi di Adipura lagi ada penggalangan dana gitu kan. Mungkin buat kamu teman Pro 2 bisa bantu dukung teman-teman kalian di sana atau bantu buat doa gitu kan. Mungkin ini banyak ya doa dari teman-teman yang lain gitu. Jadi hujan gitu kan. Jadi mungkin aja bisa kamu ceritain, mungkin saudara kamu yang di sana mengalami kemalangan-kemalangan tersebut, atau bisa ceritain kondisi di sana udah gimana gitu kan ke kita di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di mana, Zan?
2: Atau kalian bisa juga request lagu dan juga titip salam di kita dan akan kita bacain ya nanti teman Pro 2 di Instagram kita di @sorcerpro2. Jadi kita tungguin requestan kamu hari ini.

asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: 102,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pekeging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Teman produser, saat lagi kita akan bergabung ke programa 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Dan selanjutnya kita akan dengarkan juga azan maghrib yang terjadwal pukul 18.01 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Esnya yang anget kak, dibeli.
1: Rame banget sih pasar hari ini.
2: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
1: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia.

0: barusan aja muterin lagu yang benar-benar apa ya, Caya, bikin happy banget gak sih, Ca, di malam hari ini?
1: Ya, enggak happy banget sih.
0: Kenapa lo enggak happy kalau siaran bareng gue, Ca? Tolong kasih tahu dong.
1: Enggak happy kok, happy banget kan, happy karena banget. Jantung kayak happy virus gitu.
0: Ini peres enggak sih?
1: Apa itu?
0: Peres.

0: Oh enggak ini.
1: Apanya? Person.
2: Teman-teman Pradua kirim di WhatsApp nih, jelasin ke Caca peres itu apa. Peres itu kayak bohong gitu gak sih, kayak pengen muji tapi sebenarnya aslinya lu gak memuji gitu. Sarkas gitu.
1: Oh enggak, jangan sarkas dong. Kayak gue kesannya jahat banget. Jangan, enggak.
2: Happy bener. Kan berarti
1: happy,
2: ya.
1: Happy beneran.
2: Tapi kalau udah ngomongin tentang happy nih ya Ca, kita RRI Festival ini bakal menggelar acara Bintang Radio tahun 2026 nih.
1: Wow, Bintang Radio tuh pasti acara yang ditunggu-tunggu banyak orang dari tahun ke tahun gak sih?
2: Sama kita bakal menggelar acara RRI Festival. Apa rangkaiannya? Apa aja, Ca?
1: Yang pertama tuh ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah nih buat lu, Zan. Tadi lu bilang mau ngecek
2: iya,
1: darah kan?
2: Iya, mau banget sih gua donor darah. Udah
1: tahu,
2: lama sih.
1: Tahu gak lu golongan darah lu?
2: Tahu.
1: Oh, tahu aman-aman. Gua gak tahu sama. Cek kesehatan gratis. Terus juga ada senam bersama, lomba mewarnai nih buat anak-anak. Atau mungkin yang dewasa ada lomba melukis?
2: Boleh, yang party pooper gitu ya.
1: Penyebaran benih ikan. Dan yang terakhir pastinya ditunggu-tunggu banyak orang. Bintang Radio 2026.
2: Banyak banget berarti ya Ca, rangkaian acaranya. Terus bener. Pelaksananya itu juga ya teman Pro 2 akan dimulai tanggal 2. Ini apa ya? Tolong ini.
1: Besok
2: kondisi
1: banget
2: ini.
1: Nih teman Pro 2 besok
2: banget
1: sampai
2: nih. Sampai dengan tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung di Jalan Gatot Subroto nomor 26.
1: Bener, lengkap banget tuh.
2: Jadi teman Pro 2 yang dengerin kita siaran hari ini, yuk ramein dan ikutin acara RRI Festival dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. Jadi kita tungguin kalian daftar ya.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa ya, sudah 2 jam lamanya nih. Gue DJ Zan dan juga DJ Caca menemani kalian pada malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah request lagu dan juga titip salam. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin kita hari ini.
1: Dan ada kita, let's diva share and express your goodness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap
0: di udara. Zan,
1: Caca, signing out.
0: Bye-bye teman Pro 2.
2: It's time to sore ceria.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Produ. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overall-nya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Rima. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Buset.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan
0: jadi
1: sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: butterfly era enggak sendiri
0: Marci.
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama.
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Iya.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 2016. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Dan kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih, seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak
1: sih. Kita, kita sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru berantem.
2: Jangan. Pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Benar.
1: Compromising kan.
0: Benar.
1: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke. I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wah. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke. Okay.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Jadi mereka akan fokus ke sisa putihnya. Mm. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Ya, ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidurlah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku.
0: Emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Mana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, ya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Oke.
1: Itu adalah impian Alan kak.
0: Suka banget,
1: pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Mm-hmm. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah.
1: Tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Oke.
1: Okay. Aku imagination nomor satu kak.
0: Asik.
1: Serius. Mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya. Paling depan lah ya.
1: Terdepan. Soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016. Aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku,
0: oh iya.
1: Nah, aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan ting Alan ya.
1: Kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, dan akhirnya
1: dia ikut Idol kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Sumpah, bener. Ini kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus kayak gitu, jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya, harus kalau nggak vote aku unfriend kak. serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Bener. Wow.
1: Iya, aku sampai absen kak.
0: Yeah.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen. Terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan lagi nonton banyak.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, masuk end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
1: Iya.
0: Wow.
2: Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, benar. Posisi bottom ya.
2: Bottom 3, bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pegang. dipakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, gue kupaksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa, Rimar?
1: Dibayar dengan cinta kasih, kan?
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
2: Itu aja. Secara singkat, coba bisa nyatain Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing clouds and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen. Mungkin momennya pas gitu kayak, lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak, oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf kapok.
3: Kenapa ini?
1: Sama aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, kan. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright. Gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya.
2: Iya.
1: Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sana.
1: Oh iya, wow. Yeah. Oke, okay. Produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo. Kenalan dulu boleh kali ya dekat siapa?
3: Oh, oke, okay. Aku Anggia Anggun.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan yang memproduksi lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay, mungkin
2: Anggunli kan?
1: Anggunli. Waduh. Oke, okay, kayak mungkin secara apa secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya.
1: Jadi boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh, berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, Kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi, kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak, bukan mirisnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Yeah.
2: Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dia tuh kayak nggak ngerti black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris, Kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang, Kak.
1: Bener,
2: gemilang
1: bener.
2: Reality menurut aku.
3: Gemilang reality. Lagu kan.
2: Jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah

0: longevity yang yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal enggak ada kepikiran kayak wah, coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
0: Oh,
1: gitu kan.
2: Suara gitu banget.
1: Gitu banget. Kenapa tuh?
0: Ketawa boleh enggak pakai whistle enggak? Bisa enggak kayak ha ha ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
0: Gitu lah.
1: Masih.
2: Habis gimana kayak?
0: Oh. Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay,
1: okay. Iya, maksudnya ketawa
3: banget.
1: Tahu. Agak bereng kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke.
2: Okay. Okay. Itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak, bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya, gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu, terus kayak, yaudah kita cuman, aku cuman dengerin, karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak, oh ya kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio. Betul. Gitu aku pikirnya. Gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak. Gitu nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
0: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku salah terus.
1: Oke. <Okay. laughs>
0: Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya,
0: kan
1: iya.
0: Tidak disebutkan.
1: Betul.
0: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, iya, sudah ya.
0: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
0: Kalau enggak, Rimar enggak, aku.
1: Oke. Okay. Iya, Rimar tadi, kalau Alan.
0: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak.
1: Betul.
0: Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah, yeah,
0: yeah. Ini kali ya gitu.
2: Tapi kalian tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh kalian tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget, kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi kalian tuh kepikiran, cuman kalian nggak bisa harmoni kan, jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu, ini pecah lagi nih, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu tuh kalian
1: bisa,
2: jago banget.
1: Amin. Miss of Astaga, oke. Okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya, sangat dar-dar-dar.
0: Seperti ke dak dik duk der.
2: Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
0: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa
2: tuh?
1: Iya,
2: itu lebih luar biasa lagi.
0: Lebih luar biasa.
2: Sih.
0: Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya.
1: Iya.
2: Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget.
1: Okay.
2: Rekamnya. Jadi Kak Gia pas dengerin, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
0: Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa. Selamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
0: Ini produser, edit.
1: Bener.
0: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow.
0: Iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus, oke, okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, oke, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah?
3: di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Oke. Okay.
3: Oh, demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya, gitu, mau gimana nya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ini udah kayak, udah gak kuat, benar udah gak kuat.
0: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
0: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh?
3: Gak sabaran. Jadi iya, kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: okay,
1: gitu.
3: Jadi kayak, kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan kak? Gitu. Besok bisa.
0: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama kak.
1: Oh, iya benar.
0: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa ya, jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang nggak bisa tidur kak, kayak ya ayo ayo ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
0: Sedar dakdik dukder kalau aku.
1: Dakdik dukder ya.
0: Dendar dendor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak. Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Tapi kan suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, pakai
2: aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu, go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kita,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Karimar sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Benar.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Karena dari Alan
2: sama
0: ya. Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Benar. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Nah. Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya, ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua deh. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih sama Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: 95.5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, malam ini kamu bakal ditemenin sama gue Kak Dewi Dani dan juga
1: Ari Doasan di
0: Hobby Space.
1: Explore your hobby.

0: 92,5 Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Prodo, di malam hari ini ya kita lagi bersama kita dua.
1: Siapa tuh?
0: Ada Ridho Hasan
1: dan juga Kak Dewi Dani. Malam hari ini kita bakal nemenin teman Prodo ya, mungkin teman Prodo ada yang lagi santai, betul, lagi di jalan mungkin, atau mungkin ada yang lagi ngerjain tugas nih malam hari ini, bener kan? Kita bakal nemenin Prodo di Hobby Space malam hari ini, kan kita bakal bahas apa aja, Dok?
0: Boleh disebutin? Nah, yang pertama kita bakal ngebahas tentang hobby talks, stereotype, dan juga communication.
1: Nah, ada yang terakhir tuh teman Prodo kayaknya bakal seru banget karena tadi kan sebelum di segmen kedua kita udah ngomongin yang tentang story type kan, dan agak sok tahu kalau misalkan kita nggak ngundang langsung orang yang berpengalaman langsung. Nah, makanya di segmen terakhir nanti teman Prodo bakal ada narasumber tentunya, dan kalau misalkan teman Prodo penasaran apa aja yang kita bakal bahas nanti di segmen selanjutnya, jangan lupa dengerin terus di Hobby Space.
0: Explore your hobbies.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Pro 2 masih bersama kita berdua ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngebahas hobi apa sih, Kak? Belum ya?
1: Belum, sabar dong, sabar. Kayaknya udah gak sabar banget gak sih?
0: Tadi lu kesini naik apa?
1: Jangan nervous gitu dong, Dok. Santai.
0: Oke.
1: Dan mungkin teman Pro 2 di sini like ada yang mungkin lagi ngerjain tugas kali ya malam-malam gitu, karena besok udah apa namanya udah waktunya kuliah ya. Udah kuliah belum sih?
0: Gue jujur udah kuliah sih. Tapi kalau lu udah kuliah, Kak?
1: Oh, udah dong. Tapi gue semester ini lagi mau magang, jadi gue jarang ke kampusnya gitu.
0: Ya seru sih kalau magang-magang gitu ya, kan.
1: Lo udah magang? Belum.
0: Belum. Nanti gue di libur semester 3 inilah gue mencoba magang ya, kan.
1: Boleh. Dan buat teman Pro 2 mungkin ada yang lagi ngerjain tugas, jangan lupa dikerjain tugasnya. Jangan cuma dibuka doang tapi gak dikerjain gitu. Malah scroll TikTok. Itu kelakuan siapa tuh biasanya? Salsa bukan? Bukan ya? Ya teman Pro 2, malam hari ini kita gak cuma berdua aja. Di belakang layar ada Salsa. Say hi dulu dong, Salsa. Yuk katanya.
0: Oke.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol santai ya teman Pro 2, berbagai hal tentunya berhubungan dengan hobi. Karena kadangnya dari sesuatu yang cuma iseng-iseng doang gitu awalnya, tapi berubah jadi kegiatan yang benar-benar kita sukai.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih,
1: tapi lo pernah punya hobi nggak?
0: Jujur gue selama udah 19 tahun ini, gue jujur bingung loh, hobi gue tuh banyak gitu. Kayak karena saking kebanyakan yang gue lakuin dan berulang-ulang tuh gue jadi bingung gitu. Apa sih hobi gue ini sebenarnya?
1: Lo nggak nanya hobi gue apa?
0: Tapi lo, oh ya, hobi lo gimana, Kade?
1: Hobi gue rebahan.
0: Jujur. Iya sih. Jujur kayaknya hobinya. Jujur karena kan tadi kan hobi kan bisa dibilang kalau sebenarnya itu kegiatan yang berulang-ulang ya kan.
1: Betul.
0: Yang kita suka gitu. Jujur gue suka sih rebahan.
1: Ya udahlah. Ridho, cari hobi lo.
0: Cari hobi lo.
1: Ya teman berdua, hari ini kita juga bakal kedatangan Aina ini di belakang layar juga. Gak cuma Salsa sendiri, ada Aina juga. Halo Aina.
0: Halo Aina.
1: Dia abis ini, apa namanya, kuliah malam ya.
0: Jujur.
1: Kan banyak ya hobi, kayak mungkin ada orang yang suka kayak hobi olahraga, terus koleksi barang, terus fotografi. Dan mungkin punya hobi-hobi yang unik pastinya ya.
0: Benar.
1: Asalkan jangan hobi rebahan aja kayak gue. Dan teman berdua, pokoknya malam hari ini kita bakal bahas obrolan-obrolan menarik berkaitan dengan hobi ya. Buat teman berdua yang mungkin penasaran, kita bakal bahas hobi apa. Atau mungkin teman berdua punya hobi yang menarik juga, bisa ceritain kemana, Dok?
0: Ke nomor WhatsApp kita di 081-172-08-925. Atau bisa di DM
1: Instagram kita di @prodobdl.

0: kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: Pro 2, lagu remaja dari Hi-Fi menjadi lagu pembuka pada malam hari ini. Yes. Kalau dengerin lagu ini ya, Dok, gua kayak nostalgia gitu ke zaman-zaman remaja, zaman-zaman masa kecil, benar enggak sih?
1: Benar.
0: Apa yang lo inget dari waktu lo kecil?
1: Waktu gua kecil, gua jujur suka ngoleksi.
0: Koleksi mantan, bukan.
1: belum ya. Jangan ya, kartu-kartu kayak sebenarnya kan kalau kita main-main game dulu zaman dulu tuh kan ada kartu-kartu gitu kan, kartu-kartu apa sih yang ada gambar-gambarnya gitu.
0: Pokemon.
1: Ya, tepokan gitu.
0: Oh, dia lebih tahu. Kayaknya banyak di rumahnya. Klereng kemarin ada, kan?
1: Enggak sih.
0: Kalau gue ya dulu waktu kecil tuh kalau misalkan lihat temen tuh punya mainan baru,
1: yes,
0: gue iri.
1: Oh jujur, kenapa tuh?
0: Ya iri, pengen punya. Jadi
1: gue minta
0: dibeliin.
1: Oh iya sih, gue juga kalau gitu. Gue punya, kayak temen gue gak punya, gue minta beliin sih, sampai nangis.
0: Lo minta beliin siapa? Minta beliin temen lo.
1: Jujur ya.
0: Yuk. Yang gak dikasih.
1: Yo guys, kita di malam hari ini
2: kita gak cuma berdua
1: ya.
0: Hai. Ada teman berdua siapa ya ini? Pertanyaan tadi berdua.
2: Ada deh. Kita tuh suara-suara di balik layar ini.
1: Halo Kak, kenalin nama kamu siapa Kak?
2: Oke. Siapa kita kenal deh. Halo teman berdua, aku Fasha dan ada teman aku juga.
1: Yeay.
3: Kita teman emang.
2: Halo teman berdua, aku Aina.
0: Halo Aina.
1: Sama Kak Aina jujur. Lo kalau misal pas zaman kecil tuh lo ngingetinnya hal-hal apa sih Kak Aina?
2: Gua nih,
1: dia
2: banget
1: nih. Biar lu dengerin apa tuh?
2: Halo, nginget masa kecil.
0: Yes. Jadi podcast di narasumber nih.
2: Gua masa kecil gua alhamdulillah kalau misalnya tentang main-mainan gitu, tentang hobi-hobi gitu, gua full sih, banyak hobi gua mewarnai. Pokoknya ya selayaknya anak-anak kecil itu lah.
0: Oke. Okay.
2: Seru ya berarti.
0: Seru ya.
1: Oke guys, jadi kita di talk ini ya.
0: Sabar ya, sabar guys.
1: Oke.
0: Kalau ini salsa gimana, Sa?
1: Kalau
0: waktu kecil gimana?
2: Waktu kecil jujur hobi gua banyak.
1: Betul.
2: Sering main sama teman-teman juga, cuman mayoritas di daerah gua tuh cowok. Jadi gua kayak ada keterbatasan itu buat main. Sampai suatu ketika tuh gua FOMO pengen punya ikan cupang. Jadi gue minta dibeliin sama orang tua gue. Karena kan ikan cupang itu kan lucu-lucu ya warna-warni.
0: Iya, betul banget.
2: Banget kan? Nah,
1: jadi kita bakal bahas.
0: Banyak gak yang lo dulu ini? Apa namanya?
1: Sama lo?
0: Banyak gak yang lo koleksi dulu waktu kecil?
2: Aduh, pokoknya gue punya yang Gue tuh kalau punya ikan cupang itu tergantung warnanya. Kebetulan gue tuh nyari yang warnanya kalau nggak merah tuh ungu atau nggak kayak kebiruan gitu loh. Okay. Cuman kan kayaknya cupang tuh kan banyak spesies apa ya, banyak rasnya ya. Jadi
0: punya ras.
2: Punya rasnya. Jadi gue ya bukan panik baik sih ya, beli-beli aja yang gue tahu gitu. Okay. Semakin besar juga gue semakin tertarik sih.
1: Jujur ya,
0: betul.
1: Oke teman Brodo, jadi malam hari ini kita bakal ada di segmen
2: apa tuh?

0: Yeay, jadi kita
1: Nggak sama Pro 2. Karena kebetulan Rido ini udah lama siaran. Jadi emang dia mulai beradaptasi lagi gitu loh sama Aircast-nya.
2: Maaf ya Pro 2.
0: Dan di malam hari ini kita langsung aja gitu ya. Jadi malam hari kita bakal ngebahas tentang apa sih sebenarnya?
2: Ikan cupang, Rido. Okay. Jangan sampai jadi ikan bandeng nih.
1: Enggak dong. Ikan asin
2: boleh. Itu kayaknya makan favorit Aina sih.
1: Tapi emang enak banget loh ikan asin. Jangan diremehkan lagi kalau makan pakai minyak bekas ikan asin.
2: Oh yaudah, ya.
1: Back to the topic.
2: Ikan cupang. Dulu gue suka banget koleksi ikan cupang juga. Jadi ada di sekolahan gue tuh, tahu nggak sih kalian yang kayak tarik-tarikan tali gitu, apa namanya, ikan cupangnya?
1: Tarik.
2: Misal kita bayar nih, terus nanti kita narik sendiri, nanti dapatnya ikan apa?
1: Oh, tahu nggak? Itu mainan.
2: Mainan?
1: Iya, gue tahu. Korek.
2: Itu kayaknya rame banget dulu waktu zaman SD kalau nggak salah deh.
0: Tapi itu masuk lotre nggak sih, bukan?
1: Enggak dong.
0: Oh, jadi apa itu dong? Gratis, nariknya gratis apa bayar?
2: Bayar dong. Enggak ada gratis dunia ini.
1: Iya, benar banget.
2: Gua nafas aja harus bayar sekarang.
1: Tapi ngomongin ikan cupang gitu ya. Kalian berdua tuh dulu waktu SD pernah enggak sih ngeliat abang-abang jual ikan cupang gitu di pinggir sekolah?
2: Sering banget. Selain ikan cupang ada sih ikan-ikan yang lainnya, tapi paling banyak diminatnya tuh ikan cupang pasti karena warnanya beda-beda ya, warna-warni gitu kan. Jadi orang-orang mungkin tertarik karena warna-warna itu, ada yang warna merah, mungkin warna biru, terus ada yang ekornya apa sih namanya, mekar. Nah itu kan benar-benar daya tariknya lumayan tinggi kan daripada ikan-ikan yang lain.
1: Kalau misalnya Aina Marido pernah ngeliat ya di SD-nya gitu ikan-ikan cupang gitu, apa lebih kayak mainan-mainan gitu?
2: Kan paus dia mah.
3: Gua ya itu buat yang ngedengerin waktu minggu kemarin, gua kan gedenya di Panjang nih ya. Waktu di Panjang gua sering banget sih main cupang karena kakak sepupu gua tuh suka banget main cupang. Terus kan di sana tuh banyak-banyak bocil-bocil yang menggemaskan lah gitulah, jadi mainnya main-main cupang gitu.
0: Tapi gue tipikal ya kak Kaina, jujur gue menurut gue ya Aina ya, jadi gue mikir tuh kalau misal gue beli cupang nih, gue tuh biasanya dikasih sih sama cewek gitu kan.
1: Hei, apa tuh?
3: Titip ya, kamu yang piara.
1: Kalau misalnya zaman sekarang tuh promise ring, kalau dia bukan promise ring,
3: cupang ring.
1: Cupang ini cupang promise cupang. Keren.
2: Banyak sih, mungkin sampai sekarang juga masih ada tau yang jual-jual ikan-ikan cupang kayak gitu. Ternyata nggak di apa namanya, di Polinella. Yang
1: Polinella.
2: Okay. Masa lo nggak tau sih yang di sebelah kanan deket apa sih namanya?
1: Apa tuh?
2: Dikit lagi.
1: Dekat Unila bukan?
2: Bataranila. No way.
1: Yeay. Tapi yang gue tahu kalau misalnya jual ikan cupang tuh ada di daerah Pauman.
2: Pauman ya.
1: Iya, itu ada. Karena kebetulan ayah gue itu sempat punya hobi hobi melihara ikan. Kayak kolamnya itu dibuat kayak bawah laut gitu. Dan dia tuh sampai akhirnya beli ikan cupang satu biji, bagus banget. Cuma mungkin karena bukan hobi dan bukan passionnya, jadi kurang keurus gitu.
0: Mega tank sih namanya. Jujur bapak gue juga pernah dulu.
1: Iya kan, lo tau kan.
3: Tapi bapak lo melihara dok?
0: Melihara.
3: Melihara apa?
0: Lele apa? Bukan ikan spesifik, langsung ikan cupang ya. Itu pilihan gue malah jujur. Tapi bapak gue tuh dulu tuh dia ikan gurame. Ya kayak gitu-gitu loh yang bisa.
3: Tapi kalau ikan cupang gitu. Itu ini enggak sih teman-teman? Apa gede gitu?
0: Oh iya, ada yang gede.
3: Ada. Jadi gede gitu. Iya, kan gue yang lihat tuh kayak kecil
2: terus kan. Tapi gedenya tuh enggak yang segede gitu loh, Nak. Enggak kayak ikan nila kan. Kalau nila gede banget kan. Enggak bisa sampai segitu. Ya ukurannya 2 jari itu paling besar.
3: Mati dia.
2: Enggak dong, hidup. Apa namanya bisa di apa sih namanya kalau dipijah ya, bukan sih?
0: Oh,
2: iya nggak sih namanya? Dipijah gitu, jadi kayak dikawinin gitu bahasanya. Sama ikan cupang yang betina, jadi nanti dia beranak tambah banyak gitu kan. Jadi warna-warnanya bisa kombinasi gitu kan, tergantung indukannya warnanya apa gitu. Bener-bener. Karena kebetulan gue kemarin KKN itu di sana tuh di Metro Barat, khususnya di Mulyasari itu. Di sana banyak anak-anak muda tuh melihara cupang, hobi melihara cupang gitu. Banyak. Dan mereka tuh sampai ekspor ke luar negeri karena dari hobi yang sekecil itu tuh bisa tumbuh jadi bisnis yang luar biasa gitu.
1: Jujur emang banyak sih ya sekarang. Saya melihat dulu tuh hobi cupang tuh emang enggak pernah redup gitu menurut gue. Dan malah semakin sini tuh hobi ini tuh jadi makin banyak gitu loh, karena banyak ya kata kak kadek tadi, kata kadek tadi, dia bisa diekspor dari luar negeri atau kita bisa impor juga gitu. Yeah, betul. Tapi gue tuh kadang tuh kepikiran ya sebagai orang yang bukan hobi punya ikan, terutama ikan cupang. Kayak apa sih yang bikin mereka tuh tertarik melihara ikan gitu? Karena kan biasa orang kalau melihara kucing, melihara anjing, melihara hamster atau apa gitu.
2: Mungkin banyak sih faktor-faktornya. Mungkin karena warnanya yang lucu kali ya, atau enggak? Ya jenis-jenisnya yang beragam lah itu intinya. Mungkin nanti kita juga bakal, saat tenang aja, nanti kita bakal ngobrol langsung sama narasumber langsung. Jadi kita gak mendebak-nebak kenapa ya. Nanti kita bakal ngobrol langsung sama narasumbernya. Dan sekarang untuk teman berdua yang mungkin lagi dengerin di rumah nih, ada yang punya hobi-hobi menarik atau atau mungkin teman berdua koleksi ikan cupang juga sama di, kayak Rido,
1: Rido yang pengen request lagu juga.
2: Iya, request lagu tadi di 08 11 7208 925 atau di Instagram kita di @pradua_bdl
1: atau di broadcastacademy.pradua.
2: Kita tungguin teman Pradua.

0: RRI Fest kembali hadir lagi teman Pro 2 di tahun 2026 ini gitu Kade. Lu tau gak sih kalau
1: nah, buat teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 yang mungkin bingung mau kemana, yes, teman Pro 2 bisa datang ke RRI Fest yang ada di RRI Bandar Lampung, yeah, dan tentunya bakal banyak rangkaian-rangkaian acara, salah satunya apa aja udah boleh disebutin.
0: Nah, itu ada banyak banget ya. Pertama itu adalah bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, dan juga lomba mewarnai gitu.
1: Dan juga teman Pro 2 ada penyebaran benih ikan dan bintang radio 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang mau daftar dan ikut acara

rangkaiannya. Dan RRI Fest ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, bisa teman berdua follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.

0: Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: time for Flash Info.
1: Tahun Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia. Kemenang KRI mengubah pelatihan vokasi nasional menjadi demand driven. Industri terlibat sejak kurikulum hingga komitmen rekrutmen, dan 12.128 peserta batch 4 akan dilatih gratis di sektor prioritas dengan sertifikat BNSP. Hingga semester 1 2026, investasi nasional mencapai 1,6 triliun dan menciptakan 1,4 lapangan pekerjaan, sehingga penguatan vokasi jadi stimulus pemerintah semester 2 2026. Tahun Pro 2, sekian flash info dari Fasya Sosabila. Info menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Malam hari ini kamu masih temenin sama gue Kak Dewi Dani dan juga Rido Hasan. Malam hari ini teman Pro 2. Dan Dok, ini udah ada cerita masuk dari teman Pro 2 nih.
1: Oh,
0: katanya dari Nadia, ini? Dari Nadia, dari 0858 41 sekian sekian sekian. Nah katanya dari apa namanya, dari tadi cerita dengerin kita pokoknya, terus kata dia awalnya cuma punya satu ikan cupang, terus lama-lama nambah lagi katanya. Wah. Tuh kan, jadi ingat omongan kita tadi Dok, katanya kalau udah masuk ke dunia percupang tuh susah berhenti, susah bener berhenti. Kan?
1: Bener sih, iya sih.
0: Awalnya tuh kayak cuma coba satu gitu, terus katanya yang warna merah lucu gitu kan, terus yang biru juga bagus, jadi nama-nama rumahnya dipenuh sama ikan cupang gitu kan.
1: Iya, tapi kalau menurut gue ya, kalau misal banyak-banyakan ikan cupang karena murah gak sih? Jadi kayak gara-gara dia cuma harganya 5.000, jadi kayak ayo nanggung lah, beli satu, beli dua, beli tiga, iya, nambah. Kalau lu kayak gitu gak sih Kak Aina?
2: Aina. Gak ditembak terus sama Dodo nih.
1: Gimana?
2: Kalau gua enggak sih sebenarnya ya Dok ya.
1: Yeah.
2: Harga cupang tuh sebenarnya menurut gua variatif. Karena kalau yang 5.000 tuh mungkin buat yang awalnya coba-coba. Tapi semakin bagus cupangnya itu semakin mahal harganya.
0: Betul.
2: Jadi itulah kolektor-kolektor itu kan biasanya kayak ih Estetik nih. Seberapapun harganya pasti dibeli kan.
0: Awalnya mereka koleksi ikan cupang, lama-lama rumahnya yang dikoleksi ikan cupang.
1: Tapi juga gue pernah lihat ya, ada namanya itu ikan cupang tuh asli dari Thailand. Itu jadi kayak mahal banget.
2: Luhap.
1: Iya. Makanya itu gue kayak kenapa kok bisa jadi mahal gitu? Karena mungkin dia orang tuh lagi baru apa ya, kayak biaya terbang ke Thailand ke Indonesia itu jadi mahal gitu loh. Jadi transit
0: terbang,
1: dulu.
0: Ikannya terbang.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya. Transit dulu maksud gue. Nah itu. Terus juga ya katanya nih dari stereotype-nya ya yang kita bahas ini, stereotype dari hobi kita ngoleksi-ngoleksi cupang ini, ada tuh katanya orang yang pelihara cupang itu pasti sabar banget. Bener gak sih? Menurut lo?
2: Gimana statement-nya?
1: Katanya orang yang pelihara ikan cupang pasti sabar banget.
2: Sabar banget.
0: Kalau menurut gue sih sabar. Emang butuh kesabaran.
1: Iya, oh iya benar sih.
0: Tapi bukan berarti orangnya sabar dalam segala hal. Contoh nih, lo nungguin temen lo nih misalkan 5 menit terus lo udah bilang lama banget sih. Nah, itu lo enggak sabar kan?
1: Benar enggak? Ya, enggak sabaran jujur ya. Gupek kalau gua.
0: Soalnya Aina kayak gitu.
2: Wah, Aina. Tembak lagi Aina. Kayaknya dua penyiar malam ini kayaknya ada dendam terselubung sama gua.
1: Ayo gimana menurut Aina?
2: Ah,
0: kan. Ya menurut sabar.
3: Sabar sih lebih kayak bukan lebih kesabar, tapi kayak ke apa sih kompetensi ya? Kok aku bingung bahasanya apa? Pokoknya dia tuh telaten.
1: Oh iya sih telaten, ya, kan? Ngasih makan. Kata-kata
3: adik tadi belum tentu sabar dalam segala hal. Karena merawat sesuatu tuh harus telaten, harus sabar. Kalau ada istilah kalau tangan lo dingin baru lo bisa megang barang itu.
2: Oh iya benar-benar. Kan, harus dingin-dinginan tangan.
3: Iya.
2: Jadi
3: pas
2: dingin dulu.
3: Kita kan dingin-dingin
1: orang kan.
0: Itu makan dek. Kok gua pulang nih gua.
1: Terus ada lagi nih yang ngomong katanya itu ya. Stereotipnya kalau udah punya satu cup, oh tadi udah ngebahas. Terus rela keluar duit banyak karena demi ikan. Wah, perawatannya sih mahal sih. Gua jujur gua pernah tahu. Kayak beli daun ketapang. Terus juga beli daun apa sih? Kayak air biru, air obat. Dan itu kayak mahal gitu. Apalagi sekarang tau gak sih orang yang seller namanya Fiskinian? Tau gak? Fiskinian di TikTok. Nah itu pokoknya dia jual-jualan kayak perawatan ikan cupang gitu. Jual-jual ikan cupang juga. Nah dari situ tuh dia tuh banyak banget lah, mahal-mahal banget gitu. Antara gue mikir kayak daun ketapangnya kan bisa dicari gitu kan di sungai, di mana-mana. Jadi kayak menjadi hal bisnis gitu, hal seperti itu. Dan menurut gue iya sih makan duit. Dan apa ya, rela ngeluarin duit gitu loh. Menurut lo orang gimana?
0: Setuju gak? Orang udah hobi tuh gak mikirin duitnya berapa yang keluar, bener gak? Ya kan? Gue juga gitu soalnya.
2: Tapi kalau gue indis ekonomi ya.
1: Yes, ekonomi. Itu dia.
0: Indis ekonomi, kenapa?
2: Indis ekonomi gue makan sih.
1: Iya sih makan ya, apalagi anak mahasiswa banget ini kan.
0: Oh hobi lu makan berarti, nah gue
2: iya,
0: tahu
2: iya. Bang hobi gue, kan Polinella banyak banget dong street foodnya.
0: Oh iya, bener.
3: Tapi emang kalau misalnya melihara sesuatu ya, gak cuma ikan cupang tuh emang jujur biaya perawatan tuh mahal. Apalagi hewan-hewan yang base-nya itu air guys. Karena kalau misalnya gue sempat nanya sama anak kedokteran.
1: Iya.
3: Lebih susah nyembuhin binatang yang dalam air. Karena kan kalau misalnya hewan yang kayak kucing dibius kan ya udah kan. Kalian pernah kepikiran nggak kalau misalnya ikan dibius, gak mungkin dong diangkat ke daratan. Iya dong.
2: Gue kira emang diangkat terus habis itu taruh baskom, suntik gitu.
3: Terus waktu lo operasi lo taruh di talenan. Enggak dong. Apalagi lo bayangin kalau misalnya ikan cupang lo kayak sakit atau enggak apa sih bagian siripnya tuh ada yang luka, itu pasti lebih susah sih. Makanya kalau orang-orang yang punya ikan cupang tuh menurut gue keren banget.
1: Jujur.
0: Jadi dia bisa peka sama peliharaannya ya, harus bisa peka sama peliharaannya ya.
1: Terus apa lagi nih, Kak Dek?
0: Lanjut, ada katanya pelihara cupang itu identik sama orang yang nolep di rumah. Benar enggak menurut lo?
1: Kalau menurut gue bisa jadi sih. Karena apa? Karena kayak dia orang tuh udah ada gawean gitu loh di rumah. Kayak dia ngapain akuarium, ngebenerin akuarium, terus juga dia juga apa? Ngoles-ngoles ikan cupang dia gitu kan. Dan juga menurut gue ya, kayak tadi tuh kan kita ngebahas tadi tentang sakit-sakit dia gitu kan. Kalau sakit-sakitannya gimana? Gue pernah ngeliat di TikTok gitu ya, orang itu dia ngapain ikan cupangnya itu sakit. Jadi dia tuh pakai ini, pakai apa? Pakai air dingin, RS, ditaruh ikan cupangnya situ. Jadi dia kayak kebius, iya, kebius
0: gitu. Goreng habis
1: tuh. Jujur kalau gue kayak gitu.
2: Itu biar kedinginan terus kayak gitu kan.
1: Iya kan? Iya gitu.
3: Makanya dia sampai
1: pingsan jujur.
2: Jadi ikan cupang. Sebenarnya gue adalah
1: duyung.
0: Kalau gue duyung.
1: Duyung cupang.
0: Lanjut.
1: Terus lanjut tuh apa tuh?
0: Gue ngebayangin lagi duyung cupang.
3: Sebenarnya Kak Aina ini suka impor cupang ke luar negeri. Sebenarnya dia CEO orang pemilik ikan cupang.
2: Gua dari Mata itu. Zhang.
3: Oke. Nama Chinanya Zhang Li Aina.
1: Iya, tapi kalau lu menurut lu Aina setuju enggak sih kalau sebenarnya orang yang pelihara ikan cupang itu nolep?
2: Gua enggak sih, pasti orang yang punya cupang itu tuh pasti dia juga punya kawan yang miara cupang dan kawannya punya miara cupang lagi. Jadi mereka tuh pasti punya teman dan ujung-ujungnya mereka pasti ada komunitasnya kayak
1: iya sih benar-benar.
3: Komunitas pencinta ikan cupang. Di Bandar Lampung.
0: Sebenar Lampung. Biasa kita bikin ya? Apa udah ada ya?
3: Kayaknya sih udah ada ya.
1: Udah ada ya. Kayaknya.
3: Kalau mau ada kan Aina mau buat.
0: Boleh sih. Kalau Rido kayaknya ikan lele sih.
3: Iya, boleh komunitas pencinta lele Sebandar Lampung.
1: Pencinta lele Sebandar Lampung. Nanti gue buatin komunitas-komunitas kayak gitu ya. Karena hal kecil-kecil itu banyak banget loh komunitas-komunitasnya, Sa. Apa tuh, Sa? Kayak menurut lo ada nggak sih lo kayak kalau misalnya lo dikasih kesempatan buat komunitas, lo pengen buat komunitas apa?
3: Mungkin komunitas pengguna HP Samsung A54.
1: Jujur nyampe sih. Jujur nyampe.
3: Tapi gue masih penasaran sih stereotype ini beneran terjadi di dunia, bukan sih di antar kehidupan ikan cupangan ini atau enggak ya? Kayak nanti kita bakal ngobrol langsung sama salah satu narasumber kita yang emang punya nih kesehariannya emang melihara cupang gitu ya. Jadi tolong berdua jangan kemana-mana, dan kalau masih pengen request lagu bisa banget
0: di WhatsApp kita di 0811720895 atau di Instagram kita di @pro2bdl atau di broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin. Bye.

0: Lo udah nyobain belum sih maca yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat.

0: Kembali lagi bareng kita nih, Kak Dewi Dani dan juga Rido Hasan pada malam hari ini, teman Pro 2. Dari tadi kita ngobrolin ya berbagai stereotype tentang orang-orang yang hobi melihara cupang gitu. Mulai dari udah punya satu, pengen nambah lagi. Terus sampai yang rela keluar duit banyak tuh demi koleksi, bener gak sih? Tapi kalau dipikir-pikir ya dok, dari tadi kan kita kayak cuma ngobrol-ngobrol berdasarkan apa yang kita lihat dan anggapan kita doang kan ya dok. Jangan sampai karena apa namanya kita sotoy tentang dunia percupang, padahal koleksi cupang kita aja
1: Gak ada. Kimpul kita pakai.
0: Makanya supaya gak cuma ngomong berdasarkan asumsi gitu kan, sekarang kita bakal ngobrol langsung dengan seseorang yang memang menekuni hobi mengoleksi cupang itu. Kita bakal cari tahu nih sebenarnya gimana sih serunya mengoleksi cupang, dan apakah yang bikin orang itu tertarik untuk mengoleksi cupang itu. Daripada kita makin penasaran, langsung aja kita udah terhubung sama narasumber kita, yaitu Kak Sasa.
1: Halo Kak Sasa. Halo Kak Sasa.
0: Gimana kabarnya nih Kak?
2: Baik sih, walau hari ini agak sedikit capek karena full kuliah dari pagi sampai sore.
0: Luar biasa. Seneng banget bisa ngobrol langsung sama kakak malam ini ya. Dari tadi kita udah ngomongin banyak hal tuh Kak tentang ikan cupang. Tapi sekarang kita penasaran nih, langsung dari pengalaman kakak sebagai kolektor ikan cupang ya. Boleh gak Kak ceritain sejak kapan kakak tuh mulai tertarik untuk mengoleksi atau memelihara ikan cupang itu?
1: Betul.
2: Jadi disclaimer dulu ya Kak, aku ini adalah anak kos yang merantau. Nah awal-awal aku ngekos tuh aku bosen banget dan homesick banget lah. Nah dari situ aku kayak mulai cari hal-hal baru, apa ya yang bisa buat aku tuh jadi lebih nyaman gitu kalau di kos, lebih betah, pikiran aku lebih fresh. Nah, saat aku scrolling TikTok, kan sekarang lagi zaman banget ya kayak kalau kita scrolling tuh sering muncul yang terkini-terkini gitu. Nah, muncullah di situ ikan cupang. Aku tuh tertarik karena warna dan keindahan bentuk sirip-siripnya tuh yang beragam gitu loh Kak. Dan juga setelah riset, aku tuh baru tahu kalau ternyata ikan cupang itu cocok banget dipelihara sama pemula karena cara merawatnya itu yang tidak sulit gitu loh Kak.
1: Iya sih benar. Nah, tapi ya Kak, kalau misalkan kita tahu kalau ikan cupang ini kan ada banyak banget kan, ada yang buat diadu, ada yang buat dihias. Nah, kenapa sih kakak ini pilih lu ini milih kalau misalnya ikan cupangnya itu jenis ikan cupang apa gitu, yang apa dibandingin hewan-hewan yang lain, kenapa lu pilih ikan cupang gitu yang buat dihias?
2: Lebih ke kayak tadi sih Kak yang udah aku jelasin, karena lucu gitu, menarik.
0: Terus karena warnanya warna-warni ya Kak.
2: Iya benar banget. Terus siripnya juga kan beragam tuh Kak bentuk-bentuknya. Dan juga harga ikan cupang nih bervariasi Kak, affordable lah gitu ya kalau untuk anak kos
1: jujur ya.
2: Enggak susah kan dibanding hewan-hewan lain.
0: Tapi kalau ikan cupang itu ada punya banyak jenis enggak sih Kak?
2: Banyak Kak, banyak banget.
1: Banget.
0: Yang kakak pelihara sekarang ini apa?
1: Apa tuh?
0: Jenisnya.
2: Soalnya yang aku pelihara ini jenisnya half moon. Aku jelasin sedikit ya Kak.
1: Boleh.
2: Ikan cupang yang aku pelihara ini tuh ekornya itu bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk bulan sabit gitu Kak.
1: Kalau bahasa
2: dan dia itu tubuhnya tuh kuat gitu loh Kak. Jadi gak gampang sakit, karena ada beberapa ikan cupang juga kan yang gampang sakit gitu.
1: Itu worth it lah ya kalau misalnya buat pemula gitu pelihara half moon itu ya Kak ya.
2: Iya benar banget.
1: Setahu gue ya Kak ya, half moon ini kalau misalnya bahasa anak kampungnya itu ya, itu namanya jamprong gak sih? Ikan cupang jamprong. Lu pernah denger sih denger kayak gitu?
2: Benar banget Kak, kalau anak-anak kampung tuh namanya bilangnya begitu.
1: Yes, betul. Ya sih bener ya. Tau sih Kak, gue nih jadi tertarik gitu kan, pengen jual ikan cupang, apa, pengen pelihara ikan cupang gitu. Apa sih Kak yang perlu kita siapin gitu kalau sebenernya kita mau ngerawat ikan cupang atau mungkin mulai mencoba gitu ngerawat ikan cupang tuh, apa sih ya biasanya yang perlu kita siapin Kak?
2: Oke, jadi yang pertama sih ikan cupangnya ya Kak.
0: Oh iya, betul.
2: Bener ya.
1: Bener, terus?
2: Kita juga harus punya wadah. Nah, kalau kita melihara ikan cupang tuh kita tidak perlu akuarium yang besar Kak, yang penting bersih aja, kecil-kecil juga
1: cabai rawit
2: untuk ikan cupang gitu.
1: Oh iya benar.
2: Bahkan banyak kan bentuk-bentuk akuarium ikan cupang tuh yang lucu-lucu, ada yang bulat, terus ada juga yang bentuk karakter tuh, pokoknya banyak banget variasinya.
1: Bener sih ya.
2: Terus yang kedua kita juga harus menyiapkan air endapan yang sudah diendap itu minimal 24 jam, Kak.
0: Oh, kenapa tuh, Kak?
2: Sebelum ikan cupangnya itu masuk.
0: Oh, itu fungsinya untuk apa, Kak, biasanya?
2: Ikan cupangnya. Itu biasanya direndam pakai daun-daun gitu, Kak. Aku lupa sih nama daunnya apa.
0: Tapi daun ketapang bukan? Itu. Bukan ya?
1: Ketapang.
0: Ketapang.
2: Sih, Kak, daunnya iya, apa? Pokoknya itu biar si ikan cupangnya itu tidak terkontaminasi sama zat-zat. Biasanya kan kalau di kota ini kan banyak ya, Kak.
1: Iya sih.
2: Air kran itu mengandung zat logam. Nah, itu tuh yang bisa bikin ikannya tuh jadi gampang mati gitu.
1: Iya sih, benar sih, jujur.
0: Kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih, ada enggak sih, Kak, kayak tantangan gitu yang susahnya dari ngerawat ikan cupang ini apa sih? Apa selama ini Kakak ngerawatnya kayak ya udah enjoy aja gitu, kayak oh, ngerawatnya kayak gampang gitu, atau ada kendala-kendala lain yang mungkin Kakak alami, atau mungkin ikan cupangnya cepet sakit atau gimana gitu, boleh diceritain gak, Kak?
2: Kalau tantangannya sih paling ke air ya, Kak. Airnya tuh sering kotor gitu. Terus kan kalau kuliah misalkan kita terlalu sibuk, terlalu padat tuh jadi jarang diganti gitu. Nah, itu sih yang bisa bikin ikan cupangnya tuh jadi stres dan gampang kena penyakit.
1: Iya sih.
2: Selain itu juga kadang kita juga kasih makannya terlalu banyak gitu, Kak. Nah, ikan cupang tuh makannya tuh harus pas gitu. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit, karena itu bisa mengganggu masalah kesehatan ikannya juga.
1: Iya sih. Tapi ya kayak banyak banget nih orang yang ngomong, katanya itu stereotype yang orang dengar gitu kan, tentang ikan cupang, melihat ikan cupang kayak Kakak ini itu. Katanya tuh Kakak tuh biasanya orang yang suka melihat ikan cupang ini suka no lab. Bener gak sih, Kak? Apa bohong?
2: Gimana ya? Kalau aku jujur enggak sih, Kak, karena aku salah satu mahasiswa yang aktif juga di kampus.
1: Keren.
2: Jadi aku juga ngikut beberapa event juga kan di luar kampus. Jadi menurut aku ikan cupang ini lebih untuk menyalurkan hobi aja sih.
1: Iya sih, benar sih. Bukan memperhambat kita buat no lab, berarti itu bohong lah ya, kayak mitos.
2: Benar, itu mitos. Benar. Mungkin sih ada ya beberapa.
1: Iya, tapi dari hobi Kakak sendiri nih, Kakak ada gak sih niatan buat buka usaha jualan cupang gitu, atau mungkin Kakak breeding ikan cupangnya sampai banyak bener ini apa, ikannya akhirnya dijual gitu. Sekarang kan udah banyak banget kan yang jual-jual kayak 5 ribuan, 7 ribu. Bahkan sekarang yang 5 ribu tuh yang udah kecil banget gitu loh. Dan bahkan sekarang yang kayak yang biasanya dijualnya goceng, sekarang harganya 8 ribu, 10 ribu. Jadi kayak, wah, benefit banget lah demi buat anak-anak makan situ-situ kayak gini ya kan. Menurut lo, kira-kira ada gak sih, Kak, niatan lo buat ini, jualan?
2: Kalau aku sih belum ada sih, Kak, ya. Lebih ke hobi aja sih, balik lagi. Kayak aku tuh pengen, malahan aku pengen memperbanyak koleksi-koleksi ikan cupang aku sih. Daripada membudidayakan. Kayaknya belum kepikiran sampai kesana sih untuk membudidayakan. Karena itu kan butuh, apa ya, butuh properti yang ini juga kan, spesifik juga kan, karena bayi-bayi cupang itu nggak bisa dicampur dengan induk-induknya gitu.
1: Oh, iya sih, rigid ya.
2: Yang aku baca.
1: Berat-berat.
0: Menurut Kakak sendiri, apa yang perlu dilakuin nih agar hobi melihara ikan cupang tuh terus tetap berkembang dan diminati gitu, terutama buat anak-anak muda gitu ya kan? Karena kan kebanyakan sekarang anak-anak muda bingung nih hobinya apa.
1: Bener
0: gitu.
1: Bener sih, jujur.
0: Kayak lo dok, cari hobi lo.
1: Gue nggak tahu nih hobi gue mau ngapain. Semuanya gue lakuin. Kira-kira apa nih, Kak?
2: Kalau aku sih ya kayaknya perlu ada edukasi sih ya, gimana cara perawatan ikan cupang yang benar gitu. Terus apa sih manfaat ikan cupang ini? Ini penting juga sih, Kak. Ini berkaitan juga dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana berbagi informasi gitu. Dengan gitu kan orang-orang kayak anak-anak muda, gak cuman muda sih sebenarnya, semua generasi juga bisa lihat kan, kalau melihara ikan cupang tuh bukan cuman bikin seneng loh gitu, tapi juga bisa bikin peluang yang tadi Kak Rido bilang, bisa bikin peluang usaha, bisa bikin penghilang stres gitu kan, bisa mempercantik layout ruangan juga. Pokoknya banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin, feedback yang bisa kita dapetin dari kita melihara ikan cupang itu.
0: Benar. Dan terakhir, Kak, apa pesan dan tips Kakak untuk pendengar teman Pro 2 nih yang lagi nonton live kita di Pro 2 BDL? Boleh disampaikan, Kak, tips atau pesan Kakaknya untuk pendengar yang tertarik untuk mulai mengenal dan memelihara ikan cupang nih?
1: Yes.
2: dikit aja sih kali ya.
1: Apa tuh?
2: Jangan pernah takut memulai. Pelajari semuanya, bahkan dari dasar-dasarnya yang paling bawah sekalipun. Terutama mengenai kualitas air dan pemberian pakan, cara merawat ikan yang konsisten, dan jangan pernah terburu-buru dalam membeli ikan yang mahal. Karena yang mahal belum tentu kita, belum tentu dia awet gitu kak. Belum tentu hobi kita tuh bakal berjalan lama gitu kan. Beli dulu yang murah-murah, yang balik tadi kan, yang affordable, yang standar. Kalau nanti kita udah tahu nih cara merawatnya, oh begini, kita udah paham cara pemeliharanya, nanti baru bolehlah beli yang agak upgrade sedikit. Jadi, gitu kan. Iya sih, karena dengan perawatan yang baik itu, ikan cupang tuh bisa tumbuh sehat, cerah, dan umurnya panjang, bahkan lebih cantik daripada ikan-ikan mahal
1: yang lain.
0: Betul. Dan teman pro 2 itu ya benar kata Kak Sasa tadi, intinya hobi itu nggak cuma soal punya atau mengoleksi sesuatu aja, tapi di dalam itu ada proses, terus ketertarikan dan keseruan tersendiri di baliknya gitu. Dan ternyata tadi beberapa stereotype yang udah kita bahas di segmen sebelumnya itu belum tentu semuanya benar ya,
1: bener,
0: ya dok.
1: Bener sih,
0: karena setiap orang tuh punya cara dan pengalaman masing-masing dalam menjalani hobinya.
1: Okay.
0: Nah buat Kak Sasa, terima kasih banyak ya Kak Sasa,
1: meluangkan
0: waktu dan berbagi cerita bersama kita di Hobby Space malam hari ini.
1: Yes.
0: Semoga cerita dari kakak juga bisa menambah wawasan buat teman pro 2 dan khususnya buat yang mungkin tertarik untuk mulai mengenal hobi ataupun mengoleksi dan memelihara ikan cupang.
1: Benar. Thank you ya Kak Sasa. Nah itu ya teman pro 2, dari katanya Kak Sasa benar sih. Kayak kalau sebenarnya kita mau melihatkan cupang tuh, jangan pakai yang langsung mahal, jangan yang beli yang mahal, beli yang murah-murah dulu aja kayak half moon. Jujur kayak ikan half moon ini, jujur menurut gua walaupun dia nggak dikasih pakan seminggu itu tuh dia masih awet gitu loh, masih bisa untuk tumbuh, masih bisa hidup gitu, walaupun dia kayak apa ya, mentalnya tuh jadi gitu loh, cepet banget gitu. Jujur itu sih. Tapi kalau lu tipe kal beli ikan cupang tuh pengen diadu apa dihias?
0: Dimakan.
1: Ikan cupang ya? Dimakan.
0: Enggak, bercanda. Yes, ikan lele aja yang dimakan, iya, ikan cupang jangan. Benar. Dipelihara sih buat hiasan.
1: Buat tentunya. Hiasan.
0: Dan gue suka yang warna pink.
1: Oh ya pink, ada sih, apa ya, kalau setahu gue tuh warna pink ini namanya
0: half moon juga gak sih?
1: Half moon juga ya, tapi marble tuh kalau gak salah kade.
0: Gue kurang paham tentang jenis-jenisnya, tapi gue suka ikan cupang apapun warnanya gue suka.
1: Gue suka, oke sih, bener sih, kayak Mei itu ya.
0: Iya.
1: Jujur ya sih.
0: Ya teman pro 2, itu dia tadi obrolan kita tentang ikan cupang ya. Buat teman pro 2 yang mungkin masih punya cerita tentang hobi-hobi lainnya, bisa langsung ke WhatsApp kita di 08 1172 08 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl, ataupun di Instagram kita juga di broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin teman pro 2.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Meidra yang merupakan top 4 Indonesian Idol Season 14 resmi merilis single perdananya berjudul 100 Hidup Lagi. Lagu bergenre balada ini Teman Pro 2 bercerita tentang seseorang yang tetap memilih bertahan dalam sebuah hubungan meski harus menghadapi rasa sakit dan ketidaksempurnaan cinta. Wah, sakit banget nih lagu. Menariknya, lagu ini Teman Pro 2 udah didengar lebih dari 162.000 kali di Spotify dan ditonton lebih dari 192.000 kali di YouTube. Lewat lagu ini, Meidra juga membuktikan langkah awalnya di industri musik dengan karakter vokal dan penyampaian emosi yang kuat. Itu dia Teman Pro 2 Flash Info dari Ain Aliadi. Info menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Ya teman Pro 2, lagu Best Friend dari Rest Our Country dari jadi lagu penutup kita pada malam hari ini. Makasih buat teman Pro 2 yang udah request lagu dan kirim-kirim cerita dari jam 8 sampai jam 10 malam tadi. Dan waktunya Kak Dewi Dani,
1: Aina Aliadi,
2: Fasha Salsabila, dan juga
3: Arido Hasan. Pamit dari pendengar kalian, less diversion and special witness only with Pro 2 RI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adilan makmur, sekali udara tetap di udara.
3: And now bye. Bye teman Pro 2.

0: udah belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri. Mulailah
3: jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Wahyu, woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi. 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.

0: dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
1: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
2: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Nah, ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo?
2: Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro2 sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gid Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 2, bulan September tahun 2026. Dari studio saya Gibril Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Dari Sabah.

0: Pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.

0: kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda?

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustaz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian

0: Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah enggak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain enggak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan

0: dan 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: 95 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Pagi hari ini kalian ditemenin sama gue, Nesya Anjalingga.
0: Dan Gilbert Lukas, teman kamu sampai dengan jam 10 di Spada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Cey, teman pro 2.
1: Apa kabar kamu semua di pagi hari ini? Ada Nesya
0: dan juga Lukas
1: yang nemenin teman pro 2 di pada pagi hari ini.
0: Yes.
1: Ya, kita bakalan bahas banyak hal teman pro 2. Yang pertama nanti kita bakal ngomongin tentang presiden ya, yang ngebahas situasi nasional dan penanganan karhutla.
0: Terus juga kita bakal ngebahas Gubernur Mirza dorong HKTI Lampung Selatan tingkatkan produktivitas petani.
1: Karena kita harus produktif, produktif, produktif. Dan yes, juga betul. KONI dan Pemprov Lampung yang gak kalah produktif ya untuk matangkan persiapan Porprov 2026. Jadi selengkapnya kamu bisa dengerin di Spada.
0: Spam pagi teman produk. Yo, baby, let's go.
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman produk.
1: Yeay, apa kabar teman pro 2? Gimana Nesya bangun sepagi ini?
0: Ya kalau pagi-pagi kayak gini tuh sebenarnya biasanya tuh masih bobo ya.
1: Masih bobo jam-jam segini.
0: Karena udah semester akhir ya, sorry banget ini. Jadi makanya kelasnya tuh siang semua gitu.
1: Kalau
0: makanya
1: bisa kalau pagi-pagi show off. Kalau bisa show off lo semester akhir, itu justru
0: lah
1: awal mula dari kekhawatiran besar.
0: Enggak dong, justru ini akhir. Menjadi motivasi juga.
1: Motivasi,
0: iya nggak sih? Jadi kita tuh harus jangan malah.
1: Tapi terakhir kali lo bangun pagi itu kapan?
0: Terakhir bangun pagi?
1: Iya bangun sepagi ini gitu, terakhir kali.
0: Oh sebenarnya gini, gue tuh morning person. Gue tuh bangun
1: tidak
0: tuh
1: percaya.
0: Bener, jam 5 tuh gue udah bangun
1: mungkin.
0: Cuman kan karena bener, karena kelasnya siang jadi tidur lagi gitu.
1: Tidur lagi, oke okay.
0: Tapi ya tetap bangun pagi.
1: Tetap bangun pagi gitu. Karena memang di pagi hari ini teman pro 2 ya, Nesya nemenin teman pro 2 semua dan juga pasti lagi berlukas ya. Nesya ini dari broadcaster Akademi Batch 6.
0: Yeay, gak ada ini back sound.
1: Belum disiapin Rizky. Udah belum
0: efek sound, efek sorry.
1: Kayaknya udah sih harusnya sih. Tapi nantilah kita carinya
0: ya,
1: gitu kan ya. Dan ada dua hal yang ada satu hal yang unik ya teman pro 2 yang lu harus tahu ketika gue siaran sama Nesya di pagi hari ini.
0: Apa lagi nih?
1: Fakta unik pertama, nanti gue akan sasetan ya nanti.
0: Bukan,
1: ya ngasih fakta uniknya, fakta unik ya. Jadi per cut nanti kita bakalan ngomongin gak fakta
0: usah.
1: Unik dari lu satu, fakta unik gak lagi
0: usah.
1: Yang pertama nih, untuk membuka pagi lo, gue baru pertama kali ini ya ngebuka artikel untuk siaran itu zoomnya harus 175%.
0: Aduh.
1: Enggak, mata lo minus berapa?
0: Gak usah dibahas yang itu,
1: dibahas,
0: lanjut aja.
1: Itu 175 tuh rekor gue. Biasanya gue 190 gue masih oke. Karena kan sorry ya, mata gue masih yang ini banget
0: jauh,
1: sih. Masih yang
0: jauh.
1: Bisa diandalin
0: menurut
1: banget.
0: Menurut gue jauh sih ini kayak ke teluk gitu. Makanya harus dideketin.
1: Enggak, bentar.
0: Ya?
1: Kalau hitungan jauh lo tuh teluk, apa kabar Sribawono?
0: Sribawono.
1: Apa kabar Mora tuh Tanjung Bintang?
0: Enggak,
1: coba.
0: Iya sih.
1: Kemiling.
0: Ya, tapi kan maksud gua
1: yaudah,
0: supaya gua bisa lihat.
1: Tahu enggak apalagi yang jauh?
0: Enggak usah. Udah.
1: Enggak usah dikeluarin yang itu.
0: Enggak usah.
1: Pokoknya sampai jam 10 Lukas akan ngebully. Enggak, maksudnya Lukas akan barengan sama Nesya ya. Nesya juga bakalan ada di Spada pagi hari ini. Apa tadi Spada?
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Jadi keep on sharing di Pro Derban Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: dapet WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya?
3: Oh.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu barengan Gabar Lokas
1: dan juga Nisha Anjalingga di Spada hari ini.
0: Yes, di hari Rabu ini teman Pro 2 ya, untuk kamu semua yang mungkin mau cari kegiatan ya, datang aja ke Radio Bandung Lampung kita, karena kita per hari ini ya bakalan ngebuka RRI Fest 2026 dan juga Bintang Radio 2026.
1: Yes, ya, benar banget. Karena banyak banget acara seru, bener, ya kan.
0: Benar. Nanti kita kasih door prize-nya helikopter.
1: Wow.
0: Gak sih kayaknya itu jalan nih.
1: Semuanya datang nanti.
0: Itu jalan.
1: Ya kalau misalkan kalian mau helikopternya nanti langsung aja cari Gilbert Lucas.
0: Tapi gue tuh tertarik banget sama dari dulu tuh gue tertarik banget sama helikopter loh.
1: Oh iya.
0: Kayak
1: berarti lo bercita-cita untuk naik helikopter mungkin
0: asli,
1: pas lo
0: takut
1: lamaran.
0: Wow.
1: Melamar seseorang
0: terus
1: nanti
0: gue terjun dari helikopter ke
1: enggak
0: laut
1: dong. enggak
0: kayak
1: bukan
0: kayak Vicky Prasetyo gitu maksud lo
1: enggak.
0: Enggak, tapi gue enggak, entah kenapa ya, kayak spesial aja gitu. Masalahnya helikopter juga kayaknya kelihatan bahaya juga gitu loh.
1: Dia tapi tuh lebih seru gak sih kalau naik helikopter daripada seru pesawat?
0: Adrenalinnya ya, sih memang lebih kena gitu kan. Dan baru-baru ini kan juga banyak sih helikopter-helikopter yang mungkin kita lihat gitu ya. Gak cuma helikopter sih, kayak pesawat dan segala macam gitu ya. Alat-alat ataupun transportasi atau apapun itulah, segala sumber daya yang bisa digunain untuk mengatasi karhutla gitu kan kemarin gitu. Dan gue liat tuh kayak ih keren ya kalau misalnya bisa ngebantu gitu kan, bisa membawa helikopter, membantu, dan habis itu gue ke Manchester.
1: Bo.
0: Bisa tuh bensinnya. Cukup.
1: Kemauan.
0: Dan memang ini kalau ngomongin tentang karhutla ya teman Pro 2 ini masih jadi bahasan ya akhir-akhir ini, karena memang concernnya itu juga datang dari Presiden Republik Indonesia ya, yang menggelar pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, teman Pro 2. Dan pertemuan ini diungkapkan oleh Seskap ya, atau Sekretaris Kabinet, yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang Bogor. Gitu.
1: Jadi Seskapnya juga tuh bilang kalau misalkan pertemuan tersebut, kepala negara ini ingin membahas perkembangan situasi nasional. Terus juga Presiden Prabowo itu diungkapkannya juga membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla ini di Sumatera dan juga Kalimantan.
0: Oke. Dan juga memang di pertemuan ini Presiden Republik Indonesia itu menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan, dan hal ini ditekankan sebagai bagian gitu ya dari langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan. Gitu. Jadi ya memang apa ya, solusinya juga masih lagi dicari juga gitu kan ya, dan lagi diomongin cara terbaiknya gitu ya.
1: Terus Seskap juga menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Terus juga untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berlangsung secara tepat dan juga terpadu. Terus juga Teddy juga menjelaskan kalau misalkan langkah ini sekaligus bakal diarahin untuk mengantisipasi terjadinya perluasan titik api karhutla. Gitu.
0: Karena itu yang penting juga ya, untuk memadamkan titik api dan juga mencegah gitu ya supaya nggak menyebar lagi dan memperparah keadaan gitu. Yes. Tapi ya semoga ini solusinya cepat ketemu gitu ya, dan bisa cepat ditangani juga gitu ya, karena kasihan dampaknya juga masih terasa gitu ya di daerah-daerah yang terdampak. Bahkan juga sebenarnya gak cuma Sumatera sama Kalimantan, tapi ada beberapa juga termasuk di Wekambas waktu itu ya, di Provinsi Lampung gitu kan. Dan memang inilah tantangan musim kemarau gitu ya. Tapi kita juga harus aware juga, selain musim kemarau, kita juga harus menjaga
1: lingkungan
0: dan juga lahan-lahan. Betul. Gitu kan. Baik dari diri sendiri ataupun ya, ya menjagalah gitu ya, supaya tidak terjadi kebakaran
1: ya
0: hutan.
1: Benar. Ya,
0: tak salah ngomong deh. Gitu. Teman Pro 2 ya, di pagi hari ini pastinya nanti kita bakalan datang lagi dengan informasi-informasi baru lainnya untuk kamu semua. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung sampai dengan jam 10.

0: perasaanku.
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ibgitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik.

kategori pop daerah. Peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Buter, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoi Si Dodoi. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Saudara pendengar, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan.